0: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
1: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fadi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan seluruh bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan jenengan.
5: Di sini ya,
2: sebentar Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR kini sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti, kalian siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
9: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk datang undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
9: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
9: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin. Ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada dan juga teman-teman Sekorwil 17 Aceh. Seperti biasa setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 kita ada kabar Aceh ya. Informasi dari Korwil 17 ada Banda Aceh, Melabu, ada Loks Mawe, Takengon, Sabang serta Singkil. Tapi Singkil ini belum bergabung ya. Baik, untuk pertama sekali kita akan dengarkan dulu informasi cuaca edisi kali ini. Kita sudah tersambung oleh BMKG Banda Aceh, Belang Bintang ya. Assalamualaikum Bang Angga Dirta.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Iya. Bagaimana Bang perkiraan cuaca untuk pagi ini?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca. Khususnya hari ini hari Jumat 28 Agustus 2026. Secara umum BMKG hari ini kami mencatat masih cukup kering untuk wilayah Aceh. Sehingga pada pagi hari kami pergerakan secara umum masih dalam posisi cerah berawan. Kemudian minggu siang hari juga kami pantau sama, belum terdapat potensi hujan, secara umum untuk wilayah Aceh masih dalam kondisi cerah. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Utara, sebagian kecil wilayah Gayo Luas. Sementara untuk wilayah lainnya itu kami pantau masih dalam kondisi cerah berawan. Sementara pada malam hari juga kami perkirakan ini secara umum cerah berawan dan belum terdapat potensi hujan. Artinya memang hari ini karena kita memang saat ini sedang memasuki puncak musim kemarau, secara umum mulai dari pagi hari hingga malam hari wilayah Aceh itu cenderung cukup kering dan cukup panas. Potensi hujan ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh. Untuk angin sendiri hari ini dominan berasal dari selatan hingga ke barat, dirasakan masih cukup nyaman berkisar antara 5 sampai 15 km per jam. Artinya masih dalam kondisi normal. Namun perlu kami informasikan adanya potensi angin kencang khususnya untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya, wilayah Banda Aceh, Aceh Jaya, dan wilayah PD. Sementara wilayah lainnya itu kami pantau masih dalam kondisi angin yang cukup kondusif. Karena angin ini berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya tinggi gelombang laut untuk wilayah Aceh. Penyeberangan Banda Aceh Sabang hari ini kami pantau cukup baik, gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25. Ya, ini dalam kategori sedang, di mana kategori ini juga cukup aman untuk pelayaran. Sementara lintas barat itu kami pantau juga baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuan Haji Sinabang juga sama, yaitu kategorinya tenang hingga sedang 0,5 sampai 1,25 dan masih cukup aman untuk pelayaran. Sementara dapat kami laporkan karena memang saat ini kita sedang dalam puncak musim kemarau untuk kemarin sendiri. Itu kami BMKG mencatat wilayah Aceh ini terdapat peningkatan hotspot yang cukup signifikan. Untuk kemarin sendiri itu kami mencatat terdapat 27 titik hotspot ataupun titik panas, konsentrasinya cukup merata di wilayah Aceh. Dan hari ini juga kami pantau masih sama, namun potensinya cenderung lebih menguat dibandingkan kemarin. Artinya potensi hotspot hari ini cukup meningkat. Begitu, Kak.
0: Ya, baik, Bang. Ada himbauan apa, Bang, untuk hari ini karena berada di puncak kemarau ini, Bang.
1: Benar. Untuk hujan sendiri ini kami belum fokus mengeluarkan himbauan karena memang potensi hujan ini masih cukup minim. Namun fokus kami saat ini perlu kami informasikan kepada masyarakat khususnya untuk wilayah tengah. Ini kami himbau untuk menghindari membuka lahan dengan cara dibakar karena kebiasaan atau aktivitas secara tradisional membuka lahan dengan cara dibakar ini masih ada. Kami informasikan untuk dihindari karena dapat meningkatkan terjadinya perluasan kebakaran hutan ataupun potensi timbulnya hotspot. Kemudian juga kepada masyarakat kami himbau untuk tidak membakar sampah dengan di tempat terbuka karena biasanya kebiasaan-kebiasaan kecil namun tidak dalam kontrol ataupun dalam pengawasan ini dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran. Kemudian juga untuk bapak-bapak khususnya ini kami himbau untuk lebih waspada dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dengan kondisi dry intrusion saat ini yang cukup kering, wilayah Aceh dengan kondisi zona merah karhutla untuk wilayah pesisir utara dan juga wilayah Nagan Raya ini sangat rentan terhadap adanya potensi percikan api sehingga puntung rokok dapat juga berbahaya. Begitu, Kak.
0: Baik, terima kasih Bang Angga Dita atas informasinya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Bang. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, demikian tadi informasi dari BMKG Blambintang Aceh Besar ya, tentang cuaca kita untuk hari ini memang agak-agak panas nih. Ya. Baik, kita akan dengarkan informasi-informasi dari Korwil 17. Kali ini saya awali dari Melaboh deh ya, Bang. Assalamualaikum, Bang Karno.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya,
2: Bisa
0: sehat,
2: dengar
0: Bang?
2: suara? Sehat,
0: Bisa, Bang,
2: alhamdulillah.
0: bisa. Cakep banget, ya. Sehat ya, Bang, ya?
2: Sehat, alhamdulillah nih.
0: Ya, sehat. Panas juga, Bang, di sana, Bang? Cerah, cerah.
2: Di Melabuh ini panas terus ya. Ada beberapa satu hari kemarin itu hujan dari dini hari sampai pagi gitu. Tapi siangnya mulai panas dan hari ini kemungkinan panas juga seperti itu, Kak Yana.
0: Memang tadi katanya puncaknya kemarau kita ya, Bang, ya. Baik,
2: Oh,
0: Bang,
2: iya.
0: informasi apa, Bang, yang bisa dibagikan? Silakan, Bang.
2: Baik, terima kasih Kak Yana, teman-teman Sekorwil 17 di Banda Aceh ada Bang Dimas, di Takengon ada Bang Fazri. Kita masih tunggu teman-teman dari Singkil yang mudah-mudahan bisa tersambung. Kemudian dari Loksmaya ada Nanda di sana. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan teman-teman Sekorwil 17 dan juga pemirsa di Melabuh. Kami hadirkan informasi Bupati Aceh Barat minta perusahaan jaga lingkungan dan desa sekitar aktivitas. Dalam rapat bersama pimpinan perusahaan di Aula Teku Umar Sekdakap Aceh Barat kemarin pada hari Kamis, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPME meminta seluruh perusahaan swasta dan BUMN di daerah setempat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan desa di sekitar yang dilalui begitu ya. Jadi permintaan tersebut disampaikan untuk memastikan aktivitas perusahaan tetap menjaga lingkungan dan tidak mengganggu sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya, keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat sekaligus juga bisa memberikan perhatian juga dari kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Tarmizi mengingatkan bahwa perusahaan agar aktivitas operasional tidak mengganggu lahan pertanian dan sumber air bersih masyarakat. Jadi kedua sumber daya tersebut dinilai ini menjadi sangat penting ya dari mata pencarian dan pendapatan masyarakat di sekitar perusahaan. Selain menjaga lingkungan, Tarmizi juga meminta perusahaan melakukan reboisasi dan penghijauan untuk menghadapi perubahan kondisi iklim gitu. Jadi menurutnya peningkatan suhu dan ancaman El Nino ini perlu diantisipasi bersama melalui upaya menjaga tutupan vegetasi. Jadi perusahaan diminta untuk melakukan reklamasi terhadap lokasi bekas kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting mengingat munculnya berbagai persoalan kesehatan lingkungan, termasuk juga peningkatan kasus malaria begitu. Ditegaskan juga oleh pemerintah di mana tidak ingin hubungan perusahaan dengan masyarakat hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi semata begitu. Jadi perusahaan diharapkan bisa ikut mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar. Menurut Bupati, pemerintah daerah akan terus mengingatkan perusahaan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen tersebut. Dan ia juga menyebutkan bahwa respon perusahaan dalam pertemuan tersebut cukup baik dan diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam pertemuan bersama jajaran direksi. Untuk dialog pagi hari ini di Melabuh Menyapa, Kak Yana dan teman-teman Sekorwil 17, kita akan mengangkat tema soal membawa barang pada mobil bak terbuka tanpa menggunakan terpal. Ini bisa dikenakan sanksi pelanggaran. Nanti kita akan hadirkan narasumber PLT Kasih Angkutan Dishub Kabupaten Aceh Barat, yaitu Jaisal Nova SH. Kita nanti juga akan buka kesempatan pendengar untuk bisa ikut serta partisipasi. Melabuh Menyapa juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Demikian informasi dari Melabuh, Kak Yana.
0: Baik. Baik, terima kasih Bang Karno informasinya dari Melabuh. Kita ke Loksmawe deh, ada Kak Nanda. Ketemu lagi Kak Nanda ya.
3: Iya, jumpa lagi Kak Yana ya kita ya.
0: Jumpa lagi kita ya. Kita masih setia ya dengan part 1 ya.
3: Iya, dan kayaknya kita nggak janjian padahal, tapi ini ping-ping kayaknya yang cewek-cewek.
0: Bener, bener ya. Cocok sekali ya. Jumpa berkah ini Kak Nanda.
3: Sehat berkah. Kak? Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kak Yana juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat Kak, sehat. Kalau di Loksmawe juga panas Kak?
3: Ya, Loksmawe sangat menyengat, apalagi Loksmawe kan pesisir ya, jadi ya, sangat terasa sekali panasnya.
0: Oke, baik.
3: Dan hari ini juga
0: apa?
3: Cerah berawan ini.
0: Ya, sama Kak, sama ini. Baik, informasi apa yang ingin disampaikan silakan Kak?
3: Baik, dari Lok Semawe, satu informasi untuk kabar Aceh pagi ini mengenai dua kandidat perempuan yang mewarnai Pilkades di Lok Semawe. Sebanyak 146 calon geci dari 47 gampong di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lok Semawe mendeklarasikan komitmen untuk melaksanakan pemilihan geci langsung atau Pilciksung secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Dari total 146 calon tersebut, terdapat dua kandidat kepala desa yang merupakan perempuan. Dan pihak panitia mengatakan sudah melaksanakan deklarasi damai untuk Pilciksung dan berharap seluruh calon bersaing secara objektif, menghindari segala bentuk kecurangan, dan tidak melakukan politik uang atau money politik, serta tidak menggunakan black campaign atau kampanye hitam. Dan ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah dari Kota Lok Semawe, A. Haris, kepada media. Dirinya menilai kehadiran dua kandidat perempuan turut memberi warna tersendiri dalam konsentrasi pemilihan pimpinan gampung di daerah setempat. Dan A. Haris juga mengatakan deklarasi damai untuk para calon geci telah dilaksanakan dan menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilciksung berlangsung aman, tertib, dan tanpa konflik. Selain itu, dirinya juga meminta seluruh calon geci untuk memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat dan mendorong warga menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS. Menurutnya, pelaksanaan Pilciksung bukan hanya menjadi tanggung jawab para calon, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat termasuk panitia pemilihan geci atau P2K. Dan dirinya mengatakan berpesan kepada para calon geci dan pelaksana P2K agar selalu mengedepankan proses yang baik, jujur, adil, dan mengutamakan ketentraman. Kata A. Haris lagi, pemerintah Kota Lok Semawe telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah potensi gangguan keamanan selama pelaksanaan Pilciksung. Koordinasi dilakukan bersama para camat dan Ramil Kapolsek, pejabat PJ Geci, serta Linmas di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemetaan dan juga mengantisipasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Dan untuk beberapa hal negatif seperti serangan fajar yang selama ini sering kali terjadi, menurutnya belum ditemukan informasi karena sudah berkomitmen para calon geci untuk tidak berbuat curang, termasuk juga dengan tim ses yang terlibat. Itu satu informasi Kak Yana untuk kabar Aceh pagi hari ini dari Kota Lok Semawe mengenai Pilciksung atau pemilihan gecik secara langsung ya, akan berlangsung nanti di Kota Lok Semawe. Kembali ke Kak Yana.
0: Iya, baik, terima kasih Kak Nanda. Semoga masih ada lagi ya gecik-gecik dari cewek
3: perempuan
0: gitu.
3: Ya. Iya, ya. Kita berharap seperti itu ya, supaya ada kesetaraan gender ya Kak Yana ya.
0: Benar sekali Kak. Informasi untuk dialog pagi ini Lok Semawe ada Kak?
3: Ada, nanti kita akan membahas mengenai riba di era modern ya, karena kerap kali sekarang seperti pay later dan lain-lain ini kan banyak sekali transaksinya, dan nanti kita akan membahas bersama Ustadz-Ustadz di Kota Lok Semawe, ada dua orang narasumber nanti.
0: Oke, ya. Terima kasih Kak Nana dari Lok Semawe. Kita ke...
3: Ya baik, sama-sama.
0: Iya, kita ke Bang Dimas deh ya, Bang Dimas dari Banda Aceh. Gimana Bang, di Banda Aceh panas juga kah?
4: Waduh, panas sekali, panas pol ya. Kemarin di media sosial juga saya ada baca bahwasanya justru Aceh Besar ini menjadi daerah yang paling panas suhunya ya. Kemarin ya. Hari ini saya nggak tahu nih. Kayaknya sih bakal sama juga sih kalau lihat mataharinya, luar biasa panas.
0: Oke. Semoga hati kita nggak panas ya Bang ya.
4: Iya,
0: informasi apa Bang yang mau disampaikan?
4: Semoga hati-hatinya nggak ada yang panas gitu ya. Oke, informasi dari Banda Aceh terkait Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengajak semua pihak untuk memperkuat persatuan, kedamaian, serta menjaga suasana Aceh tetap aman dan kondusif. Dan menurutnya kondisi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang baik di Aceh. Dan hal itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRA terkait jawaban pemerintah Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2025. Fadlullah juga meminta masyarakat bersabar dalam menyikapi sejumlah persoalan yang masih dalam proses, termasuk terkait bendera Aceh. Ia mengajak semua pihak mengedepankan komunikasi dan semangat perdamaian. Selain itu, pemerintah Aceh juga mengajak legislatif bersama-sama mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar tepat sasaran. Dan kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir juga perlu terus ditingkatkan. Dan ia juga mengajak DPRA mengawal agenda strategis Aceh termasuk revisi UUPA dan keberlanjutan dana otonomi khusus dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Mungkin begitu saja kayaknya informasi dari Banda Aceh. Kalau untuk dialog ya saya belum terima flyernya, juga belum ada informasinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Dimas, informasi dari Banda Aceh. Ya, kita ke pinky kedua, ada Kak Nur Hayati di Singkil. Pagi Kak Nur, sehatkah?
5: Pagi juga Kak Yana, alhamdulillah sehat. Gimana kabar ya, Kak Yana pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat juga Kak, kita.
5: Iya, sepertinya
0: kita bareng kita makan ada di pinky-pinky ya.
5: Iya, baik.
0: Maunya cowok juga pinky ya.
5: Iya.
0: Oke, Kak. Informasi apa Kak yang ingin disampaikan? Atau cuaca di sana panas juga Kak? Kemarin dengarnya Ariani panas. Hujan.
5: Mungkin beberapa untuk kecamatan ya itu diguyur hujan, tapi ada juga yang beberapa daerah itu hanya mendung saja, tapi tidak jadi hujan gitu Kak Yana.
0: Mendung tak berarti hujan ya?
5: Iya betul banget.
0: Oke, silakan ke informasinya.
5: Dan satu informasi pagi ini ya dari Kota Sebelum Salam terkait tentang maraknya pencurian lembu ya dengan modus sembelih di tempat yang tentunya meresahkan Kota Sebelum Salam. Dan informasinya untuk Anda bahwasanya praktik pencurian hewan ternak dengan modus operandi yang tergolong nekat ini ya makin-makin sangat meresahkan masyarakat di Kota Sebelum Salam. Dan pelaku melancarkan aksinya dengan menyembelih ternak langsung di lokasi sebelum membawa kabur dagingnya. Untuk Kapolsek sendiri, Kapolsek Penanggalan itu Supriyadi Effendi mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan intensif ya terhadap dua kasus pencurian lembu yang dilaporkan warga dalam dua pekan terakhir, yaitu kejadian pertama menimpa Rido pada 17 Agustus 2026 di Desa Kuta Tengah, disusul insiden kedua yang dialami Adi di Desa Dasan Raja pada Selasa malam lalu. Kemudian polisi menduga aksi ini dieksekusi oleh lebih dari satu orang. Selain itu, Kapolsek menegaskan personilnya telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP ya, serta mengumpulkan barang bukti guna melacak keberadaan para pelaku. Sementara itu, Adi mengungkapkan bahwa pelaku sempat menyasar dua ekor lembu yang terikat di kandang belakang rumahnya, meski satu ekor berhasil terlepas dan melarikan diri. Itu saja Kak Yana, satu informasi pagi ini dari Aceh Singkil.
0: Ya, terima kasih Kak Nur Hayati dari Aceh Singkil. Kita ke Takengon. Bang Fajri, selamat pagi. Sehatkah Bang?
6: Selamat pagi Kak Yana. Dengar suara
0: sehatkah?
6: Sehat, alhamdulillah Kak.
0: Alhamdulillah, mau pakai pinky juga kayak kami nih.
6: Gak usah lah,
0: oke Bang.
6: Bang Karma, Bang Dimas yang wakil.
0: Oke Bang. Bang, cuaca di Takengon masih dinginkah atau gimana Bang?
6: Wah, pagi ini panas sekali nih Kak.
0: Cerah. Oh, panas ya? Oh, cerah. Sama ya. Baik, nah, informasi apa Bang yang ingin disampaikan, silakan.
6: Baik, terima kasih Kak Yana dari Takengon. Kami sampaikan satu informasi. Ya, berkaitan dengan pelarian terpidana korupsi dana pengembangan tanaman tembakau di Benar Meriah berakhir, tim tangkap buronan atau tabur Kejati Aceh mengamankan Usman bin Nain, 65 tahun, di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Usman merupakan pensiunan PNS asal Batinui Pongas, Kecamatan Bukit. Ia masuk daftar pencarian orang atau DPO Kejari Benar Meriah setelah tidak memenuhi panggilan untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan. Usman diamankan pada Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah tim memperoleh informasi keberadaannya. Saat itu ia diketahui hendak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menunaikan ibadah umroh. Usman merupakan terpidana kasus korupsi pengembangan tanaman tembakau rakyat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bener Meriah tahun anggaran 2013. Saat itu dirinya bertugas sebagai PPTK dan perbuatannya bersama pihak lain menyebabkan kerugian negara mencapai 443 juta berdasarkan audit dari BPKP Perwakilan Aceh. Demikian satu informasi, Kak Ayana, dari Takengon.
0: Baik, terima kasih Bang Fajri. Kalau dialog di sana sudah ada, Bang?
6: Ya, sejauh ini belum dapat informasi nih, Kak.
0: Baik, baik Bang, terima kasih informasi dari Takengon. Terakhir informasi dari Sabang, itu pengembangan padi gogo di kota Sabang ini kembali dilanjutkan pada tahun 2026 ini. Jurung Cot Mancang, Gampung Cot Bau itu adalah menjadi lokasi awal penanaman padi gogo untuk mengoptimalkan lahan sekaligus mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Nah, penanaman padi gogo ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam di kebun milik warga Maidi dengan luas sekitar 5.000 meter persegi, dan kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu serta sejumlah pejabat dan juga lingkungan pemerintah di Kota Sabang. Wali Kota Sabang mengatakan padi gogo ini menjadi salah satu komoditas yang relevan dikembangkan di Sabang karena memang daerah tersebut memiliki keterbatasan lahan persawahan. Nah, kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan lahan kosong yang tersedia bagi kegiatan para petani. Dan Wali Kota juga menegaskan pemerintah Kota Sabang ini akan terus mendorong pemanfaatan lahan yang belum produktif agar dapat dikelola masyarakat untuk kegiatan pertanian, dan upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Demikian informasi dari Kota Sabang. Terima kasih teman-teman semuanya untuk kabar Aceh pagi ini. Ada Bang Dimas dari Banda Aceh, Bang Karno dari Melabo, Bang Fajr dari Takengon, ada Kak Nur Hayati dari Singkil, Kak Nanda dari Semawe, dan saya sendiri dari Sabang. Kita ketemu lagi di kabar Aceh di minggu depan ya, insya Allah ya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Salam buat teman-teman di korwilnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id, atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: 1, 2, 3 coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada.
1: Pagi.
0: Berjumpa
1: pagi.
0: Kembali bersama saya Amar dan juga rekan saya. Ada siapa di sini?
1: Muhammad.
0: Hah? Ada siapa di sini?
1: Ada penunggu ya.
0: Ada penunggunya di sini, masih ada penunggu studionya.
1: Seperti biasa, saya Dimas, kita sama-sama hari ini halo RRI.
0: Iya. Matahari bersinar cerah ya pagi hari ini.
1: Ini kayaknya isu yang hot isu sih sebenarnya cuaca ya.
0: Iya betul sekali. Itu,
1: waduh, luar biasa panasnya.
0: Iya betul. Dan berdasarkan siaran pers dari BMKG ini juga mengatakan gelombang panas ekstrim ini terjadi di wilayah Aceh Besar yang tercatat sebagai wilayah terpanas nasional. Ya, isu cuaca ekstrim menjadi sorotan utama netizen setelah data resmi BMKG melalui stasiun klimatologi Aceh di Indrapuri menyatakan bahwa Kabupaten Aceh Besar menjadi wilayah terpanas di Indonesia dengan suhu mencapai 36,9 derajat Celcius. Dan wilayah Banda Aceh dan juga Aceh Besar ini ya juga menduduki peringkat 3 besar nasional dengan suhu 36,3 derajat Celcius. Netizen ramai mengeluhkan cuaca yang sangat panas yang dipicu oleh minimnya tutupan awan serta dampak fenomena El Nino yang mulai bertahap melanda Aceh. Iya, dan memang kalau dipikir-pikir ya udah sudah ini ya. Banda Aceh Aceh Besar ini memang sudah terlalu panas akhir-akhir ini di masa.
1: Kita kalau lihat daerah lain yang ada turun hujan ya iri ya untuk sekarang ini.
0: Berharap turun hujan.
1: Iya ya, pastilah, apalagi petani-petani kan sangat membutuhkan air nih.
0: Iya, pagi yang ini ya, ya petani juga yang berkebun juga ini.
1: Baik,
0: yang dengan kondisi tanaman, seperti ini,
1: jelang panen gitu ya, sama aja. Pokoknya pun lagi butuh air gitu ya. Oke, kalau hal lain mungkin Anda bisa bergabung juga bersama kami di
0: 0651-44336 lalu lantai telepon
1: 0852-8285-4445. Jadi silakan Anda sampaikan mungkin ada keluhan atau tapi kemarin juga sempat ramai yang kejadian pohon tumbang di PD ya. Dan saya lihat di daerah Cibesar sudah mulai mungkin dikontrol kali ya, seperti pohon-pohon yang di badan jalan. Tapi di wilayah Indrapuri tolong juga.
0: Wilayah Indrapuri juga
1: kan, ya. Kan belum ada nih di kecamatan, di daerah Indrapuri lah, jalur yang lurus. Di situ memang ada pohon yang sudah mati total dan masih berdiri di pinggir jalan, di badan jalan. Dan ada juga dahan yang mungkin ukurannya sebesar paha orang dewasa.
0: Oh,
1: itu
0: iya,
1: sudah putus dan hanya tergantung di ranting lainnya. Jadi tinggal tunggu jatuhnya lagi.
0: Ini memang harus diperhatikan juga mungkin ya oleh pihak terkait.
1: Juga lah ya.
0: Supaya ini tidak jatuh
1: langsung.
0: Supaya tidak terjatuh ke ini ya, ke arah jadi, pengendara motor ya.
1: Jadi lokasinya dekat kejadian saya waktu kemarin. Itu masih ada sampai sekarang.
0: Masih ada.
1: Kemarin pun saya masih lihat masih ada. Jadi hanya bergantung di dahan yang lain. Batang pohon apa batang itu sudah putus, sudah patah, putus, sudah jatuh, hanya bergantung saja dia.
0: Iya, iya. Ini takutnya memang kalau pas angin kencang ya, Mas ya.
1: Lawan. Ya sebelum ada kejadian ya, kita berharap enggak ada kejadian lah.
0: Iya, dan pendengar, dan Anda juga mungkin kalau memang ada informasi terkait orang hilang ataupun dompet hilang juga enggak ada salahnya ya melapor ke kita ya di Halo RRI. Kemarin juga Fitri nih sempat melaporkan dompet yang hilang, tapi belum ada update ya apakah
1: dompetnya
0: sudah ditemukan, dompet kawannya sih lebih tepatnya.
1: Dompet kawannya.
0: Tapi belum ada update apakah sudah ditemukan atau belum ya.
1: Di mana hilang?
0: Jadi kita tunggu update dari Fitri juga mungkin kalau memang
1: sudah ditemukan.
0: Kalau memang belum mungkin boleh Fitri kita coba halo-halo lagi ya, mana tahu didengar oleh pendengar lain yang bisa mendapatkan dompet tersebut.
1: Kalau
0: dan
1: udah, kalau udah boleh
0: kalau
1: enggak
0: ya. Lanjut lagi.
1: Boleh gitu mie ayam ya.
0: Iya. Dan kalau terkait orang hilang tadi terkait dompet hilang, sekarang kita mau bahas orang hilang ya. Ya, Basarnas proses evakuasi mahasiswa tenggelam di pantai Lok Ketapang, Aceh Besar. Tragedi kemanusiaan yang menimpa seorang mahasiswa berusia 19 tahun asal Syahkuala, Banda Aceh yang terseret arus laut sejak minggu lalu. Dan Humas Basarnas Banda Aceh mengonfirmasi bahwa setelah operasi pencarian intensif selama 4 hari menggunakan perahu RIB dan drone, jasad korban akhirnya ditemukan terdampar oleh warga di pinggir pantai Lok Ketapang, Pekanbada, Aceh Besar dalam kondisi meninggal dunia. Informasi evakuasi jenazah menuju Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin ini menjadi pesan duka yang ramai dibagikan netizen di grup informasi lokal. Jadi ya, memang dan sudah ditemukan
1: proses pencarian
0: ya.
1: Proses pencarian sampai 4 hari ya. Ya, ya alhamdulillah ya sudah ditemukan begitu ya.
0: Iya betul. Ya, kita doakan kita semoga
1: juga ya.
0: Kita doakan semoga ini ya almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Dan keluarganya tabah begitu ya.
0: Betul sekali. Okay. Belum ada yang masuk nih di Mas ya di WhatsApp-nya ya.
1: Di WhatsApp belum ada,
0: belum ada.
1: Mungkin lagi pada hanya monitor saja. Masih atau belum monitor. Tahu nih mau lapor apa gitu ya.
0: Atau lagi tuh atau mungkin kalau sedang mungkin kalau tadi pagi sudah belanja di pasar, kalau ada informasi harga cabai naik ya, boleh juga ya pendengar berbagi cerita kita gitu ya. Mungkin tiba-tiba apalagi ini akhir bulan kan. Tiba-tiba pas mau belanja, aduh harga bawang naik, harga cabai naik. Boleh juga kok melapor ke kita di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama di 0651443336 ataupun WhatsApp di 0852828544445. Mungkin sambil menunggu WhatsApp Anda, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut, masih dalam program Halo RRI.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo RRI.

0: Ya, okay. Kembali lagi masih dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ya. Ya, dan kita masih tunggu ini kebersamaan Anda bersama kita, baik itu di 0651 44336 ataupun juga melalui WhatsApp. Di mana Dimas WhatsAppnya?
1: Di 0852 8285 4445.
0: Iya, dan kita masih akan bincang-bincang ya ini soal beberapa kejadian yang mungkin viral di Banda Aceh dan juga Aceh Besar dalam ya, dua hari terakhir ya. Dan ini terkait juga, ini kita akan membahas ke Satpol PPWH ya, terkait kelanjutan kasus ex kepala inspektorat dan juga penertiban trotoar. Dan terkait dengan penangkapan dekat dengan kasus ex kepala inspektorat ini, meski penangkapannya terjadi

0: liwat atau hubungan sesama jenis dan pelecehan seksual berdasarkan kanun hukum jinayat. Pelecehan seksual mungkin karena ini ya, kawan mainnya itu lebih muda seumuran anaknya mungkin ya, makanya dianggap pelecehan kali ya. Iya, dan selain itu juga pendengar, masih dari Satpol PP WH Banda Aceh, akun resmi Satpol PP WH Banda Aceh merilis penindakan terhadap pedagang mebel yang bandel di Jalan Tentara Pelajar. Trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki disulap menjadi tempat pajangan sofa dan lemari pribadi, dan isu pedagang tegar atau red flag ini memicu perdebatan netizen mengenai ketegasan aturan tata kota. Iya, kalau memang kita lihat ini ya, di beberapa tempat itu dagangan yang punya ya punya toko nih menggelar dagangannya nih sampai ke trotoar, malah hampir dekat ke tempat parkiran ya Dimas ya.
1: Oh iya, dan ini mengganggu pengguna jalan juga ya. Ada juga yang mungkin seperti bengkel yang sampai memakan badan jalan juga.
0: Mohon.
1: Ya tentunya kita berharap ada penertiban untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Kadang ya sudah pasti pengguna jalan terganggu lah ya dengan aktivitas pekerjaan dari yang punya usaha gitu ya. Ya gunakan sebatasnya aja begitu ya.
0: Iya betul.
1: Agar tidak mengganggu kami atau kita sebagai pengguna jalan.
0: Ya, dan mungkin untuk pendengar yang bertanya-tanya ya mengenai kelanjutan dari kasus melibatkan kepala inspektorat ini, tentunya kalau kita berkaca dari kasus yang sempat melibatkan mantan ajudan ketua DPR, dengar, tentunya masih penahanan itu memang tetap lama ya untuk
1: proses
0: dari dari apa pertanyaan, dari keterangan baik Bu itu dari saksi dan juga pelaku, tentunya memang masih memakan waktu sebelum nanti akhirnya naik ke hukuman cambuk ya. Karena itu kalau tidak salah dari kepala dari mantan ajudan ketua DPR ada sampai ke akhirnya ke proses cambuk di Taman Busanu Salatin itu memakan waktu 2-3 bulan itu.
1: Agak lama ya.
0: Agak lama. Jadi tentunya memang banyak sekali proses yang harus dilakukan.
1: Tidak langsung lebih lanjut
0: kan. Lebih lanjut ya. Karena memang tentunya juga pada saat kejadian tersebut kan banyak saksi ya. Jadi tentunya banyak yang dimintai keterangan dan kecocokan dari laporan itu sendiri.
1: Okay.
0: Ya, pendengar sudah ada yang bergabung sama kita lewat telepon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam Mbak Amar.
0: Iya, ada Kak Juju Bang di Sabang.
1: Iya, Bang betul. Bang Amar.
0: Iya, iya, iya. Gimana nih kabar Sabang Kak Juju?
2: Alhamdulillah, menurut pandangan mata Zubaidah aman.
0: Ada lewat ke pelabuhan Kak Juju mungkin melihat ramai wisatawan nih mungkin.
2: Kebetulan pandangan mata Zubaidah enggak tertuju ke sana, jadi enggak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ada rumahnya dengan pelabuhan. Jadi gini, ya enggak, saya mau nanya aja Bang Amar sama Bang Dimas, kemarin hari apa ya? Saya ada sempat mencurahkan isi hati warga terutama saya ya. Mengenai yang Pertamina itu udah ada jawabannya, itu aja yang mau saya tanyakan.
0: Oh, mengenai Pertamina ya. Betul-betul memang kita sempat mewawancarai pihak Pertamina waktu ini, lagi mesti saya cari juga ini laporannya di mana.
2: Sudah dijawab itu sama mereka ya.
0: Sudah dijawab.
1: Jadi Kak Juju enggak dengar gitu.
0: Kak Juju belum dengar ya. Ini saya lagi cari di mana nih ya, biar enggak salah ya. Memang kita sempat wawancarai pihak Pertamina Kak waktu itu.
2: Oh ya, udah. Itu aja Bang Dimas. Walaupun saya enggak dengar, tidak-tidaknya mungkin ada masyarakat.
1: Ada yang dengar
0: ya. Ada yang dengar ya.
2: Yang terutama yang apa yang kayak pistol itu yang dimainkan, apa artinya itu?
0: Okay. Terus ada cerita apa lagi Kak Juju dari Sabang hari ini yang bisa dibagi?
2: Enggak ada, cuma itu aja saya mau nanya. Soal mungkin kemarin saya enggak sempat dengar ya, kelupaan. Padahal saya cuma mau nanti-nanti itu jawaban dari Pertamina, tapi kemarin kenapa ya saya enggak ingat. Ya udahlah.
1: Awal mungkin ada rekan-rekan yang lain yang sudah mendengarkan begitu. Kami juga lagi nunggu. Enggak, mungkin ada teman-teman atau warga Sabang yang sudah mendengarkan hasil dari wawancara itu, Amar ya.

0: Betul-betul.
1: Bentarlah, nanti saya tanya juga
2: ya.
1: Sama kawan-kawan yang lain.
2: Kami tunggu oleh-olehnya dari Sabang, Kak Juju.
1: Insya Allah.
2: Air laut juga boleh kali ya.
0: Air laut Sabang ya.
1: Minum apa lagi ya, apa penyiar juga. Hilang suaranya kan.
0: Iya.
1: Enak juga nanti. Ini gara-gara sepeda nih ke air laut.
2: Di Sabang panas ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini panas,
2: panas kita ya.
1: Ya, untuk yang aktivitas semua berjemur hari ini mendukung.
2: Kering semoga pasti ya.
1: Jadi hujan.
2: Okay, baik.
1: Itu aja, makasih siap. Banyak. Ya, maaf saya
0: salah aman.
2: Jalur. Oh, tak apa.
1: Okay lah kalau begitu.
0: Iya.
1: Kita pergi dulu.
2: Okay. Baik, ada Kak Juju di Sabang.
0: Iya, ada Kak Juju di Sabang.
2: Beliau ya menanyakan hasil dari laporan beliau ya.
0: Iya, ini kita lagi cari ya Kak Juju ya. Mungkin
2: agak dalam ya.
0: Ada pokoknya agak dalam ini.
2: Baik, tapi seingat Amar ada wawancara ya.
0: Memang sempat ada wawancara juga mungkin ya, walaupun kita, memang tidak terkait khusus dengan Sabang ya. Jadi kan jawabannya itu lebih
2: umum ya.
0: Jadi menyangkut ke wilayah Aceh tentunya.
2: Ya.
0: Ini masih saya cari di mana di
2: sini. Sudah nanti aja dicari lagi Mar. Karena kita lagi Halo RRI juga ya. Nanti
0: sepertinya lagi. bukan dari Halo RRI waktu dijawabnya. Mungkin dijawabnya saat itu dalam wawancara lain waktu itu. Pengganti Banda Aceh Menyapa. Makanya ini saya cari di buku apa? Di buku catatan kita ini tidak ada. Tapi memang waktu itu kita sempat wawancarai dari pihak ini ya, pihak Pertamina. Kita akan cari beritanya ya, Kak Juju ya. Berarti enggak ada jalan lain selain harus mencari berita sendiri gitu.
2: Nanti kalau apa di share aja ya.
0: Betul-betul sekali ya.
2: Atau mungkin Kak Juju langsung cek deh di rri.co.id.
0: Di rri.co.id atau
2: Banda Aceh ya.
0: Betul sekali ya. Kita kembali lagi mungkin berbincang ya terkait informasi ya seputar Banda Aceh dan Aceh Besar yang viral di beberapa hari terakhir ini. Dari Humas dan Nikominfo terkait transparansi anggaran dan juga mutasi jabatan. Diskominfo Aceh merilis agenda Wakil Gubernur Aceh yang lebih akrab disapa Dekfat melakukan rapat maraton bersama SKPA dan Banggar DPRA untuk mempercepat kanun APBA 2025 demi stabilitas sosial dan transparansi anggaran. Dan yang lalu selanjutnya, pengangkatan Taufik sebagai PLT Sekda Aceh menggantikan M. Nasir Syamaun yang digeser menjadi Kadis Perpustakaan juga sempat diperbincangkan. Dan juru bicara pemerintah Aceh meminta masyarakat tidak membesar-besarkan hal tersebut karena merupakan penyegaran birokrasi yang lumrah. Seperti itu ya. Iya, itu dia beberapa informasi yang bisa kita bagikan saat ini yang sudah kita himpun ya, viral pada beberapa hari ini. Dan tentunya masih kita tunggu ini kebersamaan Anda di 0651-44336 ataupun WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Baik, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Saya mau cari dulu informasi buat Kak Juju ya terkait wawancara kita ini bersama pihak Pertamina Patraniaga. Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Halo RRI.
1: Ya, kembali lagi dalam program Halo RRI. Pendengar, ini kalau terkait dari yang ditanyakan oleh Kak Ju sebelumnya ya, kita sudah coba mengutip dari rri.co.id dan kebetulan ada berita terbaru yang kita rilis ya terkait dengan komitmen Pertamina untuk pemenuhan kebutuhan BBM subsidi di Aceh. Dan memang untuk saat ini mendengar peningkatan kebutuhan dari BBM subsidi tersebut dipengaruhi oleh adanya migrasi sebagian konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi serta tingginya aktivitas kendaraan yang melintasi jalur lintas timur provinsi Aceh yang merupakan salah satu jalur utama dari Banda Aceh menuju Medan. PJS Area Manager Communication Patra Niaga Regional Sumbagut Silvani Mayestuharini mengatakan seiring dengan peningkatan kebutuhan tersebut, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran BBM di Aceh, salah satunya di Kabupaten Pidi. Penyaluran Pertalite sendiri di Kabupaten Pidi tercatat mengalami kenaikan hingga 109% dari konsumsi normal dan untuk biosolar mencapai 114% pasca perubahan harga. Ini baru di Pidi saja nih ya yang terdata peningkatan gila-gilaan ya untuk konsumsi dari BBM subsidi sendiri. Berarti juga di daerah lain juga sama ya, cuman mungkin belum kita dapatkan data resminya. Dan mungkin ini Kak Juju alasan kenapa BBM subsidi ini kehadirannya di Sabang terasa lebih langka dari biasanya, karena ya orang yang mengantri Pertalite dan biosolar juga memang sudah lebih banyak ya Dimas ya untuk akhir-akhir ini ya.
2: Iya, yeah, benar. Selalu rame pokoknya.
1: Selalu rame ya. Kemarin juga pendengar, jadi ada orang ini ya, pegawai RRI juga sempat bercerita ini setelah penanaman pohon di Tourine Republic kemarin, pada saat mereka mengantri ya untuk BBM, itu antrian BBM non subsidi memang mengular ya, panjang sekali itu.
2: Berarti di SPBU yang di Semahan nih?
1: Sepertinya ya, memang ya. Saya lupa tanya ini. Karena ini laporan dari pegawai kita ya, waktu itu.
2: Saya pulang juga begitu, saya melihat antrian yang sampai ke jalur jalan utama ya.
1: Oh, oke. Okay,
2: artinya begitu panjang antriannya sampai keluar dari area SPBU. Dan ini sering terlihat sekarang di beberapa SPBU memang.
1: Iya, dia tidak hanya ini. Saya di Banda Aceh pun juga sudah lama ya.
2: Iya. Aceh Besar, Banda Aceh kayaknya sama sih.
1: Sama. Iya, dan pendengar juga mungkin informasi ya yang kita bagikan juga Pemko Banda Aceh ini meraih Pemimpin Daerah Award 2026 di tengah berbagai sorotan masalah kota. Prokopim Banda Aceh secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah kota Banda Aceh baru saja menerima penghargaan nasional Pemimpin Daerah Award 2026. Penghargaan ini diberikan atas komitmen inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dan kabar ini memicu komentar beragam. Sebagian netizen mengapresiasi keberhasilan ini, sementara sebagian lainnya mengingatkan agar penghargaan ini linier dengan penyelesaian masalah real di lapangan seperti penertiban tata kota dan juga air bersih. Ya, kalau penertiban tata kota mungkin ini memang seperti yang kami bahas ya Dimas ya bersama Rifki itu dua hari lalu. Ini juga terkait beberapa pedagang direlokasi.
2: Direlokasi
1: ya, pindah tempat jualan dari tempat biasa ke tempat yang lainnya. Seperti penjual ranup sirih ini yang di dekat Masjid Raya dipindahkan ke dekat area mall pelayanan publik ya. Itu berarti mereka berjualan di dalam.
2: Sudah ada tempat yang lain begitu?
1: Sudah dipindahkan ke dalam. Mungkin juga biar shopping center di area dalamnya itu bisa lebih terlihat penuh ya. Dan memang kalau dipikir juga tidak ada yang salahnya sih. Karena kan kalau mereka berjualan di dalam, tentunya juga mereka terhindar dari hujan ya, dan juga panas dari terik panas matahari. Apalagi sekarang matahari Banda Aceh juga sedang panas-panasnya seperti itu. Dan terkait dengan kelola air bersih ya, iya ini memang kadang-kadang dari masyarakat kita juga beberapa kali ya mungkin ada yang mengeluhkan kalau untuk air bersih ini mereka harus menunggu tengah malam ya untuk air bersih itu mengalir ke kamar mandi di rumah mereka. Ya. Dan selanjutnya pelantikan birokrasi dan juga penguatan komunitas di area pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar merilis agenda Wakil Bupati Aceh Besar yang memimpin pengambilan sumpah jabatan dan penyerahan SK bagi sejumlah pegawai negeri sipil PNS serta pejabat fungsional di Aula SKB Kota Janto. Isu penataan aparatur ini menjadi bahasan hangat di kalangan ASN lokal. Dan kehadiran Bupati Aceh Besar dalam pelantikan pengurus persaudaraan PIDI Raya atau PIRA di Anjung Mon Matah juga mengonfirmasi komitmen pemerintah dalam menjaga silaturahmi antar komunitas pasca momen Hari Damai Aceh ya. Berarti ini banyak yang dimutasi ya sepertinya, dan juga promosi jabatan ini di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, dan karena Aceh Besar ini juga berbatasan langsung ya dengan Kabupaten PIDI, Bupati Aceh Besar mungkin merasa perlu menghadiri undangan ya supaya juga bisa tetap terus terjaga silaturahmi antara Kabupaten Aceh Besar dan juga PIDI ya. Ini kalau dari WhatsApp ini belum ada yang masuk nih Dimas? Belum ada ya.
2: Diam-diam aja nih.
1: Anjim-anjim aja berarti pada hari ini ya.
2: Oke okay deh.
1: Iya, dan itu dia mungkin pendengar dimanapun Anda berada, mungkin kalau memang masih ada yang ingin telepon, ini kesempatan terakhir kita berikan kepada Anda di 0651443336 dan juga WhatsApp di 0852828544445. Yeah. Untuk Anda yang mungkin punya laporan ya tapi tidak bisa melaporkan di jam Halo RRI berlangsung, juga tetap bisa melaporkan kepada kami lewat WhatsApp di 0852828544445 ataupun juga melalui Instagram di RRI_BandaAceh. Kalau sudah menggunakan Instagram, mungkin tidak lupa juga komen ya di beberapa postingan kita untuk mengingatkan supaya DM kita mungkin tenggelam ataupun juga DM-nya masuk ke message request ya. Jadi takutnya mungkin kadang-kadang tidak terbaca seperti itu. Dan jangan lupa juga pendengar, ini terkait agenda kita ya, agenda RRI Banda Aceh ini saat ini kita sedang akan mengadakan ini beberapa event ya. Yang pertama ini dari Bintang Radio yang pendaftarannya sampai saat ini masih tetap terus berjalan ya sampai ke 30 Agustus 2026.
2: Tiga hari lagi ya?
1: Tiga hari lagi nih.
2: Jadi yang punya bakat, yang sering nyanyi-nyanyi di kamar mandi, ya silakan salurkan bakatnya.
1: Iya, betul-betul sekali.
2: Biar nanti bisa dibawa ke nasional ya.
1: Betul-betul sekali, ya bisa dibawa ke nasional ya. Dan mungkin untuk Anda pendengar yang punya UMKM juga bisa bergabung bersama Bazar UMKM RRI Fest ya. Dan tentunya untuk pelaksanaan acara ini, Bazar UMKM di RRI Fest itu juga bersamaan ya dengan kegiatan dari Jalan Sehat sendiri, Jalan Sehat dan juga donor darah di halaman kantor RRI Banda Aceh, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang pemilik UMKM, kalau bisa bergabung bersama kita, tentunya bisa mendapatkan pameran dan juga penjualan produk, promosi usaha, dan juga punya kesempatan ya untuk memperluas networking dan juga kolaborasi. Dan karena Anda juga ikut sekalian bersama kita, mungkin ada yang ikut Jalan Sehat atau donor darah, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dan juga door prize di hari Minggu tanggal 6 September 2026 ya. Untuk lebih lanjut mungkin Anda bisa WhatsApp ya ke 0852 8285 4445, nanti kita coba arahkan, kita coba forward ke panitianya gitu. Dan terkait juga dengan informasi untuk Bintang Radio, bisa juga Anda bisa Anda baca di Instagram RRI Banda Aceh, seperti itu ya pendengar ya.
2: Jadi untuk jalan santainya harus bawa KTP ya untuk ngambil nomor antrian.
1: Iya, jangan lupa bawa KTP. Katakan takutnya nanti kalau nggak ada pengenal double, kan diduga double ya.
2: Iya, kalau double nanti kalau dapat door prize gagal dong ya.
1: Gagal dapat door prize ya.
2: Iya, mana tahu dapat sepeda atau yang kulkas ya kan.
1: Iya, lumayan
2: tahun
1: ya.
2: Tahun lalu ya. Lumayan hadiahnya. Saya juga tergiur tapi saya nggak dapat.
1: Iya, dan untuk pendaftaran di Jalan Sehat, pendengar ini Anda bisa mendaftarkan, bisa Anda lihat ini link pendaftarannya di Instagram RRI Banda Aceh ya. Okay. Jadi selain bisa, jadi Anda bisa scan, jadi kalau punya HP itu bisa scan
2: link barcode-nya,
1: betul sekali. Iya, dan juga mungkin informasi lainnya apa nih Dimas, bisa kita bagi ya.
2: Kalau informasi
1: donor darah lainnya, ya donor darah ini
2: ya, bisa mendaftarkan juga ya. Pokoknya simak terus juga informasi dari RRI ya. Jadi nanti Anda kalau mau donor darah juga ada. Di tanggal berapa tuh?
1: sama juga di tanggal 6 September ya,
2: tanggal
1: di hari Minggu.
2: Juga ya.
1: Hari Minggu tanggal 6 September 2026 dan okay. Nanti mungkin juga untuk Bintang Radio siap-siap nih, mungkin Anda kalau bisa voting ya. Untuk skema votingnya nanti mungkin akan diberitahukan lebih lanjut di Instagram RRI Banda Aceh dan juga di portal website rri.co.id. Okay. Dan tak terasa ya. Ini juga ya. Akhir kebersamaan Amar dan Dimas di Halo ya. RRI pada hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026 ya.
2: Dan
1: kasih. Sampai berjumpa lagi di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

RRI di Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

untuk generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami.
1: Selamat pagi pendengar, Anda yang masih bersama kami RRI Program 1 Banda Aceh untuk pagi ini. Dan pendengar, berbagai informasi coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan ini juga terkait di mana pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh yang terus dilakukan pekerjaannya, dalam hal ini terus dikebut, di mana Kementerian Pertanian telah merealisasikan itu 272,38 miliar rupiah atau 52,9% dari total pagu 515,22 miliar rupiah untuk pemulihan sawah di Aceh. Nah, dalam hal ini juga pendengar, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadullah, di mana beliau menyampaikan pelaksanaan program diarahkan untuk memulihkan lahan sawah dan infrastruktur pendukung pertanian di kabupaten kota terdampak. Dan untuk terkait hal tersebut pendengar, pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh yang terus dipacu berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Pertanian yang telah merealisasikan 572

0: 2,38 miliar rupiah atau sekitar 52,9% dari total pagu 515,22 miliar rupiah untuk pemulihan sawah terdampak bencana. Nah, anggaran tersebut diarahkan untuk optimasi dan juga rehabilitasi sawah, pembangunan irigasi hingga jalan usaha tani. Namun pertanyaannya pendengar di sini, apakah memang progres pemulihan tersebut sudah benar-benar berbanding lurus dengan kembalinya produktivitas pertanian dan pendapatan petani? Sebab pemulihan sawah tidak cukup hanya dilihat dari berapa luas lahan tersebut yang diperbaiki atau berapa besar anggaran yang sudah direalisasikan. Lahan yang telah direhabilitasi juga membutuhkan dukungan irigasi. Nah, kesiapan untuk kembali ditanami hingga kemampuan petani untuk memulihkan aktivitas produksinya. Untuk melihat persoalan ini pendengar, lebih independen dan juga lebih mendalam, dalam hal ini kita akan membahas bersama dengan Dr. Insinyur Romano MP sebagai pengamat pertanian dan juga dosen Fakultas Pertanian Universitas Yahkuala melalui sambungan telepon RRI. Kita sudah tersambung dengan beliau. Kita juga ingin tahu sejauh mana efektivitas program pemulihan sawah terdampak bencana dan apakah rehabilitasi fisik lahan sudah cukup untuk mengembalikan produktivitas pertanian tersebut. Selamat pagi Pak Romano, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
0: Oke, baik, sehat Pak Romano?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Pak Romano, kita akan berbicara terkait dengan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh yang terus dipacu. Dan ini juga Pak Romano dari perspektif akademisi pertanian, bagaimana Bapak melihat progres pemulihan sawah terdampak bencana di Aceh yang saat ini secara keseluruhan itu telah mencapai 52,9%? Apakah capaian tersebut sudah dapat dikatakan berada pada jalur yang tepat? Silakan Pak Romano.
1: Iya, terima kasih Bu. Ya, yang kita sayangkan petani-petani sawah yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya, capaian 52% itu kayaknya masih kurang itu. Karena mereka menggantungkan mata pencahariannya di lahan sawah yang kita tahu hari ini masih diperbaiki secara fisik. Barangkali secara kimiawi juga kesuburan lahannya masih perlu kita evaluasi gitu ya. Dan teman-teman perangkat pemerintahan Aceh mungkin sudah bekerja keras dengan alokasi dana yang masih terbatas. Kalau kita lihat dampak daripada bencana itu memang sangat berat Bu ya. Sedimennya begitu tebal dan kerusakan kimiawi lahan itu barangkali menjadi perlu perhatian kita. Bagaimana mengembalikan kesuburan tanah sawah itu agar produktivitasnya kembali seperti semula. Mungkin itu penilaian saya sementara Bu.
0: Iya, Pak Romano, sejauh mana indikator keberhasilan pemulihan seharusnya tidak hanya diukur dari realisasi anggaran dan pekerjaan fisik, tapi juga dari luas lahan yang sudah kembali bisa ditanami. Ini mungkin menurut Pak Romano seperti apa nih Pak Romano?
1: Iya, ya, kembali ke kita melihat kalau ukuran yang paling tepat itu adalah bagaimana lahan itu memiliki produktivitas yang paling kurang sama dengan yang telah lalu sebelum bencana. Mungkin itu banyak kendalanya. Kendalanya mungkin penanganan secara kimiawi, memulihkan jasa klinik di lahan sawah itu barangkali menjadi suatu hal yang perlu kita pelajari kembali.
0: Iya. Yeah. Yeah, Pak Romano, jika kita melihat secara lebih detail ya, di mana realisasi rehabilitasi sawah itu yang rusak sedang baru sekitar 32% begitu. Nah, sementara pemulihan irigasi sudah mencapai 75,1%. Bagaimana Bapak membaca kesenjangan progres antara pemulihan lahan dan infrastruktur pengairan tersebut, Pak?
1: Ya, itulah. Barangkali teman-teman di pengairan dan dinas pertanian juga perlu berkoordinasi lebih lanjut tentang prioritas-prioritas kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya rehabilitasi sawah ini. Jadi ya, irigasinya sudah siap, tapi sedimennya di sawah itu masih tebal sehingga air di sawah itu tidak ada, walaupun irigasi sudah bagus, mungkin begitu.
0: Iya. Selain kondisi lahan dan irigasi, faktor apa saja Pak Romano yang mungkin bisa menentukan apakah petani mampu kembali berproduksi setelah bencana, misalnya ketersediaan benih, pupuk, alat pertanian, modal, dan hingga pendampingan dari penyuluhan sendiri, Pak?
1: Itu tadi ya, prodi yang harus kita lengkapi, bibit yang mungkin sesuai paritas dengan yang dibutuhkan untuk lahan-lahan yang ditangani akibat bencana itu sesuaikan paritasnya. Jadi tidak kita gunakan paritas-paritas yang tradisional mungkin yang sudah diprogramkan dari Kementerian Pertanian. Jadi teman-teman perangkat daerah barangkali perlu mencari terobosan-terobosan yang lebih baik untuk menggunakan kembali sawah-sawah yang terdampak banjir itu, Bu. Kira-kira begitu.
0: Iya, Pak Romano. Andaikan memang ini kan dalam hal ini indikator keberhasilan pemulihan seharusnya dalam hal ini sawah secara fisik sudah direhabilitasi secara otomatis ya, bisa langsung kembali produktif. Nah, ada tidak Pak Romano tahapan-tahapan yang harus dipenuhi sebelum petani benar-benar bisa kembali bercocok tanam begitu? Dan ini akan menghasilkan produksi yang lebih baik begitu Pak Romano?
1: Iya, pada saat itu laboratorium tanah yang ada di universitas-universitas kita yang terkemuka seperti Syafala, Unimal, barangkali bisa bekerja lebih keras lagi supaya mereka ikut serta menganalisis kondisi lahan itu, residu apa yang perlu ditangani sehingga kita bisa secara tepat bisa memberikan unsur-unsur yang bisa menetralkan sawah yang terdampak. Mungkin itu yang perlu kita dorong, Bu.
0: Iya. Pak Romano, apakah ini perlu dilakukan evaluasi terhadap lahan yang sudah direhabilitasi dengan membandingkan produktivitas sebelum bencana, setelah bencana, dan setelah mendapatkan intervensi pemulihan, Pak Romano?
1: Ya, itu langkah yang paling bijak saya rasa, karena bagaimanapun sebelum dimanfaatkan oleh petani itu kita lihat kesesuaian lahan tersebut untuk tanaman padi tertentu. Jadi jangan paksakan varietasnya, tapi tidak tidak tahan terhadap dampak sedimen tersebut. Mungkin ada varietas-varietas lain, nanti ada rekomendasi dari tim ahli barangkali untuk kita memanfaatkan lahan-lahan yang sudah direhabilitasi. Di samping itu upaya pemanfaatan lahan yang belum direhabilitasi juga barangkali ada rekomendasi dari teman-teman ahli budidaya, kan? Mungkin itu yang perlu kita dorong sekarang.
0: Iya, Pak Romano, indikator apa yang paling tepat ya untuk digunakan mengukur bahwa program pemulihan sawah di Aceh benar-benar berhasil dan optimal begitu, Pak?
1: Ya, tentu saja yang utama dulu berapa persen sudah kita rehabilitasi. Kemudian yang kedua, produktivitasnya apakah sudah pulih atau masih perlu penanganan secara berkelanjutan. Mungkin kegiatannya nanti multi, tidak hanya satu tahun, barangkali ya baru pulih kembali mungkin tahun pertama, kedua, ketiga. Biasanya kalau sawah itu tahun ketiga baru normal ya, Bu ya. Baru bagus mungkin. Yang ketiga barangkali indikatornya penghasilan petani itu nanti yang harus kita lihat setelah ditanami. Apakah bisa mencapai, mendekati produktivitas dan pendapatan yang sebelumnya. Mungkin itu yang perlu kita kaji.
0: Iya. Pak Romano, yang terakhir mungkin ini, apa rekomendasi paling mendesak dari kalangan akademisi, Pak, kepada pemerintah agar sisa program pemulihan sawah ini tidak hanya selesai secara administratif, tapi benar-benar mengembalikan produktivitas dan kesejahteraan bagi petani, khususnya di Aceh, Pak?
1: Iya, barangkali itu. Ya. Akademisi itu harus lebih aktif, berkoordinasi dengan balai-balai penelitian.
0: Artinya dengan akademisi gitu, Pak?
1: Iya, kemudian mereka juga harus proaktif melakukan pendampingan petani, tidak hanya sesudah direhab lalu dibiarkan petani untuk menanam padinya, nanti mungkin ada kecewaan petaninya, banyak kerugian, Bu, kan?
0: Iya.
1: Jadi akademisi harus mendampingi dari awal, dari bagaimana menyiapkan varietas benih yang bagus, yang sesuai dengan lahan yang sudah direhabilitasi, mungkin dievaluasi secara kimiawi dan secara fisik barangkali, Bu.
0: Iya, artinya ketika lahan sudah fix selesai, petani mulai bercocok tanam dan butuh pendampingan, butuh penyuluhan, sehingga produktivitas hasil pertanian itu akan lebih baik, begitu Pak Romano?
1: Betul, betul sekali, Bu. Itu yang perlu kita dorong. Jadi terus kita akademisi juga akan mendukung upaya rehabilitasi dan teman-teman di berbagai bidang ilmu mungkin harus secara proaktif membantu petani di daerah-daerah terdampak, terutama Pidijaya yang paling berat, Bu, ya.
0: Iya. Oke, karena kita ketahui ada beberapa lahan pertanian ya, ada berapa hektar lahan pertanian yang rusak berat begitu. Dan ini juga artinya pendapatan petani jadi terganggu kan, Pak Romano, seperti itu. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah melakukan untuk revitalisasi kembali dalam hal pemulihan pasca bencana, pemulihan sawah, program pemulihan sawah. Dan ini juga mudah-mudahan petani kita bisa lebih makmur lagi, Pak Romano, begitu ya.
1: Betul, Bu. Nah, itu betul sekali itu. Kita harus proaktif semua. Semua pihak harus proaktif untuk mendukung rehabilitasi dengan mencari berbagai anggaran-anggaran yang ada. NGO lokal juga saya perlu ikut mendampingi seperti itu. Tidak perlu mengharapkan dalam kategori bencana nasional. Walaupun itu bencana daerah, barangkali teman-teman di Pidijaya, Pidi, dan Birun itu barangkali bisa proaktif mencari alternatif pemulihan lahan produktif. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Romano sudah bersama RRI meluangkan waktunya selaku Akademisi Pertanian Universitas Yakuala dan juga terkait progres pemulihan sawah terdampak bencana di Aceh. Terima kasih Pak Romano. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, pendengar, dari perbincangan ini pemulihan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan dan rehabilitasi fisik. Yang terpenting adalah memastikan sawah kembali produktif, petani kembali beraktivitas dan juga pendapatan mereka ikut pulih. Dan pendengar, terus bersama kami, kami juga nanti bakal hadir dengan berbagai informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda terkait dengan menakar progres pemulihan sawah terdampak bencana. Dan nanti kita akan coba menghubungi Wakil Gubernur Aceh Pak Fadullah. Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh.

Rosatu Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu Banda Aceh.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Sobat RRI di Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Terima kasih kepada anda masih bersama Pro 1 RR Bandar Aceh di Bandar Aceh pagi ini. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 9 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, Bregar. Jadi tentu kebersamaan kita untuk pagi hari ini sudah di penghujung kebersamaan. Dan setelah saya, ada rekan Amar bersama anda, dan juga dapat anda ikuti dialog kajian islami pagi hari ini, nanti dengan judul atau dengan tema hadis Nabi di era media sosial, mana yang sahih dan mana yang palsu. Dan nanti bersama Dr. Nur Baiti Sofyan LCMA selaku dosen ilmu hadis Fak Ushuluddin dan filsafat UIN Araniri. Dan nanti dapat anda dengarkan ataupun juga anda dapat mengikuti di live YouTube RRI Banda Aceh. Dan saya Dimas pamit, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya untuk memperdalam ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian Islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian Islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di

@_bandaaceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Selamat pagi jelang siang juga kami ucapkan untuk Anda yang mendengarkan kami lewat relay di RRI Stasiun Produksi Sabang dan juga RRI Stasiun Produksi Aceh Singkil, serta untuk Anda yang saat ini menjadi pemirsa kami di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada, dan juga yang mendengarkan kami lewat streaming baik itu di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Dan di awal kebersamaan kita di Banda Aceh siang ini, kita akan awali dengan dialog kajian Islami. Dan sebelum kita akan mengetahui ya topiknya dan juga siapa narasumbernya, kita akan berbincang dulu mungkin pendengar, kalau di hari ini kita hidup di zaman di mana jempol kita ini bergerak lebih cepat daripada pikiran kita ya. Jadi hanya dengan satu klik yaitu forward ataupun share, itu sebuah pesan bisa dibaca oleh ribuan orang dalam hitungan detik. Ya, dan seringkali kita menemukan potongan konten dakwah juga ya, baik itu di WhatsApp, Instagram, sampai TikTok, berbunyi barang siapa yang membagikan pesan ini maka akan mendapatkan rezeki melimpah, atau Nabi SAW bersabda ya. Namun pertanyaannya, apakah itu benar-benar sabda sang Nabi atau hanya sekedar kutipan yang dicatut atas nama beliau? Nah, fenomena ini melahirkan tantangan besar karena di satu sisi semangat bertabayun dan berdakwah sangat tinggi, namun di sisi lain risiko menyebarkan berita bohong atau hoax bahkan hadis palsu juga mengintai kita di setiap harinya. Nah, pendengar dan juga pemirsa, untuk membedah persoalan ini secara tuntas, saat ini alhamdulillah telah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kita bersama pakar di bidangnya ya. Beliau adalah Dr. Nurbaiti Sofyan, LC/MA. Nah, selain sebagai akademisi dan juga dosen ilmu hadis di UIN Araniri, beliau juga aktif membina literasi keilmuan masyarakat melalui Majelis Al-Khubara Ikat Aceh, DPW Wazin Aceh, Perwat, hingga Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia atau ASILHA. Ya, kita sapa terlebih dahulu dengarnya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar di pagi jelang siang ini Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi lancar Ustazah dari perjalanan ke sini ke RRI Banda Aceh?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Lancar. Dari kampus ya Ustazah?
2: Iya, dari kampus.
1: Oh, dari kampus selesai mengajar langsung ke sini.
2: Hari ini tidak mengajar, oh, ada kegiatan sedikit langsung ke RRI ini.
1: Oke, baik. Iya, nah, dan pendengar, pemirsa dan juga Ustazah, kita mungkin sesaat lagi akan membahas tema hadis Nabi di era media sosial, mana yang sahih dan mana yang palsu ya. Nah, Ustazah, ini kan kalau udah sampai di era media sosial seperti ini, ini kan konten hadis jadi semakin mudah ya untuk di-share dan bisa viral mungkin hanya dalam hitungan detik, bahkan ya hitungan detik ya lebih tepatnya. Betul. Ya. Nah, bagaimana nih Ustazah melihat fenomena literasi hadis masyarakat di dunia digital saat ini Ustaz?
2: Baik. Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk mengisi kajian keislaman ini pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Baik. Menanggapi tadi pertanyaannya tentang fenomena literasi hadis masyarakat digital saat ini seperti pedang bermata dua. Kenapa? Karena di satu sisi perkembangan media digital ini memang sangat positif, kita sangat mengapresiasi, kita mudah, kita ingin mencari hadis tentang ekonomi kita dapat, kita ingin mencari hadis tentang bagaimana jual beli, bagaimana tentang kesehatan, mudah sekali kita dapatkan. Sedangkan pada zaman dahulu para ulama kita itu harus bersafar dulu atau melakukan rihlah. Rihlah yaitu melakukan suatu perjalanan untuk mendapatkan hadis, untuk mendengar langsung daripada syekh. Nah, kalau saat ini alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, sudah mudah sekali kita mendapatkan hadis. Namun, di sisi lain, kita mempunyai tantangan. Apa itu tantangannya? Tantangannya adalah, apakah hadis yang kita terima, ataukah apakah hadis yang di-share itu merupakan hadis yang benar-benar disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah memang hadis ini merupakan hadis sahih yang berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini merupakan tantangannya untuk saat ini. Begitu pendapat saya.
1: Dan Ustazah, kan kalau sekarang ini orang-orang kan membagikan hadis palsu ya, karena tergiur dengan iming-iming pahala fantastis ataupun ancaman yang membuat kita takut ya. Jadi dengan dari hadis palsu ini atau dalam bahasa Arab maudu ya,
2: Ustazah
1: ya. Ya, jadi mungkin kalau misalkan tidak di-share itu pancamannya misalnya mungkin selama berapa hari tidak mendapatkan rezeki ataupun misalnya pokoknya ada lah pokoknya ancaman lah misalnya. Nah, sebenarnya ini kenapa ya memotivasi menyebarkan kebaikan ini tidak cukup dalam urusan hadis, Ustazah?
2: Baik. Hadis maudu itu artinya adalah hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat. Untuk urusan dalam ranah ilmu hadis, menyebar kebaikan saja tidak cukup. Karena niat baik harus disertai dengan kebenaran. Kenapa? Karena hadis memiliki fungsi tersendiri. Hadis merupakan sumber kedua di dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi ada beberapa hal yang memang hadis menjelaskan apa yang dalam kita menjalankan syariat. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan dalam sabda beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya apa? Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia sudah menempah tempatnya di neraka. Jadi ini menandakan bahwa kita tidak boleh yang namanya membuat atau mengatakan ini sabda Rasulullah SAW tanpa mengetahui kebenarannya. Kemudian niat baik tidak menggugurkan. Kita berniat baik nih untuk men-share hadis tersebut. Namun adanya niat baik ini tidak menggugurkan kewajiban tabayyun, tidak menggugurkan kewajiban untuk verifikasi, untuk mengecek apakah sumbernya betul, apakah ini hadis yang memang diucapkan atau berasal dari Rasulullah. Jadi niat baik saja tidak cukup, harus disertai dengan kebenaran. Kemudian ada yang namanya etika di media digital, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Karena hadis palsu ini efeknya luar biasa, yaitu bisa kita menjalankan suatu ibadah yang mana bukan berasal dari sumber yang sahih.
1: Baik, Ustazah, berarti sebenarnya sebelum pas kita mendapatkan informasi terkait hadis, kita juga harus filter lagi ya supaya tidak terjebak dengan hadis palsu sehingga tidak sengaja menyebarkan dosa jariah jadinya.
2: Betul.
1: Ustazah, ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau menurut pengamatan Ustazah ini, kenapa nih hadis-hadis yang lemah atau palsu ini malah justru lebih cepat viral ini di media sosial dibandingkan hadis yang sahih seperti itu?
2: Baik. Hadis yang palsu itu ada beberapa faktor kenapa dia cepat viral. Namun yang perlu digarisbawahi di sini bahwa hadis sahih bukan berarti tidak menarik. Tetapi ini lebih disebabkan bagaimana cara informasi itu bekerja. Jadi yang mungkin kenapa kok cepat viral hadis palsu, pertama, karena hadis palsu ini isinya rata-rata menggugah emosional kita, menggugah perasaan kita. Kalau kamu berdoa seperti ini, maka kamu akan mendapatkan pahala seperti pahala 100 kali haji. Jadi menggugah emosional kita. Yang kedua, bahasanya lebih sensasional. Kadang-kadang kita lebih suka, lebih tertarik dengan bahasa yang sensasional daripada kita memperhatikan proporsionalnya. Kemudian yang ketiga, nih kita ada budaya. Share dulu, cek belakangan. Ini sering sekali. Dan kemudian juga kita ini masih harus meningkatkan lagi literasi di dalam membaca, di dalam mengkaji, apalagi yang berkaitan dengan ilmu hadis. Seperti itu.
1: Iya, ya yang tadi yang seperti yang saya sebutkan ya, kalau kita membaca ini, kita mengamalkan ini, pahalanya sama dengan 100 kali haji. Ujung-ujungnya jadi yang ada di pikiran masyarakat, ya udah ngapain haji, doa ini aja udah cukup ya.
2: Betul.
1: Iya. Nah, jadi ustazah kan ilmu hadis juga memiliki tradisi seleksi ya, dan ini seleksinya juga sangat ketat. Berasal yang di apa, kalau dalam bahasa Arab berarti ada sanadnya, ada matanya ya.
2: Betul.
1: Bagaimana kita ini bisa membungikan ataupun juga menerapkan prinsip-prinsip seleksi hadis dalam tradisi filter sebelum sharing tadi di media sosial ustazah?
2: Baik, jadi para ulama kita sudah berbuat yaitu mengatakan kita harus cek dulu, diamati dulu apakah hadis tersebut betul. Jadi para ulama sudah banyak mencontohkan yaitu tadi dengan mengatakan rihla, kemudian di dalam ilmu hadis itu ada yang namanya metode jarh wa ta'dil, maksudnya metode bagaimana kita menilai suatu perawi itu apakah perawi ini layak untuk diterima hadisnya atau tidak. Nah, untuk prinsipnya, untuk prinsip bagaimana kita saring sebelum sharing, yang pertama adalah yang harus diutamakan yaitu prinsip verifikasi sumber atau yang kita sebut namanya kritik sanad. Jadi diperhatikan sanad itu adalah periwayatan, ya, jalan periwayatannya bagaimana. Kemudian yang kedua kita cek lagi mengenai matannya atau isi teks hadis yang kita sebut dengan kritik matan. Yang ketiga usahakan validitas dulu sebelum viralitas. Validkan dulu sebelum Anda viralkan. Dan yang keempat balik lagi harus ada yang namanya etika dalam di era digital ini, harus bertanggung jawab mengetahui sumber aslinya, mengetahui kesahihannya sebelum diviralkan.
1: Baik ya. Dan kalau ini juga tadi kita sempat bahas juga sebelumnya ya ustazah ya, dampak bahaya dari penyebaran hadis palsu terhadap pemahaman agama masyarakat. Kira-kira mungkin ada ini enggak dalil dari Rasulullah ustazah kalau seandainya kita menyampaikan hal yang tidak benar ini seperti apa nih ustazah?
2: Iya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sudah diperingatkan keras ya oleh Rasulullah bahwa hadis palsu ini, membuat hadis palsu dan meriwayatkannya itu diharamkan, bahkan salah satu dosa besar. Ya, Rasulullah tadi sudah mengatakan bahwa siapa yang berdusta atas namaku maka dia sudah menempah bangkunya atau tempatnya di neraka. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku maka dia merupakan salah satu pembohong yang besar. Dan hadis palsu ini dampaknya luar biasa, efeknya luar biasa. Apa saja? Yaitu akhirnya kita menjalankan satu syariat yang bukan berlandaskan yang sahih. Kemudian melahirkan pemahaman baru, ya, melahirkan ajaran baru yang mana bukan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya, seperti yang tadi Ustaz sebutkan ya, amalkan ini pahalanya 100 kali haji. Padahal kita kalau seandainya memang betul itu ada, ya berarti memang kita nggak perlu lagi naik haji, tinggal amalkan. Tapi betul. Itu tadi kalau mungkin karena seperti yang saya sebutkan semuanya kan emosional ya.
2: Yeah.
1: Oh, kalau saya mengamalkan ini jadi 100 kali haji. Nah, sementara haji itu sendiri juga rukun Islam.
2: Yeah. Jadi, dan kita pun nunggunya lama.
1: Nunggunya lama kan. Nah, mana mungkin ada amalan yang menggugurkan rukun Islam kan, itu
2: betul,
1: juga
2: betul.
1: Jadi harus yang apa, satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat ya, supaya tidak mudah terjebak oleh hadis palsu saya.
2: Tetapi menarik kan,
1: iya.
2: Bang, yang menarik ya, begitu dibilang baca doa ini maka Anda mendapatkan pahala seperti 100 kali haji. Menarik sekali. Nah, itu yang menarik-menarik seperti ini maka apa, cepat viral ya.
1: Cepat viral karena ya itu tadi ya saya, naik haji lama dan mahal.
2: Iya.
1: Kalau ada cara instan kenapa tidak? Iya.
2: Tapi nah, ingat itu bukan hadis.
1: Iya, oh bukan hadis ya.
2: Itu adalah hadis maudhu atau palsu.
1: Palsu ya. Iya, ini juga menjadi pembelajaran juga ini untuk saya dan untuk Anda juga pendengar ya, supaya tidak cepat tergoda untuk menyebarkan hadis yang tidak, belum tentu benar ya usaha saya, sehingga takutnya menjadi dosa jariah untuk Anda ke depannya. Nah, usaha ini juga usaha kan sebagai pakar di ASILHA ya, atau Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia. Nah, sampai saat ini langkah atau terobosan apa saja nih yang sedang digalakan oleh para akademisi untuk membendung arus informasi hadis di ruang digital usaha?
2: Baik, melihat perkembangan di era digital ini yang sangat luar biasa. Tinggal sekali klik kita sudah dapat hadis, berbagai macam hadis. Apa yang kita bisa lakukan adalah sebagai salah satu penggiat ilmu hadis, yaitu kita tidak membatasi pada ruang-ruang kelas saja dan jurnal saja. Tidak kita batasi. Tetapi kita memperlebar di media digital. Bagaimana caranya kita memberikan, memperbanyak konten-konten yang memang kita cantumkan sumbernya, yang memang sumbernya sahih. Kemudian kita memberikan banyak juga tabayun-tabayun, misalnya kami mendapatkan ada satu konten, oh ini bukan hadis, ini adalah hadis maudhu atau palsu. Maka kita memberikan konten-konten mengedukasi lebih banyak tentang bahwa ini yang salah, ini yang betul, bagaimana caranya kita menyikapi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah dalam ilmu hadis ini kita melakukan interdisipliner ilmu. Kita masuk kepada ilmu-ilmu lain. Kenapa? Karena hadis ini bisa masuk kemana-mana. Dan sebagai contoh misalnya hadis pada ilmu ekonomi atau jual beli atau muamalah. Nah, akad-akad di dalam muamalah atau transaksi syariah itu rata-rata landasan atau dasar pensyariatannya itu dari hadis. Nah, ini dari hadis ini kita harus hati-hati. Apakah betul ia merupakan suatu hadis yang sahih atau malah merupakan hadis doif yang mana doifnya itu tingkatannya sangat tinggi tingkatan doifnya. Nanti kita akan mungkin bahas nanti ya tentang hadis doif sedikit. Jadi kemana-mana. Oh, atau hadis yang berhubungan dengan kedokteran ada. Atau hadis yang berhubungan dengan bab makan minum dan lain sebagainya. Jadi kita memperbanyak itu melalui konten-konten di media sosial. Itu mungkin yang bisa dilakukan.
1: Iya, dan memang harus berhati-hati juga Ustazah, karena tugas salah satu tugas hadis ini yang saya ingat juga sebenarnya ini memperjelas Al-Quran ya Ustazah ya. Jadi ya, apabila di dalam Al-Quran itu mungkin pada masa dulu itu masa Rasulullah saat umat Islam mungkin kebingungan dengan isi Al-Quran, maka hadis Nabi lah yang menjelaskan lebih rinci, lebih detail ya.
2: Betul.
1: Karena kan kalau di dalam Al-Quran itu menyuruh umat manusia untuk sholat, tapi tidak dijelaskan sholat itu seperti apa. Nah, hadis Rasulullah lah yang menjadi dasar rukun ya untuk sholat.
2: Bahkan jumlah rakaat dalam sholat itunya dari hadis. Ya, berapa jumlah rakaat sholat subuh, zuhur, maghrib itu dijelaskannya di dalam hadis.
1: Dan sekarang jadi password umat Islam ya.
2: 24, jadi tidak bisa 34. Kita bilang oh saya tidak mau melihat hadis, tidak bisa, karena hadis adalah sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an. Kita tidak memahami atau yang masih yang kita tidak paham ini maksudnya bagaimana rakaat salat, ya carinya di dalam hadis.
1: Baik. Ustazah, selain dari kata-kata yang membuat kita emosional, ada lagi enggak Ustazah ciri-ciri yang bisa dilihat ini ya, yang menjadi red flags lah dari sebuah teks atau caption di media sosial yang sampai akhirnya kita bisa tergerak mungkin, oh ini sepertinya hadisnya palsu, ini tidak benar, itu ada gak Ustaz?
2: Ini menarik pertanyaannya. Ini saya sering sekali ditanyakan oleh teman-teman, apakah ciri-cirinya ini ya. Yang pertama adalah apabila dia menyebutkan hadis tidak menyebutkan perawinya. Langsung saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, langsung apa yang disampaikan. Jadi tidak ada misalnya dari perawi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dari Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu atau dari Ibnu Abbas, itu tidak ada. Langsung saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah yang seperti tadi, memberikan iming-iming pahala yang luar biasa, tetapi amalannya sedikit, seperti bacalah doa ini maka pahalanya seperti 100 kali haji, 100 kali puasa, 1000 kali sholat, seperti itu. Yang ketiga adalah kebalikannya, yaitu berupa ancaman. Apabila Anda tidak membaca doa ini maka Anda akan ditimpa musibah selama 7 hari. Apabila Anda tidak membaca doa ini maka akan kamu lihat sesuatu yang tidak, ya pokoknya bahasanya mengancam sehingga kita ketakutan. Kemudian selanjutnya sering sekali kalau kita terima ya, baik itu di WhatsApp atau di mana-mana media sosial, menyuruh kita untuk men-share cepat-cepat. Jadi silahkan share informasi ini. Kalau Anda tidak share maka Anda tidak mencintai Allah. cepat-cepat dibagikan hadis ini. Itu bisa kita temukan, itu ada pasti di ujungnya seperti itu. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat bahasanya sensasional. Jadi kalau kita lihat dalam penulisan hadisnya, titiknya berapa, tanda serunya berapa. Jadi itu ciri-ciri sederhana yang mungkin bisa kita lihat bahwa ini ada indikasi bahwa ini bukan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu.
1: Mm-hmm. Mungkin ada juga ustazah yang share gini ya. Share hadis ini apabila kamu sayang kepada rakyat Palestina.
2: Iya.
1: Itu dia juga ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, iya. Nah, kita juga mungkin sebelum melanjut ustazah, kita coba undang pendengar mungkin untuk Anda ingin bergabung sama kita bisa melalui line telepon di 0651-44336 ataupun melalui WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan selain di bisa Anda dengarkan lewat terestrial di radio Anda, Dialog Kajian Islami hari ini juga sedang live streaming di YouTube RRI Banda Aceh Live. Jadi bisa, dan bisa Anda saksikan kembali setelah dialog ini selesai ya. Nah, Ustazah, ini kan sampai saat ini ada aplikasi ataupun juga website pindaian hadis ya. Bagaimana nih pandangan Ustazah tentang penggunaan aplikasi digital dan rujukan digital mana yang mungkin paling aman dan juga bisa direkomendasikan untuk digunakan oleh masyarakat awam, Ustazah?
2: Baik. Dengan berkembangnya ya media ini berkembang sangat pesat, teknologi kita ini sebenarnya saya sangat mengapresiasi dan ini adalah salah satu bentuk yang positif. Namun yang perlu digarisbawahi adalah teknologi ini adalah alat, bukan pengganti keahlian dalam ilmu hadis. Kita mudah mendapatkan informasi, mudah mengakses internet, mudah namanya mau saya mau mencari hadis ini sangat mudah sekali. Namun bagaimana hadis itu dipahami? Apakah terjadi perbedaan pendapat ulama pada hadis tersebut? Bagaimana status hadis tersebut? Kita tetap membutuhkan bimbingan keilmuan. Sekali lagi, teknologi ini adalah alat, bukan pengganti keahlian dalam keilmuan. Jadi kita tetap membutuhkan bimbingan keilmuan. Nah, adapun situs-situs yang memang direkomendasikan ya, adalah yang pertama kita memilih platform yang memiliki reputasi akademik. Ya, akademik maksudnya dan mencantumkan sumbernya. Jadi platform ada platform akademik bagus tapi tidak mencantumkan sumbernya ya sama saja. Jadi harus beriringan. Kemudian yang kedua, lihat website-website yang memang fokus terhadap kajian Islam. Yang memang fokus ya banyak ya seperti sunnah.com, ada Islam web dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah belajar di internet ini tidak cukup. Kita harus memang melakukan atau mengikuti bimbingan di dalam ilmu hadis. Seperti itu.
1: Ataupun kalau tidak spesifik ilmu hadis juga memang yang namanya kita mungkin bisa datang ke kajian-kajian ya Ustazah ya.
2: Betul. Kajian-kajian yang memang mengajarkan bahwa hadis ini adalah sahih, sumbernya apa dan bagaimana pendapat ulama, karena bentuk kajian hadis itu banyak.
1: Nah, Ustazah kan sekarang sudah banyak nih anak muda ataupun juga santri ya yang udah gaul ini ya, udah jadi konten kreator dakwah. Bagaimana mungkin atas batasan ataupun juga etika ya, adab. Jadi kalau ingin mengutip hadis dan juga dijadikan konten visual di Instagram Reels ataupun TikTok nih Ustazah.
2: Ya. Ini alhamdulillah ini anak-anak muda ini luar biasa ya. Kita hargai, kita apresiasi. Namun tidak bisa dilupakan di situ harus tetap ada yang namanya etika dalam media sosial dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, utamakan valid sebelum diviralkan. Jadi sebagai konten kreator dia harus bertanggung jawab karena apa yang disampaikan ini akan didengar oleh seluruh masyarakat. Apakah itu memang yang disampaikan merupakan hadis yang sahih atau tidak. Dan penting juga bahwa mempunyai background agama. Ya, belajar agama. Oh, apakah kalau misalnya dia tidak belajar agama tidak boleh men-share? Boleh, tetapi Anda harus cek terlebih dahulu apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan, cek terlebih dahulu, ya seperti saya bilang tadi, pengecekan verifikasi sumber, kemudian isi matan, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ini sudah sampai di pukul 10 lebih 32 menit untuk Syah Barat ya. Mungkin kita akan jeda sejenak ya. Baik. Sambil kita juga menunggu interaksi bersama pendengar juga di 0651-44336 dan juga di 0852-8285-4445. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Dialog Kajian Islami akan kembali setelah jeda berikut.
3: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam dialog kajian Islami. Kita masih akan lanjut berbincang bersama Ustazah Nur Baiti ya, masih membahas tentang hadis palsu di era media sosial. Baik, kita kembali lagi Ustazah. Ustazah kan sebagai ketua bidang pendidikan Perwat. Bagaimana Ustazah melihat peran ibu atau wanita dalam benteng keluarga untuk memilah informasi keagamaan yang masuk ke grup-grup WhatsApp keluarga nih Ustazah?
6: Ya, sebagai peran ya, sebagai ibu atau wanita, ibu itu kan madrasatul ula ya, yaitu pendidik yang pertama bagi anak-anak. Jadi sama-sama kita sebagai wanita, sebagai ibu, membiasakan di dalam keluarga untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa budayakan terlebih dahulu untuk memverifikasi sebelum menerima apapun itu yang kita dapatkan dari media sosial. Jadi kita budayakan itu. Jadi kita kasih contoh, kita ajarkan. Kenapa? Karena satu klik yang kita lakukan atau perubahan yang kita lakukan hari ini itu sangat menentukan bagaimana pendidikan anak-anak kita di masa depan. Jadi mereka bisa memahami atau menjalankan syariat agama dengan ajaran agama yang memang berlandaskan pemahaman yang benar.
5: Baik Ustazah. Nah, kalau lewat kapasitas Ustazah di Majelis Al-Kubara ya, di KAT dan juga Wazin Aceh, bagaimana nih sinergi antara ulama, akademisi dan masyarakat Aceh dalam merespon fenomena pemahaman keagamaan yang instan di era algoritma seperti sekarang ini Ustazah?
6: Ya, saya melihat bahwa sinergi antara ulama, akademisi dan masyarakat itu sangat penting. Jadi ketiganya ini harus saling bekerja sama. Di mana para ulama itu sebagai penjaga pondasi keilmuan, kemudian akademisi itu adalah bagaimana menerjemahkan ilmu ini sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian masyarakat yaitu setelah mendapatkan edukasi sama-sama saling mengajak. Mari kita menjaga keilmuan ini sama sehingga kita mendapatkan pengajaran yang berilmu, pengajaran yang mudah dipahami, pengajaran yang memang berlandaskan hadis Nabi yang betul. Jadi saya melihat sinergi antara ulama, akademisi, dan masyarakat itu sangat penting.
5: Ustazah, ini sebelum lanjut ya, mungkin kan tadi Ustazah juga mengatakan ya, pagi sebagai ibu ya, madrasah utama di rumah ini ya, sebagai betul, benteng. Kalau tentunya kalau misalkan mungkin ke anak-anak yang sudah dewasa, mungkin kan lebih gampang ya untuk menjelaskannya. Kalau yang masih kecil-kecil tuh gimana nih Ustazah?
6: Ya, kalau masih kecil tentu kita menyesuaikan ya, menyesuaikan bagaimana misalnya ya dengan contoh. Oh, misalnya dengan kalau contoh. Minum, sebaiknya minum duduk. Ya. Atau makan pakai tangan kanan, dengan tidak mungkin kita memberikan contoh dengan kata Rasulullah SAW. Kita bisa memberikan contoh itu tapi bahasanya disederhanakan sehingga anak mudah mengerti, mudah memahami. Saya pikir sudah banyak ya di luar sana sekolah-sekolah yang sudah mulai menerapkan atau bahkan sudah berjalan ya menyerapkan ilmu hadis ini, mulai hadis-hadis yang ringan-ringan saja dulu, maksudnya hadis yang simple, yang mudah dipahami oleh anak-anak, dan sekaligus yang paling penting adalah kita sendiri sebagai ibu memberikan contoh. Seperti itu.
5: Lebih tepatnya memang harus konsisten ya. Iya. Ya karena mungkin yang namanya anak-anak kadang kalau kita lalai kan mereka juga membuka media sosial gitu ya.
6: Betul.
5: Jadi mereka di algoritmanya mendapatkan hadis-hadis yang tentunya takutnya kalau tidak ditanyakan mereka ikuti, yang ada jadi dosa jariah.
6: Iya, jadi memang kita harus sering mengecek ya, makanya kita selalu diperingatkan. Jadi seorang ibu tuh jangan bosan untuk menasehati, jangan bosan untuk memberitahukan kepada anak-anak. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, satu klik perubahan kita hari ini itu menentukan bagaimana masa depan anak kita, bagaimana menentukan dalam artian masa depan bagaimana mereka menjalankan perintah Allah dengan pemahaman yang betul.
5: Iya, baik. Kalau tadi soal ibu kan Ustazah, ini sekarang kita kembali ke diri kita masing-masing ya. Tidak harus menjadi seorang ibu, tapi bisa jadi mungkin seorang ayah ya, ataupun misalnya seorang kakak ataupun adik. Bagaimana nih kita bisa bersikap yang baik jika menemukan teman kita ataupun mungkin anggota keluarga ini membagikan hadis yang ternyata setelah kita cek dan dicek, ini palsu ini, dan hadis ini itu beredarnya itu di grup sosmed ya, entah itu di grup pertemanan ataupun di grup keluarga. Ini caranya gimana Ustazah? Kita mungkin ingin negur tapi kita bingung dengan cara yang halus biar gak rusak silaturahmi gitu Ustazah.
6: Karena sudah banyak yang baper ya. Iya, jadi tentu adab itu harus ada. Adab ketika kita menegur, tentu kita tidak langsung mengkoreksi di depan umum ya. Ada beberapa langkah-langkah kita menegurnya secara pribadi. Dan yang harus digarisbawahi adalah perbaiki salahnya, bukan merusak perasaannya. Ya, jadi kita menegur dengan ya kita kasih tahu, dan ketika kita menegur kita sudah mempunyai bukti atau mempunyai jawaban bahwa ini loh hadis yang Anda sampaikan atau Anda share itu keliru dan itu bukan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi kita berusaha dengan bahasa yang santun sehingga jangan sampai malah merusak ukhuwah Islamiyah di antara kita bersaudara atau berteman ya.
5: Kalau kita balasnya sambil memberikan referensi yang lebih sah itu lebih bagus enggak, Ustazah?
6: Iya, ya Anda mengkritik tentu Anda harus ada mengatakan dia salah, tentu kita harus ada ini ya, sudah mencari dulu buktinya bahwa ini yang salah. Karena kan orang kalau misalnya ditegur tapi tidak tahu di mana letak salahnya kan kadang-kadang tidak mau terima. Ya kan?
5: Iya benar-benar. Nah, kalau kita balik lagi nih ke hadis palsu tadi ya, baik itu yang bagi yang maudhu ya, yang palsu, dan juga yang daif ya, atau masih lemah, tentu juga kadang seperti tadi yang Ustaz saya sebutkan, masih banyak di antara kita ini kan masih bingung dalam membedakannya ya Ustaz saya. Mungkin ada gak Ustaz saya cara singkat yang bisa membuat kita itu paham untuk membedakan antara daif dan juga maudhu, dan kira-kira nih batas toleransi pengamalannya ini seperti apa nih Ustaz saya?
6: Baik. Untuk membedakan antara hadis do'if dan maudhu, hadis do'if itu adalah hadis, tetapi statusnya do'if atau lemah. Kenapa dia dikatakan do'if? Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat suatu hadis itu makbul atau hadis sahih dan hasan. Jadi hadis do'ifnya kenapa dia dikatakan do'if? Karena tidak ada syarat di dalam untuk memenuhi kriteria hadis sahih. Seperti jadi syarat-syarat hadis sahih itu yang pertama adalah tersambungnya sanad. Para perawinya itu saling bersambung, tidak ada yang hilang di situ di deretan perawinya. Yang kedua, perawinya itu memiliki sifat adil. Adilnya ini maksudnya apa? Dia Islam, buluk, tidak fasik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perawinya itu mempunyai atau memiliki sifat dobit. Dobit itu apa? Yaitu dia sangat teliti ketika meriwayatkan hadis. Gak ada salah-salah. Yang depan ya depan, tulisannya ya belakang lengkap. Dia teliti. Kemudian dia tidak memiliki syazun. Syazun itu janggal. Janggal dalam artian periwayatan hadis dia ini tidak bertentangan dengan para perawi yang dipercaya atau sikoh. Dan yang terakhir, perawi ini tidak mempunyai illah. Illah itu adalah aib atau cacat. Nah, syarat ini salah satunya atau beberapa tidak dimiliki oleh hadis do'if. Makanya dia dikatakan do'if. Nah, bagaimana pengamalan dengan hadis do'if? Di sini ulama berbeda pendapat. Jadi ada pendapat ulama bahwa tidak boleh sama sekali menggunakan hadis do'if. Tegas, tidak boleh sama sekali. Namun pendapat yang lain mengatakan boleh digunakan tetapi pada fadha'ilul a'mal. Apa itu fadha'il a'mal? Keutamaan-keutamaan amal. Boleh digunakan, tetapi untuk bab akidah tidak boleh. Dan syarat hadis do'if yang boleh digunakan adalah yang status hadis do'ifnya itu ringan, bukan yang berat. Jadi bukan yang problemnya berat di hadis do'if ini. Nah, adapun untuk hadis maudhu atau hadis palsu, itu memang bukan hadis, tetapi perkataan yang diada-adakan atau perkataan bohong yang mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah saya sebutkan, hukum membuatnya dan hukum meriwayatkannya itu diharamkan dan merupakan salah satu dosa besar. Jadi kalau ada yang tanya bagaimana pengamalannya, tidak. Kalau terus kalau misalnya ini untuk hadis maudhu, tapi dia isinya bagus. Contohnya saya bacakan hadis ini, saya bacakan ini adalah yang sering diviralkan. Al-ma'iddatu baitudda walhimyatu ro'su kulli dawain. Artinya perut besar atau lambung adalah sumber segala penyakit dan pantang terhadap makanan yang membahayakan adalah obatnya. Ini masuk akal? Masuk akal. Ini bagus penyampaiannya, bagus penyampaiannya, bagus isinya. Tapi ini bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sabda Rasulullah. Ini perkataan siapa? Ini adalah perkataan seorang dokter yang bernama Haris bin Kaldah. Nah, jadi perkataannya itu bagus, masuk di akal. Tapi itu bukan hadis. Jadi bagaimana juga kita menyampaikan, katakan ini bukan sabda Rasulullah. Jangan kita menulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, begitu.
5: Baik. Dan ini juga Ustazah, apa tuntutlah itu sampai ke negeri Cina ya. Itu bagus.
6: Do'if.
5: Do'if ya.
6: Do'if.
5: Bagus. Tapi bagus ya. Maksudnya memang yang bagus. Namanya belajar tidak boleh putus.
6: Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu adalah hadis Do'if.
5: Oh, do'if.
6: Tapi bagus, maknanya bagus. Tapi yaitu mengajarkan betapa kita harus berbakti kepada seorang ibu. Apakah ada hadis sahih yang mengajarkan untuk berbakti kepada ibu? Ada. Ketika seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, siapa yang dulu saya dahulukan? Rasulullah menjawab, ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali baru ayahmu. Ini hadis sahih.
5: Oke. Okay, iya. Iya, saya seperti tadi Ustaz ya, walaupun tuntutlah ilmu ya. Walaupun tidak sampai ke Cina pun yang namanya tuntut ilmu itu tidak
6: bagus,
5: putus.
6: Iya.
5: Tidak putus sampai akhir hayat ya.
6: Betul, maknanya bagus, tetapi harus dikatakan bahwa ini adalah hadis dhaif.
5: Dhaif ya. Nah, Ustazah, ini algoritma media sosial juga kan kadang mengarahkan kita pada konten yang tadi yang disebutkan ya, sensasional gitu ya, buat kita emosional ya. Nah, bagaimana nih seorang muslim menyikapi asupan spiritual digitalnya supaya tidak tersesat oleh konten yang dangkal ini, Ustazah?
6: Ya, sama seperti tadi, kita dalam memilih atau melihat konten-konten ya, kita lihat, pilihlah guru yang betul-betul ya, pilih yang memang mempunyai reputasi akademik yang bagus, yang mana mencantumkan sumber, betul-betul fokus pada kajian keislaman, dan selalu cek dulu, validkan dulu sebelum memviralkan, sebelum diterima dan dibagi-bagikan atau di-share.
5: Nah, ini juga gak terasa ya Ustazah ya, kita udah sampai di penghujung ya untuk dialog Kijani Islami pada hari ini. Apa nih pesan kunci dari Ustazah untuk yang mendengarkan dan juga ya yang menyaksikan lewat YouTube supaya tetap semangat bertafaquh fiddin ya, ataupun menuntut ilmu agama secara benar dan bersanad di tengah gempuran informasi yang serba cepat seperti saat ini, Ustazah?
6: Ya, sebagai penutup, saya ingin mengajak untuk kita semua untuk sama-sama mengingatkan bahwa di era digital ini yang kita butuhkan bukan hanya sekadar akses terhadap ilmu, tetapi juga adab dalam mencari ilmu. Informasi itu mudah kita dapat, tetapi prinsip keilmuan itu tetap ada, yaitu belajarlah pada ahlinya, hargai sanad keilmuan, dan amalkan apa yang telah kita pelajari dengan penuh keikhlasan. Nah, Allah sudah memerintahkan kita untuk tafaqquh fiddin. Apa itu tafaqquh fiddin? Yaitu mendalami ilmu dengan sungguh-sungguh. Ini sudah ada pada zaman dulu sebelum kita, para ulama kita betul-betul bertafaqquh fiddin. Nah, semangat ini jangan berhenti meskipun teknologi ini semakin canggih, semakin berkembang pesat dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini tidak merubah ya, sekali lagi teknologi ini tidak berubah prinsip keilmuan, bahwa ilmu itu tetap harus memerlukan bimbingan, proses dan ketekunan. Untuk sebagai penutup, saya suka sekali quote ini. Jangan hanya menjadi generasi yang cepat mengakses ilmu, tetapi jadilah generasi yang benar dalam memahami ilmu. Jangan hanya cepat membagikan dalil, tapi pastikan dalil itu benar. Dan jangan hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi jadilah penjaga amanah ilmu. Maka saya sama-sama kita berdoa semoga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mencintai ilmu, dimudahkan dalam memahami ilmu, dan mengamalkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
5: Baik Ustazah, dan kalau dari kutipan Ali bin Abi Thalib, Ustazah, didiklah anakmu sesuai zamannya, itu juga tetap relevan ya
6: Ustazah? Ya relevan. Tapi ya, sekali lagi, apapun itu yang kita temukan, baik itu dalam tersebar di media sosial, sekali lagi, kalau memang bukan dari Rasulullah, jangan sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi kalau misalnya itu memang perkataan yang bagus, katakan siapa yang menyebabkan, apakah itu sahabat, yang terkenal lagi kata-kata Ali bin Abi Thalib, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Artinya, barang siapa yang mengajari saya satu ilmu, maka saya bersedia menjadi hambanya. Jadi katakan kalau oh ini kata sahabat, oh ini kata ahli seorang dokter, oh ini mengatakan seorang ahli yang bijak ya, dalam dalam bersosial dan sebagainya. Nah katakan kalau memang itu bukan dari Rasulullah, jangan pernah menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda.
5: Baik. Ya. Ya. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kajian kita ya untuk hari ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026 ya, dengan tema hadis Nabi di era media sosial, mana yang sahih dan mana yang palsu, bersama narasumber Dr. Nurbeti Sofyan LC MA. Untuk Anda yang ketinggalan obrolan kita pada hari ini bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube di RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami ajak Anda untuk sama-sama kita bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita akan ikuti dinamika olahraga. Ya. Saya Amar, pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Saatnya untuk memperdalam ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian Islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian Islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI _ Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Halo Sobat RRI Banda Aceh, sudah siap belum bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time. Great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellis Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang dilakukan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Gunoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah cukup bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lopahu. Ada yang saya pulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Sabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila ngapain ngurus bola, dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi koneksi ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ingin berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajak gak mungkin anak kecil jalan sendiri, pasti dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk menjadi sarana harmonisasi kita, silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan ya warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan ya lagu-lagu islami pilihan ke ruang dengar Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Halo Sobat RRI Banda Aceh, sudah siap belum bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kilau Pancasila dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Sebelum nanti kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk siaran langsung salat, pelaksanaan salat Jumat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama.

0: sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan, atas kesehatan dan kekuatan yang masih Allah pinjamkan kepada kita sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah di hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di tempat yang kita cintai ini. Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama kita limpahkan kepada baginda Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan para alim ulama. Tengku Imum Syekh, para wakil imum, gure-gure ya, seluruh hadirin ma'asyaral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita sekarang sudah berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang menjadi saksi sejarah hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang menandakan terjadi perubahan yang amat signifikan di dalam sejarah hidup manusia dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini merupakan momentum yang amat istimewa untuk kita selalu mengevaluasi. Ada sebuah rasa yang senantiasa diperbincangkan oleh umat manusia di dunia ini, yaitu rasa cinta. Jemaah yang dimuliakan Allah, cinta selalu menjadi poros untuk menggerakkan kehidupan manusia di dunia ini. Di dalam lembaran sejarah pun, untaian-untaian cinta, kidung-kidung bit-bit yang mengungkapkan rasa cinta yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh sejarah untuk menggambarkan betapa tinggi dan dalamnya rasa cinta itu ketika dimiliki oleh seseorang. Bahkan mereka bisa menjual, bisa memberikan segalanya yang dia miliki hanya demi cinta. Tahta, harta, jabatan,

Nailah amatlah suci dan berharga dibanding istana raja yang megah berkedap-kedip dengan intan emas berlian permata. Kalau tidak ada Laila di sana, maka istana pun merasa sepi. Sejatinya jemaah yang mulia, hal itu telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang menggambarkan betapa cinta itu ternyata buta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, "Hubbuka syai' yu'mi wa yusim." Cintamu kepada sesuatu itu dapat membutakan, dapat membuat kamu buta dan tuli. Jemaah yang mulia, betapa ternyata pasangan-pasangan tadi telah membuat mereka buta dengan kekurangan pasangan atau kekasihnya, dan juga tuli terhadap logika-logika yang benar atau yang sebaliknya yang disampaikan oleh orang lain. Jemaah yang mulia, namun cinta ini ketika dia beranjak naik ke level yang lebih tinggi, ketika dia bertransformasi ke alam spiritual misalnya, maka buta dan tuli tadi yang digambarkan dapat mewariskan kegilaan dan kehancuran duniawi, ternyata berubah menjadi penyerahan diri yang amat suci kepada Allah dan kepada yang dicintai. Hal itu sudah berada pada level tokoh-tokoh spiritual, misalnya para ahli sufi. Ingat dan perhatikan bagaimana ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh sufi dalam sejarah yang menggambarkan bagaimana mereka melampiaskan cinta itu kepada yang dicintai. Kita ambil salah satu contoh Ibunda Rabi'ah Al-Adawiyah ketika bersenandung di malamnya saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengungkapkan, "Tuhanku, Rabbi, kekasihku, kekasihku, wahai Tuhan kekasihku, jika aku menyembahmu karena takut kepada nerakamu, maka masukkan dan bakarlah diriku ini di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena berharap surgamu, maka haramkan aku dari surgamu. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta dan karena dirimu semata, maka jangan kau haramkan wajahmu yang indah dari diriku." Jemaah yang mulia, rasa cinta yang menggelora di dalam dada Rabi'ah Al-Adawiyah ternyata telah membutakan dirinya dari nikmat-nikmat keindahan surga yang begitu istimewa, dan telah menulikan dirinya dari ancaman-ancaman neraka yang bisa saja menghantui atau menggerogoti siapapun. Jemaah yang mulia, itu merupakan peringkat atau manzilah, makam yang amat tinggi, amat bahagia. Puncak dari puncak seluruh kebahagiaan dalam cinta itu ketika seseorang mampu meraih keridhaan sang kekasih yang dicintai. Jemaah yang mulia, namun hadirin yang dimuliakan Allah, puncak dari segala puncak cinta itu sebenarnya apa yang diprakarsai oleh para sahabat radhiyallahu anhum, itu adalah sebuah cinta yang amat unik, yang amat menarik dan sangat transformatif dalam sejarah kehidupan manusia. Itu cinta Rasulullah, cinta para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka melampiaskan cinta itu? Mari kita lihat. Ada tiga ciri yang dimiliki oleh para sahabat dalam merefleksikan cintanya kepada baginda Rasul. Yang pertama adalah kerinduan yang menggetarkan jiwa. Kerinduan yang menggetarkan jiwa, jemaah yang mulia, bukan sekedar rindu, tapi rindu yang amat bersangatan.
Kalau tidak bertemu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari saja mereka sakit.

Mereka merasa kurus kering. Mereka merasa tidak enak badan. Kira-kira seperti itu. Dan itu contoh fisiknya yang terjadi dengan Thauban. Thauban adalah salah seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau datang menjumpai Rasulullah. Ketika itu Rasulullah melihat Thauban ini dalam kondisi pucat wajahnya, kurus badannya, sembab matanya karena menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa ya Thauban? Kenapa kamu terlihat begitu pucat dan kurus? Matamu sembab. Apakah kamu sakit?" Thauban menjawab, "Ma bi min waj'in ya Rasulullah, ghaira anni idza lam araka ishtaqtu ilaika syaukan syadidan hatta alqaka." Sampai akhir riwayat, "Aku tidak sakit fisik ya Rasulullah. Tapi aku ketika tidak melihatmu beberapa saat saja, tidak pernah melihatmu satu hari saja atau satu saat saja, maka aku merasa gelisah, aku merasa sakit, aku merasa susah sampai aku melihat dirimu. Kemudian hari ini aku berpikir ya Rasulullah, kalau kelak nanti ya meninggal, maka engkau sudah pasti ditempatkan dalam surga Allah yang tinggi, ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Tapi aku, kalaupun aku masuk surga ya Rasulullah, aku akan berada fi adnal jannah, di surga yang paling bawah. Dan kalau aku pun enggak bisa masuk surga, maka aku selamanya tidak akan melihatmu lagi. Inilah yang membuat aku menderita ya Rasulullah, ketika mengingat kondisi ini, bahwa aku tidak akan bisa melihatmu." Saking cintanya Thauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Thauban, keindahan surga itu tidak berarti ya, kenikmatan bidadari-bidadari yang mengelilingi wildan mukhalladun, orang-orang anak-anak muda yang tampan, bidadari-bidadari yang cantik, dan kenikmatan surgawi yang begitu istimewa. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan minum telaga Al-Kautsar yang manisnya seperti madu, putihnya seperti susu, itu tidak berarti dan tidak bernilai apapun kalau nanti tak mampu atau tak bisa bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena dahsyatnya peristiwa ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, "Wa may yut'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah, bukan cinta saja, cinta harus dibarengi dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, orang-orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, bagaimana getaran cinta itu yang membuat susah, membuat gelisah, tidak bisa melihat Rasulullah, membuat sedih dan menuat sengsara para sahabat. Cinta yang amat rindu yang menggetarkan jiwa. Kemudian yang kedua, pembelaan total tanpa batas. Jemaah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berhak untuk dibela dalam semua kesempatan tanpa kecuali, tanpa batas. Para sahabat ya, dalam sebuah dialog Umar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhibbuka min kulli syai'in la min nafsi." Aku wahai Rasulullah sangat mencintaimu dari semua perkara, dari semua persoalan, dari semua manusia, kecuali dari diriku. Kata Rasul, "Ya la ya Umar, la ya Umar. Walladhi nafsi biyadih. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik."
demi Tuhan yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Sampai engkau mencintaiku lebih dari segala sesuatu, wahai Umar, baru benar cintamu. Kemudian Umar mengatakan, fa innahul an, sekarang ya Rasulullah, la anta habu ilayya min nafsi, engkaulah yang aku paling aku cintai hari ini, walaupun dari anak, istri yang cantik, orang tua, dari segala yang aku miliki, engkaulah yang paling aku cintai. Al-an ya Umar, kata Rasul, sekarang baru benar cintamu, wahai Umar. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana implementasi fisik dalam sebuah kisah yang kita singkat saja, bahwa yang terjadi dengan Nusaibah, Nusaibah binti Ka'ab, Nusaibah binti Ka'ab yang digelar dengan Ummu Umamah dalam perang Uhud, beliau pasang badan demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gesitnya. Anaknya yang terkena panah, dia langsung membalut lukanya. Kemudian dia suruh bangkit nak lindungi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kaum muslimin dalam perang Uhud itu sudah terdesak. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maraaitu yaminan wa shimalan." Aku tidak melihat ke kiri dan ke kanan kecuali aku menyaksikan Nusaibah yang berperang menghadang musuh demi membela diriku. Maka dalam sejarah tercatat Nusaibah ini sebagai batalah Uhud, pahlawan perempuan dalam perang Uhud, atau dikenal dengan Ummu Syuhada, ibu dari para syuhada. Jemaah yang dimulia. Kemudian yang terakhir, ketaatan instan tanpa ngeles. Ketaatan instan tanpa ngeles. Kadang-kadang kita banyak membuat alasan. Ketika ada panggilan dari Allah, panggilan dari Rasulullah, ada saja alasan, ada saja sanggahan, ada saja otak kita berpikir, menganalisa, ini untuk saya atau bukan, ini bagaimana solusinya, ini seperti apa, ini nampaknya tidak dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat tidak demikian, jemaah yang mulia. Para sahabat ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, maka tak pernah dia berpikir dan berdiskusi bahwa itu bukan untuk diriku, untuk dia. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan sesuatu, bahwa itu adalah untuk saya, untuk kamu, dan untuk semua, dia tidak pernah berpikir bahwa itu bukan untuk saya. Ibnu Mas'ud dalam satu ketika, dia datang ke masjid dalam keadaan agak telat. Rasulullah mengatakan di dalam masjid, ijlisu, kalian duduk. Ibnu Mas'ud sayup-sayup mendengar masih di luar masjid. Langsung Ibnu Mas'ud tanpa pikir panjang, wah ini diperintahkan duduk. Langsung dia duduk. Tidak lagi berpikir, oh itu orang dalam masjid saja, saya harus cari masjid dulu, masuk dalam masjid duduk. Karena berpikir bahwa semua titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditaati secara instan, tanpa jeda, tanpa ruang untuk sedikit ngeles. Jemaah yang mulia, maka bagi kita sekarang hari ini, mumpung kita berada di dalam momentum memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita meneladani, bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jemaah yang mulia, hidupkan sunnah yang asing. Hidupkan sunnah Rasulullah dalam diri dan kehidupan kita setiap hari. Karena sunnah mulai ditinggalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku pada saat orang-orang sudah rusak dan meninggalkan sunnahku, maka pahalanya seperti pahala mati syahid. Menghidupkan sunnah Rasulullah pada saat umatnya sudah rusak, kata Rasul. Ternyata umat Muhammad rusak, dan itu sudah diakui oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Karena itu tidak semua kita, walaupun masuk di masjid, ada yang di masjid seperti ini penuh, atau salat yang 5 waktu belum tentu tidak rusak. Jemaah yang mulia, salat-salat kan kita, kalau nyeleweng-nyeleweng, kalau korupsi jalan terus, salat tetap salat, puasa-puasa, kalau curang-curang terus, kalau apa menipu-menipu terus, itulah umat Nabi Muhammad. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pegang, jalankan, hidupkan sunnahku pada saat umatku nanti sudah rusak, pahalanya seperti mati syahid. Kemudian jemaah yang mulia, kendalikan lisan dan jemari kita. Kendalikan lisan dan jemari, jemaah yang mulia.
Jangan sampai kita menyakiti umat Muhammad dengan lisan dan tangan kita. Hari ini mudah sekali kita punya gadget, kita punya media sosial. Ada caci maki, ada cacian, ada kata-kata kotor, ada upat mengupat dan segalanya ada di dalam media sosial itu. Menyakiti sesama umat Nabi Muhammad. Rasulullah orang yang sangat lembut. Dan siapa yang mencintai Rasulullah, mari kita ikuti kelembutan Rasulullah tersebut. Kemudian menangkan Nabi di atas segala ego kita. Menangkan Nabi biasanya karena bertentangan dengan kepentingan duniawi kita. Akhirnya kita mengutamakan kepentingan duniawi. Ketika azan dikumandangkan, kita masih ada rapat, kita ingin bekerja, kita ingin melanjutkan pekerjaan, ingin melanjutkan istirahat. Disitulah cinta kita diuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah yang dapat meresap ke hati, bukan hanya hiasan di bibir, perhiasan bibir belaka. Bukan hanya ketika maulid Nabi kita bersenandung selawat, bukan hanya kada acara-acara dipimpin selawat berdiri, tapi siang, malam, pagi, sore, setiap waktu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meresap ke dalam jiwa, yang menghayati bahwa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kecil. Berdarah-darah jemaah yang mulia ketika beliau ke Taif, giginya patah ketika perang Uhud, diancam bunuh, dibaikot berbulan-bulan makan dedaunan demi memastikan kelangsungan ajaran Allah sampai kepada kita hari ini. Maka pada akhirnya mudah-mudahan momentum ini kita dapat memanfaatkan untuk memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ego syahwat kita. Marilah kita berdoa semoga kita bisa menjadi pengikut Rasulullah, mendapatkan syafaat di hari akhirat dan berada di belakang panji, satu barisan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi, amma ba'd. Ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Quranil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana saf-saf yang masih kosong, mohon segera diisi.
1: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر. سمع الله.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai bangun hunian tetap korban banjir. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sosialisasikan kewajiban pajak pada pelaku usaha. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Bidari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
3: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, dia kita berikan 30, ya, melakukan pekerjaan di Matang Puding, Kecamatan Pantai Bidari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan, dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tuan tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Bidari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
1: Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat edukasi pelaku usaha perbajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
5: Dimana kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha yang ini awalnya dulu di Kecamatan Jawa Pelawan agar apa kendala-kendala yang selama ini merasakan ataupun apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga mungkin ada jembatan menjadi jembatan hubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu.
6: Merupakan salah satu dari program Sanggas yang dilakukan oleh Pojok Pembinaan Kehidupan Masyarakat, dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya, itu kita akan mengadakan objek-objek pajak yang akan kita intensifkan, seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita untuk sosialisasi ini untuk dua objek.
4: Dengan adanya kegiatan tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat KPM. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
7: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
8: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang butuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas, keluar ya sebentar, ada pengobatan. Dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
7: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang, sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
9: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasiter Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anu Hitam, Jaboy, Batesuk, dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
10: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit becak roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit. Kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
9: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nizam Lana melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya, klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia. Foto tersebut terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Depok pada 2023. Foto tersebut merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada 29 Agustus 2023.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah.

0: korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar ya. Di akhir kebersamaan kita di Banda Aceh siang ini akan Amar temani Anda lewat 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Bisa telepon di 0651-44336 dan WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita sapa dulu penelpon pertama kita di siang hari ini. Iya, sepertinya telepon pertama terputus ya. Tapi tentu selain telepon juga seperti yang tadi saya sebutkan, bisa juga melalui WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita coba sapa sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Amal.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ulfa Diana nih, mau balik.
0: Oh, ada Kak Ulfa Diana. Apa kabar Kak Ulfa Diana di siang hari ini?
1: Sehat. Ini mesti panas, ini mau balik kantor.
0: Mau balik kantor ya. Jangan lupa makan es krim ya, biar tetap dingin. Oh.
1: Itu udah langganan.
0: Oh, langganan, oke okay. Ya. Mau request aku apa kakak di
1: sosial? Dari ini bisa Bang.
0: Siapa?
1: Aman.
0: Dari siapa?
1: Dari Aris.
0: Hah? Aris.
1: Aris, ya.
0: Dengan judul?
1: Judulnya Aku Ingin Bahagia. Bisa.
0: Aris, Aku Ingin Bahagia. Iya, karena gak semua orang pengen sedih ya.
1: Iya, itulah yang bahagianya kan.
0: Karena gak mau sedih ya, Aris ya, aku ingin bahagia.
1: Kita kan bahagia.
0: Sebentar ya. Silakan.
1: Ada
0: lagunya, ya. Silakan.
1: Salam buat Bang Amal, sebuahnya sempat selalu ya. Sebuah penyiar satu juga ya Bang Amal. Kak Eli juga Rai juga, Kak Ina di Batu. Kak Indang di Lamre, Kak Diana Kampung Muda, itu aja Bang Ari. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terakhirnya tadi bukan Bang Amar ya, tapi Bang Aris. Oke, ya, bukan judulnya juga Bang Aris ya, tapi Bang Arif ya. Oke. Lagunya sudah kita siapkan terlebih dahulu ya, Kak Ulfa. Dan sebelum lanjut kita coba sapa kembali ya. Kita sapa sekali lagi ya yang ada di 0651-44336. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Oh, ada Kak Salwa. Udah, kedengaran suaranya.

0: Iya.
1: Harus menjauh ini.
0: Harus menjauh ya.
1: Iya, zona aman sih kecil ke tempat kakak nih kan.
0: Oh oke oke. Betul. Gimana nih Kak Salwa di siang hari ini kabarnya?
1: Nah, oke nih.
0: Udah oke ya. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Udah makan siang atau belum?
1: Baru aja.
0: Oh, baru selesai. Baru sholat
1: tadi kan. Jadi Amar gimana nih? Udah makan atau belum nih?
0: Belum tambah dua kali.
1: Oh iya, jangan.
0: Jangan
1: lagi, udah cukup
0: doang. Oke baik. Mau request lagu apa kakak?
1: Oke deh, lagu yang dari ini aja, Nadif Basalamah aja deh.
0: Nadif Basalamah ya, dengan judul...
1: Terima selamanya udah lama sih nggak denger ya, enak kayaknya sih.
0: Judulnya apa ini?
1: Terima selamanya ya.
0: Oh, gemas selamanya, oke. Siap.
1: Oke deh.
0: Mungkin salam buat siapa kak?
1: Selamat tugas dulu deh, buat lama biar semangat terus. Walaupun cuacanya ada sedikit apa gitu, panas juga, kadang dingin ya. Kayak pancaroba aja gitu ya.
0: Iya.
1: Akhirnya buat teman-teman mungkin di studio juga selamat tugas, semoga sukses bersama Persatu, juga Rizal di semua lu bersama keluarganya, selamat siang, salam sehat. Bang Isan di Barang Biji juga selamat siang ya. Terus yang di rumah ini selamat istirahat. Oke deh, makasih Amar ya.
0: Oke, ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada dua pilihan pertama. Langsung saja pendengar ya. Satu nomor dari Arif dengan Aku Ingin Bahagia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Ya pendengar, kali ini kita baca dulu dari WhatsApp ya. Yang pertama ada Bu Wardaniah ya, dari Lampusaka. Mau request lagu Bukit Berbunga dari Auci Bing Slamet ya. Mau kirim salam juga ini buat semua pendengar dimanapun berada ya. Lalu selanjutnya ada Fitri di Darussalam yang mau request lagu Liodra, katanya minta dipilihkan ya. Baik, saya pilihkan Liodra dengan Bodohnya Aku. Dan Fitri mungkin salam buat Kak Yana, lalu buat Kak Lia, Bang Deddy, Kak Cut Maria, Wak Dul, Kak Eli, dan juga untuk semua pendengar dimanapun berada. Terakhir ada Dr. Benny yang mau request lagu Rosa dengan judul Nada-Nada Cinta. Ya, Dr. Benny di Lampineng ini mau kirim salam spesial ini untuk, oh bukan, requestnya spesial untuk istri tercinta. Sukses selalu dan jaga diri juga kesehatan. Baik, lagunya sudah kita siapkan semuanya ya. Bu Wardania, Fitri, juga Dr. Benny. Selamat mendengarkan. Yang pertama kita putarkan ada Uci Bing Slamet dengan Bukit Berbunga.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Halo Sobat RRI Banda Aceh, sudah siap belum bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Ya pendengar, kita kembali di 0651443336. Sudah ada yang bergabung bersama kita di telepon. Iya, dan kembali terputus. Kita coba angkat lagi ya di 0651443336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama.
0: Baik, ada Kak Cut Maria di Montasi. Apa kabar, Kakak?
1: Alhamdulillah, sehat. Soal masuk keren, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah sehat juga ini.
1: Udah lama kali nggak gabung sama Mama.
0: Betul-betul.
1: Iya, dari juga bakal ramar.
0: Iya,
1: walaupun nggak kenal orangnya, soalnya kenal, Mama kenal. Wajahnya nggak kenal.
0: Siap-siap. Kak Cut Maria mau request lagu apa, Kak?
1: Ini lagu Pak, apa namanya? Dering teleponmu, siapa nyanyi?
0: Dari siapa?
1: Dering teleponmu.
0: Dering teleponmu?
1: Iya. Kita memandang langit yang sama gitu ya. Siapa?
0: Halo, Mama. Oh, dari hati ini. Jauh di mata, namun dekat di hati, ya itu ya?
1: Iya, kayaknya ya.
0: Iya, itu dari Iran. Ada versi lain nggak ya? Ya kalau yang versi aslinya itu dari Ran, jauh di mata dekat di hati.
1: Pokoknya itu ya. Tapi nggak tahu nyanyi siapa, dulunya dari teleponmu gitu ya.
0: Iya. Ntar ya. Mau kirim salam buat siapa, Kak?
1: Iya, pertama kali untuk Amar, sehat selalu sekeluarga dan Allah SWT. Untuk Rizal semeluh sehat selalu Rizal ya. Kekayaan dalam baru. Untuk Siti dan salam. Sekarang Kak Cut nyapa hostnya, udah amat tadi untuk Arto, untuk Putra, untuk Kaira, untuk Rizky. Semoga selalu mengawasi Ta'ala. Itu aja Mar, untuk Amar tetap semangat ya. Tetap enjoy, tetap sehat, tetap happy. Tetap sanggung-sanggung Allah SWT keluarga. Amin. Yuki tomorrow Amar. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan kita lihat dari WhatsApp di 0852-8285 ternyata belum ada. Jadi kita coba sapa kembali ya di telepon di 0651-44336. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Kak Lia di Kampung Lada.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar Kak Lia di siang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Amar.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ya.
2: Cuacanya di mana?
0: Cuaca di sini.
2: Di Banda gimana?
0: Terang benderang ini ya, panas gitu ya.
2: Oh, gitu. Di sini kayak mendung-mendung gitu.
0: Oh, mulai mendung di sana ya? Heeh. Semoga di sana hujan, terus nanti hujannya nyampe ke Banda ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Kepingin lagu Cinta Suci darinya Stinky.
0: Cinta Suci dari Stinky ya. Oke. Okay.
2: Salam ya. Salam buat Nyamar, sehat. Itu buatnya Ibu Cut barusan. Habis itu buat Depitri, buat Nadia, buatnya Kak Eli di Pagar Air, buatnya Mas Roy. Itu buat Pak Dul, Pak Ali Longgolawi. Buat semua-semua spesial buatnya Mbak Nadia aja. Semoga sehat selalu di sana. Buat Nyamar, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari WhatsApp ada Bang Jakir di Ujung Batai yang mau request lagu dengan lagu dari Gigi, judulnya Damainya Cinta. Dan mungkin salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh. Siap Bang Zakir, lagunya sudah kita siapkan ya. Selamat menunggu. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk awal ini kita akan dengarkan lagu dari Ran dengan Dekati Hati. Selamat mendengarkan.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: siang ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang mendengarkan Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara yang juga akan mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia dan juga di Banda Aceh siang ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita kembali berjumpa dengan program Ekonomi Digital. Pendengar, selamat berjumpa kembali para pendengar RRI Banda Aceh di program Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. 2 tahun berjalan, masyarakat ekonomi syariah Aceh Besar telah merajut sinergi dan mendorong literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat, termasuk di era digital ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas capaian tersebut sekaligus menakar arah masa depannya dalam tema MES Aceh Besar 2 tahun, apa yang sudah kita lakukan dan kemana ekonomi syariah akan kita bawa. Bersama dua narasumber istimewa yang telah hadir di studio, yaitu Ibu Amalia Esa, MAG, Ketua MES Aceh Besar, dan Profesor Dr. Hafaz Furkani, MEC, Ketua Dewan Pakar MES Aceh Besar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sore hari ini kita akan ngobrolin tentang 2 tahun MES Aceh Besar ini ya, Bu ya. Baik. Di sore hari ini mungkin kita mulai dari Ketua MES Aceh Besar loh, Ibu Amalia. Ibu Amalia, ini Assalamualaikum Bu Amalia sebelumnya.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Sore hari ini di suasana Kota Banda Aceh yang cukup cerah ya, kita bertemu dalam dialog ekonomi digital. Mungkin bisa Ibu Amalia ceritakan ini sedikit latar belakang berdirinya MES Aceh Besar dan apa visi utama yang diusung sejak awal 2 tahun lalu, Bu.
1: Iya. Jadi MES Aceh Besar ini berdiri 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2024. Memang di wilayah Aceh Besar belum pernah sebelumnya. Jadi ini adalah kepengurusan pertama kita di MES Aceh Besar. Memang kita di MES Aceh Besar tetap masih mengusung terkait dengan isu literasi keuangan syariah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa di Aceh Besar kita akan berusaha menuntaskan terkait literasi keuangan syariah selama masa pengabdian kita di 5 tahun ini. Ekonomi syariah kan tidak hanya bicara terkait dengan halal haram dari transaksi saja, Bang Arso, tapi bagaimana masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Jadi pelaku usaha tumbuh naik kelas, itu yang kita harapkan. Jadi tidak hanya kita lakukan sosialisasi, pelatihan dan lain-lain, tetapi kita ingin ada output daripada kegiatan yang kita lakukan sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat secara lebih luas ya. Jadi MES ini tidak ingin hanya menjadi rumah bagi orang-orang yang sudah memahami terkait dengan ekonomi syariah. Tapi MES menjadi jembatan agar ekonomi syariah benar-benar sampai kepada masyarakat. Itu visi dari MES Aceh Besar juga.
0: Artinya MES menginginkan agar masyarakat benar-benar paham ya, ini apa yang ingin disampaikan oleh MES, bagaimana literasi atau keuangan yang syariah ya untuk masyarakat.
1: Karena selama ini kan masyarakat tahu ekonomi syariah halal dan haram, tetapi terkait transaksi di dalamnya, proses akad yang ada di dalamnya, bahkan perbedaan antara margin dan bunga itu juga masih sangat minim. Maka disitulah kita bersama seluruh pengurus yang lain bersinergi juga dengan lembaga, dengan pemerintah, kita turun ke lapangan untuk coba mengedukasi terkait itu, Bang Arso.
0: Sejauh ini kan masyarakat tahu secara garis besar ya, kalau misalnya keuangan yang syariah itu yang seperti kalau minjam harus ada akad ya. Padahal di situ banyak hal-hal lain, Bu ya. Ada saham yang syariah di situ ya. Ada banyak hal lain yang mungkin masyarakat belum paham ya mengenai keuangan digital ini.
1: Banyak investasi syariah, banyak instrumen yang bisa dilakukan gitu oleh masyarakat. Makanya baru-baru ini juga kegiatan terbaru kita itu ada roadmap show pasar modal syariah yang baru-baru ini kita laksanakan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, perwakilan Aceh juga, bahkan yang dari pusat turun itu melibatkan beberapa pihak, dan di dalamnya saya lihat para peserta cukup antusias.

0: proses. Mm-hmm. Artinya selama ini masyarakat punya dana tetapi cenderung kurang memahami kemana kita harus melakukan investasi secara cepat, tepat, dan benar gitu ya. Mm-hmm. Jadi supaya tidak salah langkah maka kenal dulu. Mm-hmm. Kalau tak kenal maka tak sayang.
1: Benar.
0: Jadi kenal dulu, sesudah kenal baru masyarakat bisa lebih mudah dalam memilih instrumen apa yang tepat untuk mereka.
1: Mm-hmm. Nah apalagi saat ini Gen Z atau generasi muda saat ini Bu ya, ini kan banyak yang mulai melirik ke arah pasar investasi atau saham ini Bu.
0: Betul.
1: Dan kalau misalnya yang syariah ini ternyata lebih terjaga dibandingkan dengan yang tidak syariah Bu ya.
0: Betul.
1: Jadi ini selama ini kan Mes juga mengedukasi ya tentang investasi syariah ini.
0: Karena
1: ya.
0: Karena ada akad dan ada dewan pengawas syariah. Hmm. Seperti ketua dewan pakar di sebelah saya, ini tidak hanya pakar di bidang ekonomi syariah tapi beliau juga aktif sebagai dewan pengawas syariah di bank di Aceh lah. Hmm. Gitu.
1: Baik, ini Bu selama 2 tahun kepemimpinan Ibu, program atau kegiatan apa yang menurut Ibu paling berdampak nih bagi masyarakat dan pelaku ekonomi syariah di Aceh Besar?
0: Iya, berbicara terkait program kegiatan yang kami lakukan, kita kan tidak hanya melihat dari kegiatannya saja, mm-hmm. tetapi dampak itu bisa kita lihat dari literasi yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian kedua dari sisi akses, banyak para pelaku UMKM yang sudah kita arahkan untuk mendapat fasilitas di perbankan. Karena mohon maaf ini Bang Arso, mm-hmm. banyak para pelaku UMKM itu justru kadang takut ke bank, yeah. jadi tidak bankable ya. Mm-hmm. Nah, jadi kita menjelaskan bahwa ke bank itu nggak perlu takut. Jadi selama kita memenuhi persyaratan, mm-hmm. ataupun kadang-kadang persyaratan yang tidak mandatori, tapi bank bisa membantu untuk memberi fasilitas kemudahan seperti akses pembiayaan. Mm-hmm. Yang penting kita juga jujur gitu ya, nggak mm-hmm. boleh kita sebagai nasabah kemudian melakukan manipulasi. Mm-hmm. Nah nanti kalau terbaca di perbankan maka kita sudah tidak mendapat kepercayaan dari bank. Itu ada nasabah, ingat saya dulu itu ada yang datang, tapi ini mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, itu bahkan buka sendal di depan pintu utama security, kemudian baru disampaikan nggak apa-apa Bapak Ibu silahkan gitu. Jadi mereka melihat bank mungkin tidak terlalu familiar ya. Nah inilah MES ini menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan perbankan, lembaga keuangan syariah, dengan pemerintahan, dengan akademisi. Jadi kita menjadi penghubung dari semua pihak supaya tujuannya nggak ada lain, tujuannya supaya masyarakat bisa lebih sejahtera, para pelaku ini bisa, para pelaku UMKM ini bisa naik kelas, mm-hmm. Sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Aceh.
1: Ya, ini bahkan ada beberapa bank yang sistemnya jemput bola Bu ya, ini untuk mendatangi masyarakat atau para pedagang nih ya yang mungkin kurang familiar nih dengan perbankan. Ini bahkan didatangi ke tempat-tempat jualannya, ini di tempat-tempat pasar-pasar ini sekarang ada juga mobil keliling ini yang pernah kita lihat.
0: Iya, kas keliling ya.
1: Kas keliling ya. Ini sudah sangat memudahkan ya sebenarnya untuk masyarakat ya.
0: Iya, jadi itu termasuk persaingan di antara lembaga bisnis ini ya. Yeah. Tapi nggak apa-apa, ini sangat positif. Artinya masyarakat semakin bisa memilih yang mana yang layanannya lebih baik, yang
1: makin
0: lebih bagus
1: dimudahkan ya.
0: Iya, jadi kalau cuma hanya 1-2 justru kita tidak mendapat pelayanan yang baik ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi berbicara nih mewakili, hari ini saya mewakili masyarakat ekonomi syariah, bukan praktisi. Mm-hmm. Ya kita menyambut baik hal-hal yang positif, semoga masyarakat bisa terbantu.
1: Iya, baik. Pak Afas ini selamat datang sebelumnya, Profesor Afas sebagai Ketua Dewan Pakar ya. Bagaimana Bapak melihat perkembangan ekonomi syariah di Aceh ini Pak? Khususnya di tingkat kabupaten seperti Aceh Besar dalam 2 tahun terakhir.
2: Baik, terima kasih undangannya. Luar biasa kesempatan pada hari ini ya kita dapat kembali mensosialisasikan ekonomi syariah ke tengah-tengah masyarakat bersama Ketua MES Aceh Besar, Bu Amelia. Alhamdulillah kalau kita lihat perkembangan ekonomi syariah pada hari ini ya di Provinsi Aceh itu cukup positif ya. Artinya ya sejalan dengan nafas syariat Islam ya. yang dianut oleh masyarakat Aceh, kita tidak asing lagi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Apalagi kita sudah berkomitmen ya untuk melaksanakan sebuah kanun ya, kanun lembaga keuangan syariah, di mana seluruh transaksi keuangan, investasi yang kita lakukan itu harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan di Aceh cukup bagus ya. Untuk Aceh Besar juga mungkin sama ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Amelia, masyarakat semakin sadar ya dengan prinsip-prinsip syariah di dalam berekonomi, dalam melaksanakan aktivitas keuangan ya, dalam bertransaksi, berdagang dan seterusnya. Hanya tinggal sekarang kita bagaimana bisa menggerakkan potensi-potensi yang ada ya. Kalau Aceh Besar misalnya itu kan dikenal sebagai daerah lumbung pertanian ya. Potensinya besar situ, UMKM-nya juga cukup banyak ya. Kemudian pesantren juga ada. Nah, ini kan semua potensi-potensi ekonomi yang bisa digerakkan. Apalagi Aceh Besar dekat dengan Provinsi Aceh, dekat dengan Kota Banda Aceh ya. Nah, jadi ekonomi syariah harus memainkan peran di sini untuk menggerakkan sektor ekonomi real ya. Jadi tidak hanya kita memberikan literasi, sosialisasi, tapi ini harus bisa kita jadikan potensi untuk menggerakkan sektor ekonomi real, ekonomi masyarakat kita tumbuh, produktivitasnya meningkat ya. Akses untuk pembiayaannya juga meningkat, sehingga kesejahteraannya meningkat.
1: Baik, ini dari sudut pandang akademis, apa yang membedakan pendekatan MES dalam membangun ekonomi syariah dibanding pendekatan konvensional lainnya, Pak?
2: Oke, kalau untuk masyarakat ekonomi syariah ini cukup unik ya. Ini kan perkumpulan yang terdiri dari bukan saja para praktisi yang bergerak di sektor keuangan, misalnya sektor-sektor usaha, jasa, ekonomi syariah, sektor usaha halal ya. Juga isinya itu di anggota-anggotanya itu terdiri dari para akademisi ya, bahkan para teknokrat ya, di sektor pemerintahan. Jadi cukup bagus untuk menghimpun semua potensi yang ada, sumber daya yang ada, dan juga bisa menjadi wadah untuk melakukan sinergisitas ya, antara kebijakan kebijakan ekonomi yang diambil oleh para teknokrat kita, oleh birokrat kita, dengan di lapangan ya, dengan di lapangan oleh yang akan dijalankan oleh para praktisi industri keuangan syariah dan juga dunia usaha, dunia industri. Nah, akademisi juga memainkan peran di dalam masyarakat ekonomi syariah sebagai penghubung tadi ya, penghubung antara konsep-konsep ekonomi dan keuangan syariah yang harus kita pahami bersama, kemudian kita terapkan di dalam masyarakat. Jadi pendekatan MES ini ya, masyarakat ekonomi syariah ini cukup unik ya, dan saya pikir cukup bagus jika MES nanti bisa kita gerakkan bersama ya, di setiap daerah, di Kabupaten Aceh Besar khususnya ya, di Provinsi Aceh secara umum, untuk menggerakkan ekonomi Aceh secara keseluruhan.
1: Baik, Bu Amalia, ini bagaimana MES Aceh Besar merangkul pelaku UMKM dan pesantren agar bisa masuk ke ekosistem ekonomi syariah ini, khususnya dalam konteks digitalisasi ini, Bu?
0: Iya, Bang Arso, kita tidak melihat bahwa UMKM dan pesantren ini sebagai objek ya, tetapi kita melihat UMKM, pesantren ini merupakan subjek dari penguatan ekonomi syariah itu sendiri. Dan hari ini saya lihat juga promosi dalam bentuk digitalisasi juga sudah cukup marak dilakukan. Artinya QRIS sudah bertebaran juga di mana-mana. Kemudian promosi di media sosial, marketplace, itu sudah tidak asing lagi bagi warga khususnya di Aceh Besar juga. Dan kita berharap sebenarnya ini bisa berdampak positif juga. Jadi jangan asing lagi dengan digital, karena hari ini memang apa-apa sudah era digitalisasi ya. Tapi yang penting harus diingat, digitalisasi ini tidak hanya memindahkan pasar tradisional ke layar handphone. Kan tidak hanya seperti itu, tetapi bagaimana menumbuhkan produktivitas dan memperluas pasar.
1: Yeah.
0: Itu yang sangat kita harapkan.
1: Mm-hmm. Ini apa tantangan terbesar yang dihadapi MSAC Besar dalam mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan syariah selama ini, Bu?
0: Iya, jadi masih juga terkait dengan literasi ini. Mm-hmm. Jadi yang pertama kita lihat adanya gap antara pengetahuan dan praktek di lapangan. Jadi ini memang masih terasa ya, tapi pelan-pelan dengan turunnya seluruh tim, tidak hanya MES mungkin yang terkait dengan ekonomi syariah, ada lembaga keuangan dan lain-lain, saya pikir ini mungkin bisa lebih teredukasi. Kemudian tantangan yang kedua ini terkait dengan literasi digital. Mm-hmm. Itu tadi bagaimana kita menyampaikan bahwa di era digitalisasi ini masyarakat memang harus melek terhadap digital. Tidak bisa seperti dulu lagi, kita tidak mau tahu. Hmm. Gak bisa, karena sekarang memang apa-apa serba digital ya. Dan itu memang cenderung sangat memudahkan aktivitas kita.
1: Yeah.
0: Kemudian bagaimana membuat ekonomi syariah ini terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mm-hmm. Jadi tidak hanya dengan perbankan, tetapi apa saja gitu di dalam kehidupan sehari-hari sudah sesuai dengan syariah belum gitu ya. Yeah. Makanya kita lihat sebenarnya dengan kanun Aceh, kanun LKS nomor 11 tahun 2018 itu sudah menjadikan Aceh menjadi perhatian bagi dunia nasional maupun internasional. Bagaimana Aceh akan menjadi laboratorium terkait dengan keuangan syariah. Mudah-mudahan berhasil ini Prof. Hafaz ya. Karena sudah beberapa tahun jalan, trennya menunjukkan positif. Mudah-mudahan dukungan dari semua lapisan masyarakat membuat ekonomi syariah bisa lebih kuat di Aceh dan suatu hari bisa menjadi role model. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di skala internasional juga. Akan ada bank-bank daerah di provinsi lain juga akan mengikut kita, seperti Bank Aceh hari ini sudah syariah gitu. Jadi daerah lain mungkin akan lebih banyak yang menyusul apabila kita berhasil melakukan dengan baik. Kita punya sumber daya manusia yang cukup mumpuni di Aceh. Jadi saya pikir tidak ada isu lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ikhtiarkan bersama mendapatkan hasil yang jauh lebih baik.
1: Iya, ini mungkin sedikit Bu ya, ini kalau kita lihat para pelaku ekonomi di Aceh Besar ini masih kurang apa ya dengan digitalisasi ini, masih kurang familiar ya Bu ya, bisa kita katakan. Bahkan kalau kita lihat jangankan untuk memakai seperti Kris ya, tapi mungkin memakai Android aja masih banyak yang asing dengan para pelaku ekonominya ya. Ini yang berjualan, ini kan masih asing mereka. Mungkin kalau dikasih apa yang Android juga bingung ini bagaimana cara pakainya. Nah, kalau kita lihat mungkin bukan kita bandingkan ya, ini di daerah seperti di Pulau Jawa ada beberapa daerah yang sudah mulai menerapkan. Kita bayar parkir atau kita belanja sayur saja ini sudah memakai Kris nih.
0: Kris, ya.
1: Ya ini mungkin masalah digitalisasi ini mungkin masih sedikit agak asing ya bagi masyarakat kita di Aceh Besar Bu ya.
0: Iya, jadi ini kita lihat segmentasi pasar juga ya Bang Arso. Kalau kita pergi ke pasar tradisional mungkin ada nyak-nyak kita yang ada di sana. Susah mungkin, sulit kalau kita kasih ini Qris apa ini ya. handphone aja nih misalnya masih
1: pakai yang zaman
0: masih asing ya. Tetapi kita lihat segmentasi yang lebih muda seperti
1: pelaku UMKM-nya
0: remaja,
1: ya.
0: Kaula muda, karena saya lihat kalau di contoh nih misalnya Bang Arso di Car Free Day itu di mana-mana itu sudah bertaburan
1: semua udah bagi Kris ya.
0: Iya, jadi kita tinggal datang tap-tap saja. Yang penting kita online di mobile banking. Mau kita jajan hanya 10.000, 15.000, 20.000.
1: Enggak perlu kembalian.
0: Enggak perlu kembalian. Bahkan kan misalnya ada harga 15.500 dengan pajak segala macam, kita enggak perlu repot. Karena ternyata 500 uang fisik ketika dikembalikan, ketika kita kumpul, wah ini jadi 5.000 juga, jadi 10.000 juga. Tapi 500 ini tidak terpakai karena kecil-kecil nyisip di mana-mana nanti
1: akan
0: hilang. Tapi dengan mobile banking tadi, jadi setiap rupiah itu termanfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi itu tadi, jadi dari kalau dari pasar cenderung modern sudah aman, tapi di pasar tradisional memang itu tadi masih menjadi tantangan.
1: Terkendala ya masalah terkendala, itu ya. Iya,
0: segmentasi pasar tadi. Mungkin tidak, kalau nyaknya kita paksa ini justru malah nanti pasar tradisionalnya yang ngambek gitu ya. Jadi tidak apa-apa, biar saja. Jadi yang
1: perlahan ya.
0: Perlahan, jadi itu biar saja tumbuh dengan alami, tetapi yang lain-lain yang masih bisa kita berikan pemahaman, mungkin pelan-pelan akan berganti. Karena saya lihat di pasar tradisional juga banyak sudah paham ya, misalnya bapak-bapak atau yang masih muda, oh nggak ada ini transfer, nggak ada kris pun
1: udah transfer, bisa sekarang ya.
0: Iya, cuman transfer kadang-kadang kalau kita udah biasa kris justru repot.
1: Ya, benar.
0: Karena kita nomor rekening, kita memastikan segala sesuatu harus tepat, jangan sampai salah kirim. Tapi kalau dengan barcode mesti sudah tepat.
1: Lebih lebih gampang ya biasa kalau kita pakai kris ya, langsung masuk ke tujuan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Baik. Ini Prof, bagaimana menilai kesiapan ekosistem ekonomi syariah di Aceh dalam menghadapi transformasi ekonomi digital saat ini, Prof?
2: Ya, ekonomi digital ya, ataupun digital keuangan ini, itu sudah menjadi lifestyle ya, artinya gaya hidup modern, tidak bisa dihindari. Nah, ekonomi syariah juga harus membangun sistem digitalisasi ya, transaksi, digitalisasi ekonominya ya, agar tidak ketinggalan. Nah, ini kita menganggap ini sebagai sebuah peluang untuk memperbesar luas ya, memperluas kembali market ekonomi syariah, dan juga membuka akses-akses yang selama ini tidak bisa dicapai ya. Nah, dengan adanya digitalisasi, pasar bisa kita perluas, masyarakat mudah ya dalam bertransaksi, dalam melakukan penjualan ya, dalam melakukan pembelian, semuanya menjadi lebih gampang, dan pada akhirnya kan pendapatan pedagang kita juga akan lebih meningkat begitu kan. Artinya dua-dua sistem ini bisa berjalan seiring ya. Sistem non digital juga bisa tetap berjalan, digitalisasi juga bisa berjalan, hanya digitalisasi memiliki kelebihan-kelebihan. Efisiensi ada di situ, kemudian memudahkan kita dalam bertransaksi, apalagi kalau misalnya datang turis ya kan ke Aceh, mereka ingin melakukan pembelian-pembelian, itu tidak perlu lagi menarik uang uang cash ya, bisa melakukan pembayaran melalui kris ya, ataupun melalui tap saja kartunya, mobile banking. Nah, ini kan sangat memudahkan kita ya. Jadi mereka tidak perlu lagi misalnya tukar uang terlebih dahulu ke money changer ya. Bisa langsung melakukan pembelian-pembelian melalui fasilitas-fasilitas digital tadi. Nah, untuk lembaga-lembaga keuangan syariah itu harus bisa mengejar ya, mengejar memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan ini agar kita tidak ketinggalan ya. Demikian juga dengan para pedagang ya. Para pedagang harus sudah membiasakan diri dengan fasilitas-fasilitas digital ini ya, agar usahanya lebih bisa lebih meningkat begitu kan, dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Ya, ini sebenarnya kalau pedagang memanfaatkan ekonomi digital ini Prof ya, seperti pedagang tadi, kalau para pedagang ini sudah memakai kris seperti yang Ibu Amalia katakan, ini kita gak usah repot-repot sediain uang kembalian 500 perak ya. Jadi berapapun uangnya ya segitu masuknya, jadi kita gak perlu ada repot-repot bawa uang untuk kembalian gitu Prof ya. Jadi sebenarnya untuk pedagang lebih gampang lah ya untuk transaksi
2: lebih,
1: ini ya,
2: lebih gampang, hanya menyediakan sistem saja, dan sistem itu sudah di-create oleh lembaga keuangan syariah yang menjadi bankir ya, penyedia jasa keuangan untuk para pedagang. Jadi dengan adanya transaksi digital itu kan semua ter-record ya, tersimpan. Transaksi kita bisa kita cek yang masuk berapa, kemudian nanti ketika dia akan melakukan pengeluaran-pengeluaran juga tinggal kita print, ataupun bisa kita lihat di mobile banking kita dari mana masuknya, dan itu lebih tercatat, lebih bagus ya pencatatan buku niaganya ya, oleh para pedagang kalau kita menggunakan jasa digital. Tapi kalau manual menggunakan sistem tradisional itu kan kita harus hitung kembali ya, kadang-kadang kan kita lupa. Tadinya beli berapa gitu kan, masuk berapa. Nah ini karena sudah tercampur semua di dalam dompet gitu. Nah ini untuk pencatatan mungkin akan lebih tertib ya.
1: Kalau untuk manajemen keuangan ini ya, lebih dipermudah keuangan. Ya
2: lebih mudah dan bagi bank itu sendiri sangat suka kalau misalnya pedagang memiliki manajemen keuangan yang bagus ya,
1: yang rapi gitu,
2: yang
1: ya.
2: Rapi ya. Itu kan lebih menjadi lebih bankable artinya bank menjadi lebih percaya kepada nasabah-nasabah seperti ini untuk memberikan pembiayaan yang lebih besar karena transaksi-transaksinya tercatat semua dan lebih rapi.
1: Baik. Apa peluang dan tantangan utama integrasi teknologi digital nih Prof, seperti fintech syariah, digital banking dan platform e-commerce syariah bagi pelaku usaha di Aceh ini?
2: Ya, hari ini transaksi digital berkembang cukup cukup luar biasa. Fintech syariah misalnya itu kan sudah memberikan alternatif pembiayaan non-bank ya. Artinya ya bank syariah itu mengembangkan transaksi digital, tapi lembaga-lembaga keuangan yang non bank juga sudah dapat memberikan jasa-jasa seperti itu ya. Jadi fintech syariah, peer to peer lending misalnya, platform-platform ini sudah bisa memberikan menghimpun dana ya, ataupun kita juga sudah bisa mengajukan pembiayaan kerjasama ya, dengan fintech syariah. Nah ini kan lebih memperbesar kemungkinan ya masyarakat untuk bisa mengakses lebih besar pada jasa keuangan ya, pada modal ya. Nah, ini cukup bagus ya. Kemudian untuk e-commerce juga berkembang cukup luar biasa. Nah di pasar Aceh misalnya, kalau kita pergi ke pasar Aceh itu para pedagang selain menjual secara tradisional, mereka juga sudah mulai berjualan melalui TikTok.
1: Online
2: ya. Jadi ada yang melayani pembeli ya secara biasa begitu. Kemudian kita ada juga melihat pedagang di sebelahnya, dia live jualan ya? live TikTok ya. Artinya para pedagang kita juga sudah sadar mengandalkan satu cara untuk berdagang itu untuk hari ini untuk survive saja cukup susah ya. Karena orang-orang kecenderungannya juga melakukan pembelian secara online.
1: Jadi masyarakat sekarang lebih merasa gampang berbelanja lewat online ya Prof, daripada online. Harus pergi ke tempat yang dituju ini panas ya, padahal barang yang dibeli udah tahu nih mau beli apa gitu ya.
2: Betul.
1: Lebih gampang online diantar sama kurir gitu ya.
2: Ya diantar lagi sampai ke rumah tinggal pakai ya. Bahkan beli makanan pun begitu ya. Tidak lagi ke restoran ya ataupun ke toko makanan ya. Tinggal pesan melalui GrabFood misalnya ataupun GoFood. Makanannya sampai ya, tinggal kita pesan menu yang mana kita suka, enggak perlu ngantri, kita bayar secara digital. Makanannya datang gitu. Itu kan lebih mudah ya.
1: Artinya masyarakat pelaku ekonomi kita sudah sadar ya Prof, pentingnya digitalisasi ya. Kalau misalnya pelaku UMKM ini enggak mengikuti tren digitalisasi, bakal digilas ya dengan
2: dan itu zaman ya. Kita lihat banyak yang sudah menjadi korban itu. Dia coba bertahan secara
1: manual ya, tradisional ya.
2: Akhirnya kan labanya turun
1: sedikit ya.
2: Pendapatannya juga ya turun, akhirnya kan tokonya ditutup. Nah, tapi para pedagang hari ini sudah sadar itu. Mereka banyak merekrut anak-anak muda ya untuk bisa berjualan secara online.
1: Ya, bahkan kalau misalnya para pedagang atau pelaku UMKM yang masih berjualan manual saja, kalau misalnya memakai tenaga yang lebih muda nih, yang bisa mempromosikan lewat medsos misalnya ini kan, sebenarnya promosi gratis yang bisa mencakup khalayak yang luas ya Prof ya. Ini kan sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan ini bisa mempermudah sebenarnya untuk pelaku usaha ini ya.
2: Benar Bang, mempermudah dan juga ini sudah menjadi sektor pekerjaan baru ya. Munculnya konten kreator.
1: Benar.
2: Anak-anak muda kita ya kerjanya membuat konten gitu. Apa yang menarik di Aceh itu dipromosikan melalui konten ya. Restoran misalnya, warung-warung makan, toko itu dibuat dengan daya kreativitas yang tinggi. kemudian menjadi lebih menarik ya.
1: Yeah. Ini bahkan yang live TikTok dibayar per jam nih, Prof.
2: Oh iya.
1: Ini kan menjadi pekerjaan baru ya, Prof ya.
2: Iya. Yeah.
1: Baik. Terima kasih, Prof. Ibu Amalia, ini bagaimana nih sinergi yang sudah terjalin antara BES Aceh Besar dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah dan akademisi setempat, Bu?
0: Beberapa waktu yang lalu Pak Bupati di wilayah Aceh Besar menyarankan kami melakukan FGD difasilitasi oleh Pemkab Aceh Besar, di mana di situ hadir beberapa lembaga terutama di bidang keistimewaan, ada Dinas Syariah Islam, ada Baitul Mal. Nah, di situ kita duduk berembuk bersama-sama terkait dengan program-program apa yang akan dilakukan ke depan, terutama di bidang ekonomi syariah. Artinya kita tidak boleh bekerja di dalam ruang masing-masing ini, Bang Arso.
1: Yeah.
0: Karena kenapa? Ini perguruan tinggi punya ilmu pengetahuan, lembaga keuangan syariah punya fasilitas pembiayaan, pemerintah punya kewenangan,
1: benar,
0: kebijakan. Jadi disitulah MES kita menghubungkan semua lembaga terkait ini supaya apa? Supaya apapun yang kita lakukan terkait dengan ekonomi syariah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau berbicara teori, berbicara secara normatif, banyak gitu ya hal positif, bagus-bagus. Tapi ini kita mau masyarakat bisa lebih sejahtera hidupnya. Jangan sampai nanti Aceh bertengger terus di posisi katakanlah nomor 6 termiskin se-Indonesia ya, Prof ya. Belum lagi termiskin se-Sumatera.
1: Benar.
0: Jadi hal ini kan cukup menyedihkan dan sedikit merasa mencoreng kita gitu ya. Yeah. Jadi disinilah nih peran-peran apa namanya stakeholder, peran-peran lembaga-lembaga terkait untuk kita bersama-sama kita pikir apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat supaya masyarakat ini benar-benar bisa lebih sejahtera. Kalau UMKM ini UMKM naik kelas.
1: Yeah.
0: Jadi dibimbing saja mereka sudah sangat senang, Bang. Dibimbing saja sudah sangat senang. Ada hal yang menyedihkan di saya sebenarnya. Ketika kita lakukan acara misalnya pelatihan, sosialisasi, kemudian ada bazar UMKM. Itu pada semua pengen hadir, pengen ikut expo seperti itu. Tetapi kemudian kita tidak cukup bisa membawa buyer yang banyak, Prof. Jadi akhirnya mereka hadir saja, mereka membuka bazar itu sudah cukup senang walaupun hanya pembeli 1-2.
1: Yeah.
0: Jadi itu yang sedang kita pikir gimana caranya kita bisa mendatangkan buyer-buyer yang potensial bagi mereka, entah saat itu dibeli langsung atau menghubungkan mereka seperti bisnis to bisnis lah ya. Jadi menghubungkan mereka dengan pembeli-pembeli lain lah gitu, dengan buyer-buyer yang ada sehingga mereka menjadi lebih semangat lagi. Itu saja sudah semangat. Jadi inilah nih peran pemerintah juga bagaimana supaya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Dari situ aja dulu kita mulai.
1: Ya, ini untuk memajukan ekonomi masyarakat juga gak bisa kerjaan MES aja ya. Tapi harus butuh kolaborasi ya antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan yang terlibat di dalamnya ya, Bu.
0: Iya, karena MES tidak punya palu untuk diketuk, tidak punya kebijakan dan lain-lain ya.
1: Ini butuh sinergi ya,
0: sinergi
1: semuanya ya.
0: Dengan semuanya.
1: Baik, dari sisi digital ekonomi, Bu, sejauh mana pelaku usaha syariah di Aceh Besar sudah memanfaatkan platform digital untuk transaksi dan pemasaran?
0: Iya, kalau kita lihat hari ini memang sudah promosi sudah cukup kencang dilakukan ya. Tetapi literasi dari pihak-pihak terkait juga terus harus disuarakan. Karena investasi syariah itu bagaimana, kemudian pinjaman online itu bagaimana, yang bijak ya. Data OJK pada tahun 2024 itu menyatakan bahwa profesi terbanyak yang melakukan pinjaman online itu ada di profesi guru. Itu sangat miris ya kita mengetahui itu. Kenapa? Karena guru ini kan pendidik gitu. Ternyata kenapa? Kesejahteraan mereka masih sangat jauh. Artinya kebutuhan hari-hari saja tidak begitu tercukupi. Pernah satu waktu saya menanyakan kepada salah satu guru, lalu beliau menyampaikan, daripada saya harus hutang ke keluarga, ngutang ke teman yang ada nggak enak, lebih enak dipinjul, yeah. mm-hmm. tidak terasa beban. Yeah. Toh saya bayar, bukannya nggak mm-hmm. bayar, tidak mm-hmm. bermaksud lari. Mereka guru cukup paham bahwa hutang kita bawa sampai mati gitu. Jadi akhirnya pinjaman online. Mm-hmm. Kenapa pinjaman online ini nanti harus juga dilihat kalau yang tidak terdaftar di OJK, maka cara penagihannya juga sangat tidak sehat ya, yeah. seperti yang sudah marak terjadi hari ini. Jadi cukup kita pahami dulu. Ketika kita sudah paham, maka baru kita memilih ini instrumen yang tepat buat saya yang mana, yang cocok buat saya yang mana. Disitulah saya pikir pemerintah juga nggak bisa tinggal diam, harus hadir. Kalaupun kita belum bisa mensupport guru ini dari sisi kesejahteraannya dengan memberikan gaji yang layak ya, saya tidak bilang untuk menaikkan gaji karena sebenarnya belum layak mungkin. Jadi kalau kita belum mampu memberikan gaji yang layak kepada mereka, kita support dari hal-hal yang lain sehingga mereka bisa merasa terbantu gitu.
1: Baik. Prof, ini sebagai ketua dewan pakar, arah kebijakan atau riset apa yang menurut Prof perlu didorong agar ekonomi syariah Aceh naik kelas dan berdaya saing ini, Prof?
2: Ya, baik. Kalau menurut saya ya, riset-riset fundamental ataupun kebijakan-kebijakan fundamental yang penting adalah kebijakan yang berbasis ekonomi lokal itu sendiri ya. Artinya kita cukup memiliki banyak potensi, tapi potensi-potensi ini tidak bisa kita manfaatkan ya. Tapi banyak sekali potensi-potensi kita yang hilang sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita ya, tidak berdampak pada kesejahteraan kita. Nah, jadi ini kebijakan-kebijakan kita harus kita susun agar potensi yang ada ini tidak hilang ya, tidak lari dan bisa kita manfaatkan sendiri ya. Contoh nyata Aceh mampu masyarakatnya itu sektor pertumbuhan ekonomi kita itu kan ditopang oleh pertanian misalnya kan. Tetapi hasil-hasil pertanian itu tidak kita olah di provinsi kita. Kita hanya menjual hasil pertanian ya, setelah kita panen lalu kita jual dalam bentuk bahan baku yang sangat murah. Tidak kita olah sendiri. Nah, kita ada lahan sawit yang luas misalnya, tapi tidak ada pabrik sawit untuk mengolah menjadi minyak. Nah, ini kebijakan-kebijakan ekonomi harus kita arahkan ke sana ya. Demikian juga dengan riset-riset ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan hilirisasi sektor pertanian kita, sektor pertambangan kita, sektor peternakan kita yang cukup besar potensinya agar bisa lebih berdampak pada masyarakat kita. Kenapa? Karena mengapa pengangguran kita tinggi? Karena kan untuk sektor pertanian itu kan menyerap tenaga kerja yang mungkin ya tidak cukup banyak ya untuk satu lahan gitu. Akan tapi kalau sektor industri kita berkembang, pabrik-pabrik kita dirikan, itu bisa lebih menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian ada sektor-sektor lain yang menopang pabrik tadi, ada sektor jasanya, transportasinya, perhotelan dan seterusnya. Ekonomi kita bisa lebih maju ya. Jadi saya pikir itu yang perlu kita lakukan ke depan ya.
1: Artinya ini masyarakat kita terbiasa menjual bahan mentah ya, Prof ya. Ini misalnya seperti ikan ditangkap langsung dijual. Di saat ikan ini lagi banyak kan, kan pasti murah ya, Prof ya. Betul. Kalau misalnya dimanfaatkan seperti dibuat kalengan atau dimasukin ke storage dulu, ini kan harganya bisa stabil atau bahkan harganya bisa lebih mahal ya kalau diolah lagi ya, Prof.
2: Ya, bisa lebih mahal karena di luar juga memerlukan produk-produk olahan ya, dari ikan tadi. Misalnya kalau sudah kita kalengkan ya, itu diminta di menjadi bahan ekspor kita ya, ke luar negeri. Tentu lebih menguntungkan bagi kita ya.
1: Dan menyerap tenaga kerja lebih ya, Prof ya.
2: Betul, menyerap tenaga kerja lebih ya. Ketika supply kita, supply ikan kita banyak ya, kita tidak, harganya tetap bisa kita stabilkan kalau kita ada sektor-sektor lain yang kita kembangkan ya, seperti sektor pengolahan ikan tadi, pengalengan ikan. Jadi tidak membuat harga ikan kita menjadi anjlok ya. Jadi nelayan juga bisa bagus, bisa survive ya dengan harga yang cukup bagus ya.
1: Artinya ini pemilik usaha ini kita harus paksa untuk berpikir lagi, Prof ya. Ini jangan menjual bahan mentah, tapi bagaimana bahan-bahan ini dijual terusannya ini, seperti ikan sudah menjadi kalengan, atau misalnya kopi yang biasa kita jual bijinya, jadi kenapa nggak diolah menjadi minuman yang dari kopi, atau mungkin makanan yang terbuat dari kopi ini harus harus berpikir lagi Prof ya. Betul. Untuk menjual barang terusannya ya.
2: Iya, harus berpikir lagi karena sektor kopi kita cukup bagus ya dalam produksi kopi, dan memang diakui di dunia cita rasa kopi Aceh. Tapi kita ingin kopi-kopi ini juga kita kembangkan menjadi barang-barang yang lain ya, menjadi saset,
1: produk yang berbeda gitu ya.
2: Yang berbeda ya. Kalau kita ke Malaysia misalnya, mereka itu cukup bagus ya, ada kopi dengan berbagai cita rasa ya, ada karamel, ada hazelnut, dibuat dalam kemasan dan dijual. Itu menjadi daya tarik orang-orang Aceh sendiri ya ketika pergi ke sana.
1: Nilainya juga jadi lebih tinggi ya Prof ya.
2: Iya.
1: Padahal kopinya juga kopi dari Aceh.
2: Dari Aceh. Kita kan cita rasa kita, ya kita cuman kopi biasa.
1: Iya.
2: Ya.
1: Kita bijinya buat yang kemasan, dijual. Ya.
2: Ataupun biji yang kita jual. Tapi padu varian-varian rasa itu tidak begitu kita kembangkan.
1: Baik. Ini Prof, bagaimana peran generasi muda santri juga dalam mengakselerasi ekonomi syariah berbasis digital ke depan?
2: Ya, kita tidak boleh melupakan ya bahwa di Aceh ini santri cukup banyak ya, dayah-dayah pesantren kita bertebaran, dan ini sebenarnya bisa menjadi potensi kita sendiri ya. Dan kemampuan para santri juga untuk mengembangkan perekonomian itu cukup bagus ya. Artinya walaupun diajar ilmu agama ataupun penekanannya lebih ke ilmu-ilmu agama ya, agama Islam itu, tapi mereka juga memiliki kemampuan ya. Kalau kita masukkan pembelajaran-pembelajaran digital ya, mereka cukup mampu itu. Dan kita melihat ini sebagai sebuah sektor ekonomi yang cukup bagus ya. Perputaran ekonomi saja di sebuah pesantren itu, karena kan santri kan tinggal di dalam ya,
1: benar.
2: Itu cukup besar uang yang beredar di situ ya. Karena mereka perlu kepada makan, nasi ya, perlu kepada bahan-bahan keperluan harian, kemudian baju juga, pakaian ya. Nah ini sektor potensi ekonomi tersendiri yang bisa kita kembangkan ya. Belum lagi ketika pesantren ini memiliki lahan-lahan, ada sawahnya, ada apa, lahan-lahan yang cukup besar, karena biasanya kan orang Aceh suka berwakaf juga ketika tahu ada pesantren didirikan ataupun daya didirikan, masyarakat itu turut berwakaf untuk di lahan-lahan di sekitar dayah itu
1: bisa
2: itu
1: dimanfaatkan lagi ya,
2: sehingga itu kan bisa kita manfaatkan. Cuman memang mereka memiliki keterbatasan ya, khususnya modal misalnya kan. Nah maka itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh MES ya, oleh Bank Indonesia juga ya, memberdayakan ekonomi pesantren. Di pesantren diberdayakan, potensi-potensinya dikembangkan ya. Ada lahan di situ untuk cocok untuk pertanian apa, untuk dikembangkan peternakan misalnya ayam ya, ataupun ya perikanan, lele dan sebagainya, itu dibantu ya, dibantu oleh Bank Indonesia dikembangkan ekonominya, dan MES juga turun ya untuk membantu pengembangan ekonomi pesantren.
1: Baik, Bu Amalia, apa evaluasi Bu terhadap capaian 2 tahun ini? Apakah ada target yang belum tercapai dan perlu menjadi prioritas ke depan, Bu?
0: Iya, ini Bang Arso, organisasi yang sehat itu sebenarnya yang berani mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah.
1: Benar.
0: Yang belum selesai. Sama hal juga dengan MES Aceh Besar hari ini, terkait literasi itu memang kita masih rendah, dan itu masih menjadi PR terus untuk kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian untuk potensi buyer, nah itu yang harus kita lihat kembali. Jadi mempertemukan produsen ini, pelaku UMKM ini dengan buyer, sehingga mereka lebih semangat untuk survive dalam jualannya. Itu juga harus kita pikir bersama-sama bagaimana. Kalau mungkin dari Prof. Hafaz juga pernah melakukan, sudah pernah membuat tulisan terkait dengan hilirisasi. Saya pikir harus ada political will dari pemerintah untuk menyambut itu. Karena kenapa? Aceh punya sumber daya alam yang cukup luar biasa. Jadi apa salahnya di Aceh kita lakukan hilirisasi, jadi dari hulu ke hilir kita bisa lakukan di sini semua. Bayangkan Bang, bagaimana kita bisa menyerap tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang ada di Aceh tidak perlu repot-repot lagi menjadi, maaf misalnya TKI atau harus kemana-mana lagi. Karena kenapa? Sumber daya alam itu sudah diolah sendiri di Aceh dan itu sudah cukup membuat kita sibuk sebenarnya. Jadi ini yang memang harus sama-sama kita pikirkan, kita lakukan, dan kita juga dari MES mendorong terus pemerintah supaya pemerintah ikut proaktif untuk memberi dan melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis yang bisa berdampak bagi masyarakat. Kami di MES sendiri tidak mau dikenang sebagai organisasi masyarakat ekonomi syariah yang sering mengadakan acara-acara gitu, yang sering berkegiatan, tetapi bagaimana kegiatan kami ini bisa
1: membawa manfaat ya,
0: membawa manfaat bagi masyarakat, membawa kemaslahatan sesuai dengan maqasid syariah.
1: Sebenarnya Aceh yang punya sumber daya alam yang potensinya cukup besar ya, harusnya kita, masyarakat kita disibukkan dengan industri di daerah sendiri ya, ini pengolahan sumber daya alam kita menjadi terusannya.
0: Benar, jadi, sampai packaging ada di Aceh,
1: iya,
0: tinggal kita jual aja, harusnya kan seperti itu.
1: Jadi sebenarnya kita gak perlu jauh-jauh pergi ke negara tetangga gitu untuk bekerja. Di sini sebenarnya banyak lahan, banyak kerjaan yang bisa dilakukan di Aceh sendiri ya.
0: Iya, ini kalau sumber daya alam ini Prof, mohon maaf, dari Aceh lalu dikirim bahan mentahnya keluar, entah ke Medan misalnya atau ke Jakarta, ke Pulau Jawa, ke Jawa Tengah, ke Surabaya, kemudian ketika sudah packaging sudah lengkap baru dikirim.
1: Kita beli lagi.
0: Kita beli lagi, dikirim lagi ke Aceh dengan harga ongkir lagi dan sebagainya. Jadi bayangkan betapa banyak sia-sia tenaga kerja
1: yang uang yang terbuang
0: juga,
1: ya
0: uangnya juga terbuang. Jadi hal-hal seperti itulah tujuan harusnya yang bisa dipikirkan oleh pemerintah gitu ya, sama-sama juga dengan lembaga-lembaga terkait.
1: Baik, Prof, ini melihat tema Astacita dan Visi Ekonomi Digital Nasional, bagaimana Prof memposisikan ekonomi syariah Aceh agar selaras dengan agenda pembangunan tersebut?
2: Ya, ekonomi syariah hari ini sudah dianggap sebagai bagian integral yang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi nasional. Ya. Artinya ekonomi syariah ini bukan lagi dianggap sebagai sebuah alternatif, tapi sudah menjadi bagian ya dalam kebijakan ekonomi nasional. Dan itu sudah masuk di dalam RPJMA, ya, RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Menengah Nasional, dan juga bahkan di RPJMA Aceh sendiri, ya. Itu menjadi bagian integral kebijakan yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional ya. Hari ini kita juga melihat ya adanya tagging ya, tagging program ekonomi syariah dan tagging anggaran ekonomi syariah yang khusus untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi syariah seperti sektor zakat wakaf, ya, sektor ekonomi halal, halal industri, dan juga sektor keuangan syariah. Nah ini pemerintah sudah tidak alergi lagi dengan hal ini dan menganggap ini menjadi isu strategis ya untuk bagian dari pengembangan ekonomi nasional.
1: Baik, mungkin sebagai penutup Prof, apa pesan dan rekomendasi strategis bagi MES Aceh Besar dan pemangku kepentingan lainnya untuk 5 tahun ke depan Prof?
2: Iya, cukup banyak ya PR yang harus kita lakukan ya untuk mengembangkan ekonomi syariah ini dan masyarakat ekonomi syariah. MES memiliki peran yang cukup strategis ya untuk pengembangan ekonomi syariah. Kita melihat misalnya potensi kita ada, lalu pertanyaannya adalah apakah kita bisa menggunakan potensi yang ada ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas SDM kita agar bisa memanfaatkan segala potensi yang ada. Kemudian kita juga melihat digitalisasi yang cukup berkembang. Pertanyaannya adalah apakah dengan kita bisa memanfaatkan digitalisasi ini untuk peningkatan produktivitas usaha kita, untuk peningkatan usaha-usaha yang bisa kita lakukan sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kita. Lalu tantangan lainnya adalah terkait dengan kalau kita sudah mampu ya meningkatkan proses produksi kita, mampu meningkatkan hasil kita, Lalu apakah dengan digitalisasi ini kita juga bisa mampu untuk meningkatkan konektivitas pasar kita, mampu kita membuka pasar-pasar baru sehingga produk-produk Aceh bisa lebih dikenal, bisa lebih dijual ya, dijual keluar. Lalu orang sudah tidak asing lagi dengan barang-barang kita. Nah, ini kan peluang-peluang yang harus kita manfaatkan, dan saya cukup optimis bahwa masyarakat Aceh, masyarakat ekonomi syariah ini bisa memainkan peran ya untuk menjawab tantangan-tantangan ini.
1: Baik, mungkin Ibu Ketua ini menutup sesi ini. Apa harapan dan program unggulan MES Aceh Besar untuk periode berikutnya, khususnya dalam mendorong ekonomi syariah berbasis digital?
0: Kalau dari kita sih UMKM naik kelas. Karena bagaimanapun UMKM ini merupakan motor penggerak ekonomi suatu daerah. Jadi mau di Amerika, mau dimanapun, tetap UMKM-nya sangat diperhatikan. Jadi saya pikir dengan digitalisasi ini juga harus kita dukung supaya UMKM bisa naik kelas, lalu memperkuat koneksi antar lembaga seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu ada satu lagi harapan besar, ketika MES suatu hari pada tahun 2025 sudah sampai ke Makkah Halal Forum di Saudi Arabia, maka kita juga ingin dengan potensi-potensi produk unggulan yang ada di Aceh, misalnya kopi dan nilam, itu ternyata sangat diminati oleh masyarakat internasional. Jadi kita berharap suatu hari mungkin di Aceh bisa juga berdiri, bisa juga diadakan Aceh Halal Forum sehingga bisa menggabungkan dunia internasional dengan platform yang sudah tersedia juga di era digitalisasi, namun bisa mendatangkan juga mereka. Bisa kebayang bagaimana wisata halal tumbuh di sini, makanan halal ada di sini, kemudian ekonomi syariah, mereka juga pasti ingin melihat bagaimana jalannya ekonomi syariah melalui kanun yang sudah terbentuk dengan Aceh dengan segala keistimewaan dan kekhususannya, Bang Arso.
1: Baik, terima kasih Prof. Hafaz dan Ibu Amalia sudah bergabung bersama kami dalam Beranda Asta Cita Ekonomi Digital di sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar di kesempatan hari ini.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini Anda masih bersama kami di RRI Persatu Banda Aceh, Kenal Informasi dan Inspirasi. Sore hari ini saya Arso masih terus menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17. Ya, pendengar, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjenguk Wali Nanggro Tengku Malik Mahmud Al Haitar yang tengah menjalani perawatan dan pemulihan kesehatan di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia. Kunjungan tersebut dilakukan atas penugasan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah menerima laporan mengenai kondisi kesehatan Wali Nanggro yang telah menjalani perawatan di Penang selama hampir 3 bulan. Dalam kunjungan pada Selasa 25 Agustus 2026 itu, Mendagri menyampaikan salam hormat dan doa Presiden Prabowo agar Wali Nanggro segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke tanah air. Perhatian Presiden terhadap perhatian Presiden tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada Wali Nanggro sebagai tokoh penting dalam kehidupan adat budaya serta persatuan masyarakat Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Lembaga Wali Nanggro merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Dalam pertemuan tersebut, kondisi kesehatan Wali Nanggro dilaporkan terus membaik. Tengku Malik Mahmud menyampaikan kepada Mendagri bahwa proses pengobatannya hampir selesai dan telah mendekati tahap pemulihan penuh. Apabila tidak terdapat kendala, Wali Nanggro direncanakan kembali ke Aceh pada awal September 2026. Mendagri Tito menyambut baik perkembangan tersebut dan berharap Wali Nanggro dapat menuntaskan seluruh tahapan pemulihan sesuai anjuran tim medis sebelum kembali menjalankan berbagai kegiatan di Aceh. Baik pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Gampung Pande, Banda Aceh. Rangkaian pelantikan dan rakerwil DPW Akpa 2 Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Gampung Pande. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh hari ini menggelar aksi bersih-bersih cagar budaya di komplek makam Tuan Dikandang, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest tahun 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Aksi ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pagi, Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh bersama pegawai Balai Pelestarian Budaya Aceh membersihkan kawasan komplek makam yang merupakan salah satu ulama besar yang membawa peradaban Islam ke Tanah Rencong. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh, Samsul Kamar, mengatakan kegiatan bersih-bersih cagar budaya merupakan bagian dari program Hari Bakti RRI yang dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini dianggap perlu dan penting untuk merawat cagar budaya di Aceh sekaligus dalam rangka mendukung pelestarian budaya di Aceh.
2: Jadi kita program ini sudah menjadi program tahunan dan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya. Nah, dalam rangka kita melakukan salah satu lokus yang kita ambil adalah makam Tuan Dikandang sebagai lokus untuk kita bersih-bersihkan. Karena kami anggap ini perlu dan penting dalam pelestarian budaya.
1: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Cud Zahrina, menyambut baik kegiatan yang digelar oleh RRI Banda Aceh. Menurutnya, aksi membersihkan makam ulama menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang ada di Provinsi Aceh.
3: Kita dari Balai Pelestarian Aceh sangat mendukung adanya kegiatan bersih-bersih terutama di situs cagar budaya ini. Semoga ke depan RRI menjadi sebuah instansi ataupun

0: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Zul Arafah mengawali rangkaian pelantikan dan rapat koordinasi wilayah Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia AKPAI Aceh di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Besar Lamlagang Kota Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus 2026. Adapun prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP AKPAI Endang Zainal yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum kepada Ketua DPW AKPAI Aceh dan foto bersama.
1: Ikrar Pengurus AKPAI. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
0: Ketua Panitia Pelaksana Mahdani dalam laporannya berharap Dewan Pengurus Wilayah yang dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, termasuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.
2: Kepada pengurus DPP AKPAI Aceh yang dilantik, kami juga mengucapkan selamat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baik mungkin.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, berpesan kepada seluruh guru pendidikan agama Islam agar berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membentuk karakteristik serta kecerdasan anak.
3: Inilah kepada pola-pola bagaimana anak-anak sekarang didorong untuk memahami agama itu dengan logik.
0: Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia tingkat Provinsi Aceh dirangkai dengan berbagai kegiatan dan berlangsung pada 28 hingga 29 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
4: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, PBB P2. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Pengkab Aceh Utara menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Kebijakan tersebut secara resmi diterbitkan oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang baru saja terdampak bencana banjir. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyebutkan program relaksasi pajak ini berlaku untuk tunggakan ketetapan tahun 2009 hingga 2025, khusus bagi objek pajak dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp100.000. Karena beberapa bulan yang lalu, kata Ayahwa, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga Pengkab memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan pedesaan. Ini adalah bentuk kepedulian agar beban masyarakat semakin ringan.
2: Beberapa bulan yang lalu, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ini memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan perdesaan untuk tahun pajak 2009 sampai dengan 2025 dengan ketetapan objek pajak sampai dengan 100.000. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar beban masyarakat semakin ringan dan semakin banyak masyarakat yang dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya.
1: Lanjutnya, masa berlaku program pembebasan denda ini terbatas yakni mulai 1 hingga 30 September 2026. Pemerintah daerah menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan kewajiban PBB tanpa terbebani denda keterlambatan. Selain memberikan keringanan, Pengkab Aceh Utara turut memicu modernisasi transaksi dengan mendorong warga beralih ke metode pembayaran digital. Warga yang melakukan pembayaran PBB P2 melalui KRIS berkesempatan mengikuti undian berhadiah menarik yang telah disiapkan pemerintah daerah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.

0: Akademisi Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Loksmawe mengingatkan masyarakat agar menghindari praktik riba dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
1: Akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Loksmawe Bukhari mengingatkan masyarakat agar menghindari praktik riba dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Menurutnya, Islam telah memberikan dasar yang jelas mengenai transaksi jual-beli dan larangan riba. Bukhari menjelaskan, Islam membolehkan aktivitas jual-beli sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Namun, transaksi tersebut harus dilakukan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Ia menyebutkan larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 275 serta ayat 278. Dalam ayat tersebut, umat Islam diperintahkan meninggalkan praktik riba dan menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.
2: Saya kira dasar hukumnya jelas dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba. Beberapa waktu yang lalu kan pemerintah Aceh juga mengeluarkan kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.
1: Bukhari menambahkan prinsip tersebut juga telah diperkuat melalui aturan hukum yang berlaku di Aceh, di mana pemerintah Aceh telah menerbitkan kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan baik di bank maupun non-bank. Keberadaan kanun tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membangun sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di Aceh. Karena itu masyarakat diharapkan lebih memahami perbedaan antara transaksi jual-beli yang dibolehkan dengan transaksi yang mengandung unsur riba. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Semarak RRI Fest 2026, RRI Melabo diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu, Teku Umar. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
1: Semarak RRI Fest 2026, RRI Melabo diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Kupiah Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan, Jumat pagi. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, Man 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan RRI Melabo, mahasiswi STAIN Tugu Dirinding Melabo, serta seluruh karyawan RRI Melabo. Acara dibuka Kepala RRI Melabo Teku Haris Fadilah yang diwakili Kepala Tata Usaha Abdul Hanan, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah, dan Ketua Umum Panitia RRI Fest tahun 2026 Anwar Yunus. Abdul Hanan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Melabo terhadap lingkungan dan objek wisata dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81.
2: Hari ini kita mengajak seluruh elemen, sini ada gerakan peduli lingkungan, ada dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Melabo, ada Madrasah Sanawiyah Harapan Bangsa Melabo, karyawan-karyawati LPPRI Melabo, dan juga ibu-ibu Dharma Wanita LPPRI Melabo. Kegiatan ini dalam rangka juga RRI Fest, Hari Radio di tahun 2026 ini. Jadi mari bersama membangun negeri, hijaukan negeri, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
1: Ia berharap dengan kegiatan ini terciptanya budaya kesadaran tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga tata kelola lingkungan yang lebih sehat, dan sebagai edukasi kepada masyarakat agar menjaga budaya kebersihan yang berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengapresiasi RRI Melabo atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap RRI Melabo dapat terus konsisten terhadap kepedulian terhadap lingkungan.
3: Harapan kami RRI dapat terus konsisten untuk tetap melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan juga berkomitmen untuk tetap melestarikan lingkungan.
1: Menurutnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh RRI Melabo dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ia juga berharap RRI dapat berkolaborasi aktif dengan pihaknya dalam pengendalian kebersihan lingkungan. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
0: RRI Melabo menggelar aksi bersih-bersih di kawasan cagar budaya Tugu Piah Megeto atau Tugu Teku Umar, Pantai Batu Putih Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
4: RRI Melabo menggelar aksi bersih kawasan cagar budaya dalam rangkaian RRI Fest 2026 Jumat 28 Agustus 2026 pagi. Kegiatan berlangsung di kawasan Tugu Kupiah Megeto Teku Umar Pantai Batu Putih Gampung Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat yang mana melibatkan para pelajar khususnya dari MAN 1 Aceh Barat serta MTSS Harapan Bangsa. Ketua Umum Panitia RRI Fest 2026 Anwar Yunus mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kepada pelajar melalui praktik langsung menjaga kebersihan dan memilah sampah.
5: Nah, ini merupakan implementasi dari adiwiyata mereka yang dilaksanakan setelah teori di sekolah, yang mereka mempraktekkan seperti ini cara pemilahan sampah yang benar, dan tadi mereka perlihatkan seperti itu dalam kegiatan kita.
4: Aksi bertema cinta lingkungan, bersih lingkungan, sehat bersama tersebut menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Para peserta secara langsung memungut sampah dan membersihkan kawasan di sekitar Tugu Teku Umar. Guru HBS Harapan Bangsa Agustinawati mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian pembelajaran langsung bagi siswa mengenai pentingnya mencintai lingkungan.
6: Dengan kegiatan ini merupakan salah satu pelajaran juga bagi mereka bahwasanya jangan buang sampah sembarangan, dan kita sebagai sesama siswa ya, jadi ada istilahnya pengajaran bahwasanya sampah itu jangan dibuang sembarangan, ditempatkan pada tempatnya sehingga sama-sama menjaga kebersihan lingkungan.
4: Siswa MTSS Harapan Bangsa Ufira mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk ikut menjaga kebersihan kawasan
7: di Teguh Tungku Umar. Dan jadi kami lagi menjaga lingkungan sekitar agar sekitar Batu Putih ini tetap terjaga bersih.
4: Pelajar MAN 1 Aceh Barat Zara dan Laya turut mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menyimpan sampah terlebih dahulu jika belum menemukan tempat sampah.
8: Untuk kita bersih-bersih lingkungan di bagian sini. Kayak biasa kita bersih-bersih, buang sampah pada tempat.
9: Kegiatan pada pagi ini, itu mengajarkan kepada kita semua bahwa seberapa pentingnya kita cinta terhadap lingkungan kita.
4: Melalui kegiatan tersebut, pelajar tidak hanya terlibat dalam membersihkan kawasan cagar budaya, tetapi juga mendapatkan pengalaman untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan, yang mana kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendukung pelestarian cagar budaya di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan Karhutla, Kodim 0119 BM gelar apel gabungan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar apel gabungan di lapangan apel Makodim 0119 Bandar Meriah, Jalan Jalur 2 Kampung Wonosobo, Kecamatan Ihbesam. Apel tersebut dipimpin oleh Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil dan sarana pendukung dalam menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Dalam keterangannya, Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan bahwa apel gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personil dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Apel tersebut melibatkan personil yang terdiri dari 2 SST anggota Kodim 0119 Bandar Meriah dan 1 SST anggota Yonip RK 114 Satria Musara yang turut didukung oleh sejumlah kendaraan operasional. Selain kesiapan personil dan kendaraan, jajaran Babinsa juga diwajibkan membawa kentongan yang terbuat dari bambu. Menurut Dandim, kentongan tersebut dapat menjadi salah satu sarana komunikasi alternatif bagi masyarakat apabila terjadi bencana dan seluruh alat komunikasi mengalami gangguan atau terputus. Lebih lanjut, Dandim menegaskan kepada seluruh personil agar memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak secara cepat, tepat, dan terpadu apabila terjadi karhutla. Melalui apel gabungan tersebut, Dandim berharap seluruh personil tetap solid, sigap, dan siap menghadapi potensi karhutla. Dengan kesiapsiagaan dan sinergi seluruh pihak, keamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Bandar Meriah diharapkan dapat terus terjaga. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Video Bupati Aceh Tengah menegur sejumlah pelajar yang bermain domino dan merokok viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Video Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menegur sejumlah pelajar saat jam sekolah viral di media sosial. Video ini bahkan banyak diposting ulang oleh sejumlah akun media sosial nasional dan mendapat beragam respon dari warganet. Dalam video yang beredar, Bupati mendapati sejumlah siswa dari salah satu sekolah SMK di Takengon berada di kantin atau warung yang berada di kawasan lapangan Musara Alun Kamis pagi. Para siswa terlihat sedang bermain domino dan merokok meski saat itu masih dalam jam pelajaran. Melihat kondisi ini, Bupati Haili Yoga kemudian menghampiri serta memberikan teguran kepada para siswa. Akan tetapi teguran tidak sepenuhnya mendapat respon seperti yang diharapkan. Dalam rekaman, para pelajar terlihat menunjukkan sikap kurang kooperatif ketika berhadapan dengan orang nomor satu di Aceh Tengah.
3: Banyak. Betul kan terus?
4: Apa yang takut?
3: Aku ini.
4: Banyak. Kamu?
3: Kami nggak ada yang nggak
4: tahu. Banyak.
3: Kami nggak ada kok.
4: Panggil kepala sekolahnya terus kemari. Ya, panggil kepala sekolah. Kau itu panggilkan.
2: Momen ini langsung menyebar luas di media sosial. Sejumlah akun turut mengunggah ulang video tersebut hingga menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam komentar terkait kedisiplinan pelajar. Peristiwa ini menjadi sorotan terhadap pentingnya pengawasan siswa selama jam pelajaran. Kejadian itu juga diharapkan menjadi evaluasi bagi pihak sekolah maupun orang tua untuk memperkuat pembinaan kedisiplinan serta karakter pelajar. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Musnahkan ratusan BB dari 33 perkara, Kajari Singkil sebut paling menonjol narkotika. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memusnahkan berbagai jenis barang bukti atau BB dari 33 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tercatat atau paling menonjol merupakan barang bukti tindak pidana perkara penyalahgunaan narkotika, jenis ganja, ekstasi, dan sabu. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Singkil, Sahron Hasibuan, mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, terhitung sejak periode November 2025 hingga Agustus 2026. Dengan rincian, yakni sebanyak 15 tindak pidana perkara narkotika, kemudian tindak pidana orang harta dan benda atau oharda sebanyak 13 perkara, dan terdapat 5 perkara lainnya merupakan tindak pidana umum.
2: Terima kasih. Yang pertama, periodisasi barang buktinya ini dimulai dari tahun 2025, tepatnya bulan November, sampai dengan Agustus 2026. Adapun total perkaranya ini terdiri dari beberapa jenis tindak pidana. Yang pertama, narkotika sebanyak 15, oharda sebanyak 12 perkara, terus tepul 5 perkara dengan masing-masing kurang lebih barang bukti dari tiga tindak pidana tadi kurang lebih sekitar 250 jenis barang bukti yang kita musnahkan. Di antaranya yang paling banyak tentunya ada dari narkotika ya, berupa sabu, terus juga ekstasi dan ganja. Sisanya adalah tindak pidana pada lainnya. Lupa ada itu, ada saja, pakaian, ada handphone juga yang tidak mempunyai nilai ekonomi sehingga kita musnahkan dari.
1: Kemudian tambahnya dalam kegiatan itu juga dimusnahkan beberapa barang bukti lain seperti senjata tajam, pakaian dan alat komunikasi, atau handphone yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, Sahron Hasibuan juga menerangkan bahwa pemusnahan sejumlah barang bukti atau BB baik tindak pidana perkara umum maupun narkotika di rutan kelas 2B Singkil di Kejaksaan Negeri Singkil tersebut selain merupakan bagian dari pertanggungjawaban kejaksaan secara institusi, juga tegasnya pemusnahan barang bukti ini merupakan bukti komitmen bersama terhadap beberapa tingkat aparatur penegak hukum atau APH di Kabupaten Aceh Singkil. Mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi, pemusnahan barang bukti yang merupakan tahap akhir dari proses inkrah terhadap suatu tindak pidana. Di samping itu, Sahron Hasibuan juga mengatakan, dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika ini, diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Serta sebagai salah satu bukti, keseriusan pemerintah melindungi generasi muda dan masyarakat luas agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Hasil amatan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti dari beberapa tindak pidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau inkrah ini, selain dari pihak kejaksaan juga terlihat langsung disaksikan jurusita Pengadilan Negeri Singkil dan panitera Mahkamah Syariah Singkil, kemudian hadir pula Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, PLT Kepala Dinas Kesehatan, serta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

RRI di Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh kembali menorehkan capaian tingkat nasional. Banda Aceh menerima apresiasi dalam ajang Pimpinan Daerah Award 2026 pada kategori Inovasi Daerah yang digelar di New Towers, Jakarta pada Kamis kemarin. Apresiasi tersebut menempatkan Banda Aceh bersama sejumlah daerah lainnya yang dinilai memiliki capaian dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kategori Inovasi Daerah. Banda Aceh tercatat bersama Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kota Medan. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Iliza Saduddin Jamal bersama Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah untuk terus memperkuat inovasi dalam menghadirkan pemerintahan yang responsif serta layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Baik, pendengar, di sore hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

0: Dengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halakah Maghrib dari Masjid Raya Abdurrahman, Banda Aceh.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa zikrun lil alamin, liman syaa minkum an yastaqim, wa ma tasyauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung Halaqah melalui YouTube Masjid Raya TV, live di Instagram dan TikTok Grand Baitur Rahman, para pendengar yang mendengar siaran Halaqah melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan Halaqah di masjid yang kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kesenangan hidup yang ini dikenal dengan istilah nikmat. Allah yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak kasih sayang dan pertolongan yang ini dikenal dengan istilah rahmat. Dan Allah yang senantiasa memberikan kepada kita hamba-hambanya begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang ini kemudian dikenal dengan istilah al-barakah. Al-barakatu huwa khairun yatazayyadu, bahwa makna berkah adalah kebaikan yang terus bertambah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai bahan dakwah dan risalah untuk membawa umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju kehidupan yang bernuansa Islamiyah seperti yang hari-hari ini kita rasakan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat malam Sabtu yang lalu kita telah sampai pembahasan di akhir daripada surat At-Takwir, yang surat At-Takwir ini jumlah ayatnya yaitu sebanyak 29 ayat, dan kita telah sampai di bagian penghujungnya untuk kita melihat bagaimana ayat-ayat Allah, bagaimana penafsiran dari para ulama yang kemudian memberikan sebuah wawasan, pengetahuan dan keilmuan yang mudah-mudahan harapannya dapat membuat kita terus menjadi hamba Allah yang semakin taat dari hari ke hari. Di bagian akhir daripada surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum. Allah memberikan sebuah penguatan dan penegasan akan kebenaran kitab suci Al-Qur'an. Allah sampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu adalah pengingat, bahan ingat untuk sekalian alam. Artinya Al-Qur'an menjadi petunjuk, Al-Qur'an menjadi hidayah. Sesuatu yang dapat mengarahkan manusia dalam menata kehidupannya di bumi Allah ini. Liman syaa minkum ayyastaqim. Maka bagi siapapun di antara hamba Allah yang ingin untuk terus berada di jalan yang lurus, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia selalu mengambil pelajaran dan petunjuk daripada Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan, Al-Quran yang berisi nasihat-nasihat, mau'idah serta pembelajaran yang tak ternilai harganya. Maka kalau kita ingin agar terus konsisten berada pada jalan kebaikan, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah mengamalkan apa yang ada dalam kitabullah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Walaupun dalam kesehariannya kita sebagai manusia yang penuh dengan kealpaan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan dan kekhilafan, sehingga istiqamah di jalan Allah ini bisa saja dirasakan sulit atau sukar. Tetapi Allah katakan, Rasulullah mengatakan, wa innahu layasirun ala mayyassarahullah. Istiqamah di jalan agama Allah ini insyaallah akan Allah permudah bagi siapapun di antara hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah taala. Maka kemudian lanjutan ayat Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah hidayah itu, jalan yang lurus itu dapat kita tempuh kecuali Allah memang telah mengarahkan kita, telah memberikan kuasanya dalam bentuk hidayah, sehingga kita selalu menjadi hamba Allah yang patuh, hamba Allah yang taat, yang ingat akan segala perintah dan larangannya. Ini adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengecilkan upaya dan usaha daripada kita sebagai hambanya. Allah memang punya hak untuk berkehendak kepada siapapun yang ingin diberikan hidayah. Tetapi kita sebagai manusia tidak boleh terlalu berpangku tangan dan terus merasa bahwa kita penuh dengan kekurangan dan dosa, sehingga tidak mau mencari jalan-jalan menuju taubat dan perbaikan hidup yang bisa kita upayakan. Allah sampaikan juga di dalam redaksi yang lain, walladzi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bermujahadah, berupaya, berusaha untuk terus berada dalam agama kami, kata Allah, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Allah akan terus membimbing ia sehingga dia terus hidup dalam hidayah dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian yang menjadi bagian daripada akidah yang kita anut, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Allah memang punya hak untuk menentukan siapa saja hamba-hambanya yang memperoleh hidayah, tetapi kita juga diberikan upaya dan kemampuan untuk mencari jalan-jalan yang mendekatkan kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang kemudian disebut dengan konsep hidup yang seimbang. Kita sadar bahwa Allah punya hak yang sangat mutlak untuk memberikan kepada siapa saja pencerahan dan bimbingannya. Tetapi kita tidak boleh hanya berpasrah diri, bahkan kalau terus-menerus terlibat dalam dosa kemudian mengabaikan peluang taubat dan kembali kepadanya. Ini yang kemudian tidak dibenarkan. Yang paling bagus adalah kita sebagai hamba terus berupaya agar hidayah ini menerangi keseharian kita, dan kalau memang sesekali ada kekurangan, ada kekhilafan, maka langsung kita menyadarinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Ali Imran, salah satu di antara etika atau sifat yang ditampilkan oleh orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim. Di antara tipikal atau ciri dan kriteria daripada hamba Allah yang bertakwa, yang patuh kepadanya, adalah manusia atau hamba Allah kita semua yang apabila kita berbuat salah atau kita berbuat sesuatu yang menzalimi diri kita sendiri, zakarullah, langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lizunubihim, lalu kemudian meminta ampun atas alpa, atas khilaf dan dosa yang telah kita kerjakan itu. Dan Allah adalah Tuhan yang maha pemurah, Allah maha luas ampunannya bagi siapapun di antara kita yang mau untuk terus meminta. Allah tidak pernah pelit akan ampunan. Hanya saja kita ini yang kadang bosan. Kita kadang udah buat salah, kemudian asyik dalam kesalahan itu, merasa senang, tenang dengan kesalahan-kesalahan, tapi lupa bahwa Allah punya keadilannya juga. Allah punya sifat-sifat yang jamil, Allah punya sifat-sifat yang indah, tetapi kita juga perlu ingat bahwa Allah juga punya sifat-sifat yang jalil, yang menunjukkan kekuasaan dan kehebatan daripadanya. Maka hidup yang kita jalani adalah yang paling bagus senantiasa mendekatkan diri, mencari jalan-jalan yang mendatangkan petunjuk dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang paling pokok adalah kita mengimani Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kemudian yang menjadi dua item pembicaraan di akhir surat At-Takwir, di mana Allah ingin memberitakan kepada kita semua bahwa kita harus yakin dan percaya akan kenabian dan kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mempercayai Al-Quran sebagai kitabullah yang telah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya kepada nabi dan kemudian beramal dengan kitab yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah serangkaian pesan-pesan Allah yang Allah jabarkan di Quran surat At-Takwir untuk kemudian kita semua sebagai hamba-hamba Allah, agar menjadi stimulus agar menjadi pengingat untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan beriman serta melaksanakan apa yang menjadi arahan dan bimbingan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang mulia ini. Maka inilah penutup daripada surat At-Takwir yang jumlahnya 29 ayat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus bertambah keimanan kita dalam mempercayai Rasulullah, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita jadikan Al-Quran menjadi keseharian daripada akhlak serta etika yang kita tonjolkan dalam kehidupan ini. Karena ketika kita ditakdirkan oleh Allah hidup sebagai seorang Muslim, kemudian kita beriman kepada Allah dan Rasulnya serta Al-Quran yang mulia, maka ini adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Kita coba lihat munasabahnya terkait hal ini. Di Quran surat Yunus ayat yang ke-58, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah itu. Apa maksud daripada karunia Allah itu? Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsir beliau menjelaskan bahwa itulah al-iman dan al-islam, nikmat iman dan nikmat Islam. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Wa birahmatihi ini apa maksudnya atau apa tafsirannya? Imam Al-Baydawi melanjutkan penafsiran beliau dengan menyebutkan bahwa wa birahmatihi itu adalah Al-Quran dan As-Sunan, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita telah diberikan kemuliaan oleh Allah, Allah telah memilih kita sebagai orang-orang yang terlahir sebagai Muslim, kemudian kita hidup dalam iman dan hidayah, mempercayai Allah dan Rasulnya, maka itulah sebuah kebanggaan, itulah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya, yang mudah-mudahan oleh kita menjaga dengan terus beramal sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hidup dalam cahaya iman, cahaya Islam, kemudian meyakini akan Al-Quran dan Sunnah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah sebut di dalam Al-Quran, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apapun yang kita upayakan di dunia ini. Segala usaha kita, segala karir yang kita coba tempuh di kehidupan yang sederhana ini, yang sementara ini, itu kata Allah tidak ada nilainya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, terlahir sebagai orang Islam yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, percaya akan isi Al-Quran dan Sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta benda yang tak pesapak ti uro-uro, nyo dalam pandangan Allah hana tatyum, hana raya nilai dibandingkan dengan ngetanyo kage pudep oleh Allah sebagai sidro orang yang beriman, sidro orang yang patih kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un, dari harta-harta yang kita upayakan sehari-hari, dari belanja yang kita coba cari sehari-hari, itu sedikit sekali harganya dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita menjadi hambanya yang patuh dan selalu tunduk. Maka kalau kita membaca sejarah para penyair Arab, mereka sering kadang berdendang, dan ini banyak termaktub dalam kitab-kitab balaghah. Orang-orang penyair-penyair Arab itu menyatakan, kafani fakhran an akuna abdan, cukuplah menggembirakan bagi aku, cukuplah membahagiakan bagi saya ketika saya berstatus sebagai hamba Allah. Tidak ada kebahagiaan lain melainkan ketika Allah menjadikan diri saya sebagai hambanya, hamba yang taat, hamba yang terus percaya akan kekuasaan Allah, akan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan percaya tentang apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafani fakhran an akuna abdan, cukuplah bagiku disebut sebuah kegembiraan, kebahagiaan ketika aku menjadi hamba daripada Allah yang memiliki alam semesta ini. Maka kita bersyukur kita dilahirkan dalam keadaan Islam, berorang tuakan yang beragama Islam, maka hidayah ini kita pelihara, salah satunya adalah dengan terus memperdalam ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga wawasan kita, pengetahuan kita, khazanah ilmu kita ini semakin komprehensif, semakin bertambah, dan mudah-mudahan puncanya adalah kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa gunanya ilmu yang tinggi kalau kemudian kita tidak beramal? Tetapi beramal dengan ada ilmu ini tentu lebih baik dan lebih sempurna kaifiyahnya atau tata caranya. Karena menyatama amai mentong hana ilmi hana gocit, tapi menyeludah ilmi hana tama amai nyo sama dengan rugo. Maka baik tak pilih yang rugo dan baik tak pilih yang hana get, tetapi tak upayakan nyo tama amai na ilmi yang mendasarinya, salah satunya adalah dengan tak perdalam pemahaman getanyo, wawasan getanyo tentang ayat-ayat Allah. Dan ilmu untuk memahami ayat-ayat Allah adalah ulumut tafsir atau ilmu-ilmu tafsir. Karena dalam tafsir kita akan tahu apa sebenarnya makna dari sebuah kata, apa pengertian dari beberapa kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran yang mulia. Yang ini oleh para ulama tafsir telah dijabarkan, tinggal kita pada hari ini mencoba melihat pandangan-pandangan daripada mufasir untuk kemudian kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah surat At-Takwir telah selesai kita bahas, maka kita lanjutkan kepada surat berikutnya, yaitu surat Al-Infitar. Yang surat ini juga sama dengan surat At-Takwir, yaitu surat Makkiyah, atau ayat-ayatnya itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idhas sama'un fatarat, wa idhal kawakibun tasarat, wa idhal biharu fujjirat, wa idhal kuburu bu'athirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Jadi Allah memulai surat Al-Infitar ini hampir sama dengan Allah memulai surat At-Takwir. Allah menggambarkan tentang tanda-tanda hari kiamat tiba, hari akhir tiba. Allah gambarkan deskripsinya di surat At-Takwir dan juga kemudian berlanjut di surat Al-Infitar. Allah katakan, Iza sama'un fatarat, apabila langit telah terbelah. Wa izal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa izal biharu fujjirat, apabila lautan meluap, saling terbelah sehingga kering kerontang lautan itu. Wa izal kuburu bu'sirat, dan apabila jasad-jasad kemudian dibangkitkan oleh Allah dari kuburan-kuburan mereka. Ayat ini adalah ayat-ayat kauniyah. Allah berbicara dengan hal-hal yang terkait dengan alam semesta. Jadi dalam ulumul Quran, ayat-ayat Allah itu secara garis besar dibagi dua. Ada ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta, dan ada ayat-ayat kauliyah, yaitu terkait dengan keseharian dan perilaku umat manusia. Di surat Al-Infitar, Allah menceritakan tentang ayat-ayat kauniyahnya, tentang sekelumit peristiwa yang maha dahsyat ketika nanti hari kiamat itu tiba. Jadi waktu kiamat tiba, tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah, langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, laut meluap, saling terbelah sehingga tidak ada lagi air, dan jasad ketayuman mandum wate katruh masa tawab Allah wate entruk katuk ba uro kiamat, maka gebangkitkan oleh Allah dari barzah, dari kuburan getayu masing-masing. Lalu apa yang terjadi? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika hari kiamat itu tiba, semua manusia, semua jiwa akan tahu tentang apa yang dulunya dia pernah kerjakan dan apa yang pernah ia lalaikan. Ma qaddamat bermakna apa amalan yang pernah diperbuat, wa akharat amalan yang ditinggalkan, yang diakhirkan atau yang dilalaikan. Dan ini maknanya itu universal. Amal baik yang sempat kita kerjakan, begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan. Wa akharat amal saleh yang kita tidak sempat kerjakan, dan amal buruk yang mungkin kita terus lalai sehingga kita enggak sempat berbuat baik. Waktu hari itu tiba, di sanalah kemudian semua manusia tanpa terkecuali akan sadar apa yang pernah dia perbuat dulu di masa hidup di dunia, dan apa yang pernah dilalaikan, tidak sempat dikerjakan dengan berbagai macam alasan. Hana yang kemudian lupa dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dipotret, semua tercatat dengan baik dalam catatannya Allah beserta para malaikat yang bertugas. Manusia, kita semua hanya akan melihat, hanya akan kembali diingatkan oleh Allah tentang pekerjaan, amal-amal yang dulunya kita gemar berbuatnya, dan amal-amal yang kita enggan atau tidak mau mengerjakannya. Sehingga lanjutan ayat ini Allah menyatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai sekalian manusia, ma gharraka birabbikal karim, apa yang telah membuat kalian ini terperdaya? Apa yang menyebabkan kalian ini durhaka birabbikal karim, kepada Allah Tuhanmu yang sangat mulia? Birabbikal karim dimaknai sebagai Allah yang maha pemurah, Allah yang maha luas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Allah bertanya, apa sebab gata wahai hamba lun, hana katim patih kepada ayat-ayat lun, kata Allah, dan apa yang telah disampaikan oleh Muhammad selaku utusanku. Allah bertanya nanti kepada semua manusia, mengapa kemudian kita memilih durhaka tidak mau mengikuti ajaran agama Allah, padahal Allah birabbikal karim, Allah sudah sangat baik kepada kita, kenapa kemudian kita menukar nikmat Allah itu? Allah telah sangat meluaskan rezeki kita, Allah telah berikan kepada kita penghidupan yang layak, tetapi kita kenapa menukar segala macam nikmat Allah itu dengan kekufuran dan keingkaran? Sehingga wajar kalau Allah bertanya, kenapa kita sampai durhaka kepada Allah yang sudah sangat baik kepada kita? Ukuran kita sebagai manusia, kita mempekerjakan orang, kita memberikan kepada dia fasilitas-fasilitas, kita percaya bahwa dia dapat memegang amanah yang kita percayakan, lalu kemudian dia mendustai kita, dia tidak melaksanakan yang semestinya untuk dikerjakan, kita juga pasti akan tanya, pekan gata ka khianat ke lun, pekan gata kemudian ka mendustai lun. Inilah yang sama case-nya dengan pertanyaan Allah di pengadilan akhirat kepada semua kita tanpa terkecuali. Kenapa kamu memilih durhaka kepadaku, padahal aku adalah Tuhan yang paling pemurah dan sangat sayang kepada seluruh hamba-hamba. Tidak ada yang luput daripada catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini adalah sebenarnya ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika Allah itu sudah sangat pemurah, kita bisa dengan mudahnya menyatakan bahwa rahmat Allah, kemurahan hati Allah juga akan terus menaungi kita sampai dengan akhirat tiba. Tidak. Tetapi Allah akan merahmati hamba-hambanya yang terus mau mendekat kepada kebaikan, walaupun Allah tahu hamba ini punya banyak kekurangan. Karena kita hidup penuh dengan kekurangan. Semua kita ada dosa, semua kita punya kealpaan, semua kita punya kesalahan. Tetapi yang paling baik adalah orang yang ketika sudah berbuat salah, langsung ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperbaiki dirinya dengan amal-amal yang saleh, sehingga amal-amal yang baik itu dapat menutupi keburukan-keburukan yang pernah dia kerjakan di masa-masa yang lalu. Innal hasanata yuzhibna sayyiat. Kebaikan yang kita kerjakan, amal saleh yang kita perbuat, ini dapat menghapus kesalahan, dapat menghapus kekurangan dan dosa serta maksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya, kita ganti amal-amal yang salah dengan amal-amal yang saleh. Maka mudah-mudahan kita ini dengan semakin memperdalam ayat-ayat Allah, semakin dibukakan hati kita untuk terus mengislahkan diri, memperbaiki diri atas segala yang kurang selama ini. Karena kita sudah belajar, karena kita paham bahwa rahmat Allah itu akan diturunkan kepada hamba-hambanya yang terus berupaya lebih baik dari hari ke hari. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu sangatlah dekat kepada hamba-hambanya yang sangat mencintai kebaikan, urang-urang yang jemat bak gepuput hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkhianat, yang mendurhakai segala bentuk kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Ibrahim, hampir sama dengan redaksi ini atau pemaknaannya, ketika Allah melihat atau menyuruh kepada kita untuk melihat tentang hamba-hambanya yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, tapi kemudian menukarnya itu dengan maksiat. Allah katakan, Alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu memperhatikan ada hamba-hambaku, kata Allah, yang menukar. Allah sudah berikan kepada dia kemudahan, Allah sudah berikan kepada dia kemampuan, Allah sudah berikan kepada dia fasilitas hidup, Allah makmurkan kesehariannya, Allah cukupkan kebutuhannya. Tapi kemudian hamba ini memilih kufur dan menukar nikmat Allah dengan maksiat serta keingkaran. Ini kemudian yang diajak oleh Allah untuk kita berpikir. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kamu melihat banyak hamba-hamba Allah yang menukar pemberian dari Allah dengan kekufuran dan keingkaran demi keingkaran? Maka Allah banyak sekali memperingatkan kita sebagai hamba-hambanya agar semoga segala fasilitas yang telah Allah jamin untuk kita, yang telah dimudahkan oleh Allah sehingga kita memperolehnya di kehidupan yang sementara ini, kita jadikan sebagai wasilah, sebagai media untuk semakin taat kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menerangi hati kita. Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terus-menerus mampu memperbaiki kekurangan dengan kebaikan-kebaikan di masa kini dan masa yang akan datang. InsyaAllah di pekan mendatang kita akan kembali melanjutkan pada ayat berikutnya di surat Al-Infitar. Semoga kajian pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI Banda Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kang, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di malam hari ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda kembali hingga usai nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat tengah malam nanti ya. Untuk yang masih disibukkan dengan beragam aktivitas dan kegiatannya, semoga masih semangat 45 menyertai Anda ya, dan semoga juga aktivitasnya kelar dengan baik dan tuntas. Ya pendengar, mengawali suara kita di malam hari ini, kami ajak Anda untuk kita ikuti terlebih dahulu drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Akar di Tanah Selatan, produksi RRI Merauke. Dari studio kami ucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, sayangnya. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Di sinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101. Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
1: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
0: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
2: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap hidup.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Sebenarnya pemerintah Kota Banda Aceh kembali menorehkan capaian di tingkat nasional. Banda Aceh menerima apresiasi dalam ajang Pemimpin Daerah Award 2026 pada kategori inovasi daerah yang digelar di iNews Tower Jakarta kemarin 27 Agustus 2026. Apresiasi itu mendengar menempatkan Banda Aceh bersama sejumlah daerah lainnya yang dinilai memiliki capaian dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kategori inovasi daerah, Banda Aceh tercatat bersama Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kota Medan. Penghargaan itu menjadi momentum penting bagi pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal bersama Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah untuk terus memperkuat inovasi dalam menghadirkan pemerintahan yang responsif serta pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Bagi Eliza, apresiasi itu bukan semata-mata bentuk penghargaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus melahirkan terobosan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang menyampaikan bahwa setiap inovasi yang dilakukan pemerintah pada akhirnya harus bermuara pada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya capaian itu juga tidak terlepas dari kerja bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Banda Aceh serta dukungan masyarakat dan berbagai pihak yang selama ini turut mendorong pembangunan kota. Eliza menegaskan pemerintah Kota Banda Aceh akan terus membuka ruang bagi lahirnya inovasi baru baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan maupun juga berbagai sektor pembangunan lainnya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar.

Soal pendengar, mahasiswa UIN Arani di Banda Aceh mendorong adanya pelatihan bahasa isyarat secara gratis bagi mahasiswa dan tenaga pengajar sebagai bagian dari upaya membangun kampus yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Gagasan itu muncul dalam workshop Inclusive Campus for Everyone yang digelar Forum Bangun Aceh bersama mahasiswa UIN Araniri. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, kepekaan, dan keterampilan mahasiswa dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Ketua Panitia Kegiatan Iqbal kepada RRI pada hari Minggu 23 Agustus lalu mengatakan workshop digagas setelah mahasiswa melihat masih adanya stigma terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kampus. Ia menyebutkan berdasarkan kondisi yang mereka temukan ya, terdapat sekitar 13 mahasiswa aktif penyandang disabilitas di UIN Araniri. Para mahasiswa tersebut dinilai perlu mendapatkan lingkungan belajar yang mendukung dan bebas dari diskriminasi. Iqbal mengatakan kesadaran mahasiswa terhadap isu disabilitas mulai tumbuh, namun dari sisi fasilitas ya kampus masih membutuhkan sejumlah pembenahan untuk meningkatkan aksesibilitas. Beberapa fasilitas yang dinilai perlu diperkuat antara lain jalur landai, toilet aksesibel, guiding block, serta alat bantu lainnya.

yang dapat mendukung mobilitas mahasiswa penyandang disabilitas ya. Iqbal mengatakan juga dalam workshop tersebut ya, metode yang dapat dilaksanakan itu membantu peserta memahami bahwa persoalan disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga hambatan lingkungan dan pola interaksi masyarakat. Ya, selain pelatihan bahasa isyarat, mahasiswa juga mengusulkan agar seminar dan workshop mengenai disabilitas digelar secara rutin. Kegiatan itu diharapkan dapat memperluas pemahaman sekaligus mendorong keterlibatan mahasiswa penyandang disabilitas dalam berbagai organisasi dan juga kegiatan kampus.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, malu dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Soal pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Timnas Indonesia U17 mendapatkan hasil undian yang cukup menarik pada kualifikasi Piala Asia U17 2027. Garuda Muda tergabung di grup A bersama tuan rumah Myanmar, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Ya, pengundian kualifikasi Piala Asia U17 2026 digelar Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis kemarin. Indonesia berada di pot 1 dalam drawing tersebut berdasarkan perolehan poin AFC dari 3 edisi terakhir di Piala Asia U17. Hasil undian kemudian menempatkan skuad asuhan David Nascimento di grup yang dihuni 3 negara Asia Tenggara dan 1 wakil Asia Selatan. Myanmar akan menjadi tuan rumah seluruh pertandingan grup A. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi tekanan bermain di kandang lawan sepanjang rangkaian kualifikasi. Ya, persaingan grup A juga menghadirkan nuansa rivalitas Asia Tenggara ya. Indonesia akan menghadapi Myanmar, Filipina, dan Kamboja. Sementara Afghanistan menjadi lawan yang berasal dari luar kawasan tersebut. Kualifikasi Piala Asia U17 2027 pendengar dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 20 November 2026. Sebanyak 35 negara ambil bagian dan terbagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup dihuni 5 tim. Format yang digunakan adalah single round robin. Setiap tim akan bertemu 1 kali dengan seluruh lawannya di grup. Ya, persaingan tersebut menjadi sangat penting karena hanya juara grup yang otomatis mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan. 7 juara grup nantinya akan bergabung dengan 9 negara yang sudah memastikan tempat di putaran final setelah lolos ke Piala Dunia U17 2026. Kesembilan negara tersebut adalah Uzbekistan, Australia, Arab Saudi, Tajikistan, Jepang, China, Vietnam, Korea Selatan, dan Qatar. Indonesia pun memiliki waktu untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi pertandingan resmi. David Nascimento telah memanggil 24 pemain untuk menjalani persiapan termasuk melalui sejumlah laga uji coba internasional. Garuda Muda sebelumnya menghadapi Malaysia pada Juli dan Uzbekistan pada Agustus. Rangkaian pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan untuk menghadapi persaingan ketat di kualifikasi Piala Asia U17 2027.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Halo Sobat RRI Banda Aceh, sudah siap belum bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Mata penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, kami ajak Anda untuk kita ikuti Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini dengan deretan lagu-lagu oldies Indonesia ya. Barangkali untuk Anda yang ingin juga request dan gabung ya, bisa langsung nanti berinteraktif ya. Tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Dalam acara RRI Pro 1 Banda Aceh, Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda di malam ini zona ruang rindu dengan deretan lagu Oldies Indonesia atau Indonesia Lawas ya. Buat Anda yang ingin nostalgia bisa langsung gabung di 0651 44336 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita sapa yang pertama, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik, dengan Kak Juju.
2: Iya betul.
1: Oke, gimana kabar Kak Juju?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Oke, gimana Sabang hari ini, aman cuacanya?
2: Alhamdulillah aman.
1: Aman ya, oke.
2: Aman,
1: nih.
2: Tunggu dulu, aman dari apa sih?
1: Ya, dari cuacanya yang buruk. Ekstrim, mungkin ya.
2: Iya. Yeah. Oh iya, cuman agak panas saja.
1: Oke deh, baik. Moga aman selalu juga ya.
2: Iya.
1: Siap. Kita kasih apa lagu malam ini Kak Juju?
2: Berhubung udah malam, mungkin ada sebagian daerah yang mati lampu kayak perlu bakar lilin ya.
1: Oh oke.
2: Iya, lilin-lilin kecil.
1: Lilin kecil. Oke, okay, boleh. Kita kasih salamnya ke siapa aja?
2: Dari siapa? Krisye, Bang Sekia.
1: Iya, boleh. Mau yang dari Krisye, mau dari Nania atau Krisye aja ya? Oke, okay, siap. Salamnya ke siapa aja nih, Kak?
2: Oke, okay, salam buat Bang Rizky. Selamat bertugas. Mudah-mudahan ya, sehat selalu dan mudah-mudahan sampai ke rumahnya dengan selamat.
1: Amin, dan makasih.
2: Ketemu lagi sama keluarga tercintanya.
1: Siap.
2: Habis itu saya mau menyapa buatnya Pak Idrus. Apa kabarnya Pak Idrus? Mudah-mudahan Pak Idrus juga sehat. Mm-hmm. Kak Yana di Lambaru, begitu juga Kak Ina. Habis itu Kak Ati di Impur, Amaru Eli Sabang, Mama di Sabang, Kak Eli, Kak Nur di Pulau, dan buat semua-semua aja yang lagi mendengarkan.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik.
2: Itu aja Bang Rizky.
1: Oke, okay, baik, terima kasih.
2: Okay, sama-sama, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juju di Sabang ya. Semoga lancar ya selalu juga kondisinya di sana ya. Di belakang Kak Juju kita sapa lagi, assalamualaikum. Iya, terputus. Bisa dicoba kembali di 0651 44336 atau via WhatsApp juga boleh ya di 0852 8285 4445.

0: Baik, kita coba sapa lagi di belakang Kak Juju. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Iya, siap. Baik, dengan Kak Salwa, Kak?
1: Iya, benar. Iya. 100% ya.
0: Siap. Oke. Gimana kabar Kak Salwa malam ini?
1: Ya, alhamdulillah. Sehat semuanya, Kak.
0: Alhamdulillah,
1: di
0: baik ya.
1: Rizky, gimana? Sehat semuanya?
0: Alhamdulillah, baik juga di kesempatan malam ini ya.
1: Alhamdulillah. Oke deh.
0: Siap, okay. Meski cuaca agak lumayan terik juga hari ini ya Kak Salwa ya.
1: Iya panas.
0: Terasa banget ya.
1: Iya, terik, kadang enggak gitu kan. Kemacam iya. Ini ada perubahan apa? Gimana ya bilangnya ya? Kadang-kadang panas, kadang-kadang enggak gitu. Jadi penyakit juga ya.
0: Iya, harus tetap jaga kesehatan pastinya ya.
1: Iya, okay, makanya harus banyak minum air putih tuh.
0: Siap. Oke, okay, Kak Salwa, kita kasih lagu apa malam ini Kak?
1: Lagu yang legend ya.
0: Boleh.
1: Nada Kasih.
0: Nada Kasih dari siapa?
1: Farid RM ya.
0: Oh Farid RM, oke okay, boleh ya.
1: Karena ada yang request nih.
0: Oh iya boleh deh. Siap kita langsung hadirkan aja. Oke
1: okay. Okay, jadi Pak Rizky selamat tugas. Semoga sukses selalu ya. Bersama siap. Teman-teman operator barangkali juga ya. Kalau lagi bareng selamat okay, tugas juga.
0: Baik.
1: Semangat terus bersama Pro 1 gitu ya.
0: Iya yes, siap makasih.
1: Terus buat siapa Rizal udah masuk belum? Belum ya?
0: Belum.
1: Oke okay, Rizal silakan masuk Rizky tuh.
0: Oke okay, kita tunggu ya.
1: Sama keluarganya juga selamat malam okay. Buat okay. Ihsan di Padang Deju udah lama juga ya gak masuk-masuk beliau
0: iya,
1: ya. Tapi
0: lagi
1: dengar kok.
0: Oke.
1: Okay. Dia menanti Pro 1 itu ya.
0: Oke okay, baik.
1: Oke yang suka dengan Nada Kasih nih Faria ya mudah-mudahan selesainya untuk
0: akhirnya.
1: Okay. Makasih ya Rizky ya.
0: Oke okay, baik sama-sama Kak. Assalamualaikum. Baik.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita break dulu ya. Sudah ada dua penelpon di sesi awal ini. Kita langsung hadirkan requestnya ke Juju pertama ya. Bersama Chrisye, Lilin-Lilin Kecil.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai.

di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Baiklah pendengar, balik lagi di zona ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Kembali di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita sapa kali berikut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Ada Bung Rizal, apa kabar Bung Rizal?
1: Alhamdulillah baik, Bang Rizky gimana? Baik juga kah?
0: Alhamdulillah baik juga hari ini, cuma agak terasa siang tadi memang agak terasa lemas ya. Mungkin karena cuaca memang mungkin, cukup menekan
1: ya. Karena cuaca ya Bang Rizky ya. Ya,
0: luar biasa tadi Banda Aceh juga cukup terik ya, lepas Jumat, dari menjelang Jumat hingga lepas Jumat itu lumayan. Kalau di sana gimana nih Bang?
1: Iya.
0: Sama juga
1: kalau
0: kah?
1: Di sini cuacanya agak mendukung juga gitu Bang Rizky.
0: Oke, baik deh. Moga lancar aja juga ya semua ya.
1: Iya Bang Rizky.
0: Siap. Kita kasih lagu apa nih Bang Rizal malam ini?
1: Lagunya dari Harvey Mariholo ya.
0: Oke, boleh. Mau yang mana?
1: Darah.
0: Darah muda, bukan ya? Jauh banget.
1: Dangdut itu.
0: Jauh kali ya. Oke, boleh. Kita siapkan ini dari Harvey Mariholo. Salamnya ke siapa aja nih Bang Rizal?
1: Ada lagunya Bang ya?
0: Sudah kita siapkan.
1: Oke, salam yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu di kesempatan malam ini ya.
0: Oke, amin.
1: Salam juga untuk Nyaka, sama juga keluarga, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Ya, amin.
1: Untuknya Kak Eli, untuknya juga Kak Cut Maria, Wak Dul juga ya.
0: Oke.
1: Kak Ina di Batu, mudah-mudahan sehat sekeluarga juga. Untuk semua aja Bang Rizky yang lagi bergabung di ruang rindu tentunya ya.
0: Okay,
1: mudah-mudahan baik. Semuanya dalam kondisi terbaik di malam ini.
0: Oke, baik. Itu aja.
1: Oke, Bang Rizky.
0: Siap, ya. Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rizal dari Semelu ya. Alhamdulillah sehat juga, semoga sehat selalu. Di belakangnya Bu Rizal, kita sapa lagi nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, dengan siapa di mana?
2: Dengan Deddy.
0: Baik, apa kabar Bung Deddy di Langsa?
2: Alhamdulillah baik. Ini Bang Rifi ya?
0: Iya benar.
2: Alhamdulillah, sehat Bang Rifi?
0: Alhamdulillah baik di semata malam ini juga ya.
2: Gimana cuaca di sana malam ini?
0: Lumayan. Lumayan sepo-sepo ya. Berangin sedikit ya, tapi aman kok. Kondusif sekali untuk ragam aktivitas ya. Di sana gimana nih Bang?
2: Iya. Lagunya apa ya? Apa ini Mansa?
0: Lawas Indonesia. Mau kita kasih yang mana?
2: Lawas Indonesia. Mm-mm. Tahun?
0: Tahun bebas pokoknya dari 80-90-an.
2: Ini kebetulan kali ini.
0: Ya.
2: Dari Maya Angela.
0: Boleh. Mau judulnya apa?
2: Judulnya apa ya?
0: Surat bentar undang,
2: dulu. Ya? Ingat-ingat dulu.
0: Atau mungkin dulu. Hujan turun sendiri? Atau yang mana?
2: Alah, apa ya? Kau tercipta dari tulang rusukku.
0: Oke, kau tercipta dari tulang rusukku ya. Siap.
2: Salam-salamnya yang udah masuk semua. Terus sehat selalu ya. Radio Pro 1 Banda Aceh.
0: Ya.
2: Terus ada Nadia juga, Kak Eli, ada Fitri Chung juga di Darussalam. Spesial buat lagu ini untuk Lia di Kampung Lada Bernon ya.
0: Oke, baik.
2: Udah gitu aja Bang Rizky.
0: Siap, terima kasih Bang Nadi.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bung Deddy kita coba cek WhatsApp satu ya. Ini ada dari Dr. Benny di RSU ZA katanya pengen request lagu dari Deddy Dukun featuring Dian Pramana Putra ya. Oke, nanti kita coba carikan juga ya. Salamnya untuk teman-teman yang lagi dinas di ruang operasi aja. Sukses selalu juga, spesial untuk istri tercinta aja. Selamat istirahat. Oke, terima kasih kembali untuknya Dr. Benny. Baik pendengar, kita langsung break lagi. Kita suguhkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama requestnya Bung Rizal tadi. Ini dia Harvey Malaiholo.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Klinik Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Balik lagi suara pendengar di zona ruang rindu ya. Tiba di sesi akhir ya. Kita coba terima kali berikut. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Pak Rizky?
0: Iya, ada di sini masih seputaran. Iya, tarik nafas sedikit tadi Kak ya.
1: Ya,
0: apa kabar Kak Alia ya?
1: Iya Kak Alia.
0: Ah, oke, okay, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Sehat juga. Di sana gimana Kak?
1: Nah, di sini sehat juga.
0: Ah, oke, okay, baik. Cuaca aman ya?
1: Di mana?
0: Cuaca di sana aman ya?
1: Cuaca aman.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Tadi pagi panas, mau dekat itu di, udah mendung ya?
0: Enggak, okay,
1: ya, enggak hujan.
0: Ya. Baik, berarti sefrekuensi semua ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Kita kasih lagu apa Kak Lia malam ini?
1: Dari Dian Kecil saja, Satukan Hati Kami.
0: Oke, siap. Salamnya ke siapa aja?
1: Ya, salamnya buat semua-semua aja yang lagi dengerin ya. Spesial buat Bang Dedi yang lagi makan duku tuh.
0: Oh, oke. Okay. Banyak gayanya ya.
1: Iya, makasih ya, Bang.
0: Oke, okay, baik. Ya, sama-sama.
1: Ya.
0: Ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Lia di Kampung Lada ya. Satu penelpon terakhir di sesi penghujung ini ya, kita sapa ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Eli di Pagar Air.
0: Baik, apa kabar Kak Eli?
2: Baik.
0: Alhamdulillah Rizky, sehat juga. Alhamdulillah sehat juga Kak di malam ini.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Iya.
2: Sehat semuanya.
0: Oke, okay, amin. Siap. Kita kasih lagu apa Kak di malam ini?
2: Lagu ini dari Jamal Mirdad, Natalia ya.
0: Boleh, baik. Salamnya ke siapa aja?
2: Salam pertama untuk Rizky, selamat bertugas sampai selesai. Mm-hmm. Sehat walafiat, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Rizky ya.
0: Iya, baik. Mm-hmm.
2: Ya. Untuk Lia tadi semoga bahagia selalu di Berenun. Untuk Fitri Jerusalem, Mas Rol Ijal di Semelu, untuk Dr. Benny di Lampineng, untuk Kak Zubaida di Sabang, dan untuk semua-semua yang lagi mentor ya, semoga sehat semuanya. Terima kasih Rifki.
0: Ya baik, terima kasih Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuknya Kak Eli ya. Kita langsung break, kita putarkan dua lagu terakhir di sesi terakhir ini ya. Ini dia bersama Dian Fisya.

Baik, selamat dengan dimanapun Anda berada. Satu lagu bersama Paramita Rusadi tadi mengantarkan jumpa kita di penghujung zona Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan selepas ini pendengar, kami hadir untuk Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan di Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.

0: tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah 4 hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh mayo. Serem.
4: Abang. Tolong bang.
2: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafas Kun sesak nih.
2: Yaelah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Sobrangga satu lagu bersama Geisha mengantarkan perjumpaan kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugaskan dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Mas 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Rifki Badral, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 dari Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

Selamat berkata di mana pun anda berada. Saat lagi kita bergabung dengan Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh untuk kita ikuti kuliah subuh di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menantikan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh bersama Pro 1 RR Banda Aceh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, sembari kita beritikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian subuh yang insyaAllah subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Umar Rafsanjani LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mm-hmm.

0: accepted.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat muslimin muslimat, sidang pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI, muslimin muslimat, jamaah subuh yang masih setia berada dalam rumah Allah, melanjutkan ibadah i'tikaf sambil kita mendengar mengulang kaji seputar ilmu pengetahuan yang moga-moga menjadi sebagai pemantik, menjadi sebagai motivasi kita untuk terus berada dalam jalan Allah, berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang kita adalah manusia yang lemah, manusia yang hina, manusia yang penuh dengan kesalahan, kesilapan yang kita lakukan. Tetapi walaupun banyak sekali dosa yang kita lakukan, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita tidak dibenarkan untuk berputus asa. Tetap mengharap bahwa di sana ada secercah harapan yang bisa membuat kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Walaupun begitu banyak dosa, kesalahan, dosa besar, dosa kecil, kesalahan besar, kesalahan kecil yang kita lakukan, tapi kita terus berharap. Dan ini disebut dalam agama raja. Apa itu raja? Berharap. Berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan kita, mengampunkan dosa kita. Dan memang Allah itu Maha Pengampun, yang disebut dengan Ghaffar ataupun Ghafur, Maha Pemaaf. Yang keampunan daripada Allah, kemaafan daripada Allah itu enggak sama seperti kemaafan ataupun ampunan daripada manusia. Dan itu salah satu bentuk bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu ada temporer, bertempo, bermasa. Tetapi Allah tidak. Allah membuka pintu taubat kepada siapapun yang ingin taubat, yang ingin kembali kepada Allah. Maka bagi siapapun kita, manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini, tidak boleh ada istilah putus asa. Berharap kepada Allah. Tamlaki ba Allah, semoga Allah begepe ampun dosa gedanyo. Begepe ampun dosa bangsa-bangsa gedanyo. Begepe ampun dosa mak dan ayah gedanyo. Begepe ampun dosa pemimpin-pemimpin gedanyo. Dan itu merupakan satu harapan besar bagi kita yang hidup, yang masih hidup, yang mentang gebri umu, yang galom tawa kepada Allah. Maka tidak ada istilah penyesalan dan tidak ada istilah putus asa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua ada istilah khauf. Apa itu khauf? Takut. Rasa takut. Walaupun nanti kita akan jabarkan, kita akan detailkan takut yang seperti apa. Takut yang seperti apa yang bisa melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bagaimana yang bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut seperti apa, coraknya macam mana, yang itu dikatakan khauf, takut. Peke takut, takut ke binatang nyan dikira takut yang hanjut. Peke takut kepada hilang jabatan, itu dikatakan sebagai bentuk tanda takwa. Nyo lewe nyo kaitamang bulan maulud, maulidur rasul. Tanya di Aceh takkan maulud, maulid, maulud. Di Malaysia ikan maulidur rasul. Dan uniknya di Aceh itu peringatan maulid sampai 100 hari, 3 bulan 10 hari, ataupun sebahagian tempat ada yang 4 bulan. Dan itu salah satu bentuk, salah satu apa ya, salah satu gambaran sejarah bahwa indatu kita Aceh itu ada rasa apa, rasa tamak kepada agama, rasa berlebihan yang sangat-sangat maksimal kepada cinta agama, cinta Nabi. Maka ada istilah kita dengar Aceh Pungo, kena ya? Aceh Pungo bangsa terlebih. Itu bukan hanya sekedar slogan ibu bapa. Bangsa terlebih itu artinya bangsa yang telah Allah muliakan, maka bangsa itu tidak akan menghinakan dirinya. Itu maksudnya bangsa terlebih, kan sombong. Ya. Orang tua kita dulu, indatu tanyau jamun, getah droge, bahwa droge urung yang gepumulia oleh Allah. Maka urungnya, urung si tanyau jamun, indatu tanyau, hana akan tunduk hanya kepada Allah. Selain Allah, no. Yang bangsa terlebih, kan bangsa pengecut, kan bangsa pengemis, kan bangsa lamit, ya, bangsa terlebih, lebih prioritas, superiority complex. Nah, teman dengar istilahnya, istilah yang dipopulerkan oleh Wali Hasan Muhammad Ditiro, bangsa Aceh nasifat superiority complex, dan yang diakui oleh kafir, diakui oleh orientalis. Disebut dalam kitab, dalam buku orientalisnya. Be macam-macam ngurung Aceh. Pungo ngurung Aceh. Ha. Demi agama pungo. Ha. Mungkin zaman jina home. Ha. Demi syafaat Nabi, demi menghadirkan cinta kepada Rasulullah, mereka itu memperingati Maulid Nabi sampai 100 hari. Enggak banyak sih orang. Ataupun hanya beberapa kali. Saya pernah di Tunis. Saya pernah master di Tunisia. S2 saya pernah di Tunisia. Nyan di Tunis ibu-ibu ayah-ayah, mereka bermazhab Maliki, bertarikat Asyaziliyah. Tarikat Syaziliyah, salah satu tarikat mu'tabarah yang dibenarkan dalam dunia tasawuf. Menyenjak Tunis, di sana mereka rata-rata sufinya, tasawufnya, tarikatnya Syazili, tarikat Syaziliyah, Abu Hasan Asy-Syazili. Makam beliau di Iskandariyah Mesir. Pencetus tarikat Asy-Syaziliyah. Tanya di Aceh jarang, tanya di Aceh yang le Naqsyabandiyah, Asy-Syatariyah, Qadiriyah. Tapi kalau di luar negeri itu ada Syaziliyah. Di Malaysia sebahagian besar, di Pulau Pinang, di Kedah, itu ada menyebar tarekat Syaziliyah. Begitu juga di Tunis, di Tunisia. Fikihnya Maliki. Maka mereka dalam sholat tidak menjiharkan basmalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hana tidak membaca bismillah. Itu mazhab Maliki. Dan juga tidak meletak tangan di atas dada.
0: Nyo masalah di atas dada nyo, tanyo di Aceh na perbedaan pendapat ki. Yang mana dada, yang mana atas? Apakah ini dada ini atas sehingga begini? Nyan perlai ilmu ji ya. Apakah ini dada ini atas? Dada atas. Atas dada. Nyan pemahaman fikih kecil saja itu, tapi sebagian orang bisa salah paham. Nah, sehingga ini dada, ini bawah, ini atas. Melaganya ada. Padahal dalam pemahaman kita, dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini dada, ini atas, ini ya. Atas. Nah, di atas dada. Nah, itu dia. Nah, tapi mazhab Maliki, mereka enggak meletakkan tangan di atas dada, tapi lepas. Mengulurkan tangan, Allahu Akbar. Ah, itu dia. Mazhab Maliki di Tunis, di sebagian besar di Aljazair, Algeria, begitu. Jadi ketika kami di sana, ketika datang peringatan Maulid Nabi itu malam 12 Rabiul Awal, watetroh bak malam 12 Rabiul Awal, nyan ureng-ureng Tunis bak malamnya merayakan peringatan Maulid. Cara mereka hampir di setiap masjid, di setiap musala, di setiap surau, mereka akan berselawat beramai-ramai. Ibu-ibu jangan pikir selawat beramai-ramai itu bid'ah, bukan. Jangan ingat bahwa selawat zikir beramai-ramai seperti barusan kita lakukan nyan bid'ah kon. Itu ada dalam syariat. Mungkin sebahagian saudara kita kurangnya literasi, kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman tentang agama, sehingga memahami dalil dengan secara teks, secara zahir, tidak memahami secara konteks. Agama itu bukan seperti memori robot. Ilmu agama bukan seperti memori robot, apapun memori robot, robot. Memori robot yang sudah ada listnya itu. Tidak lebih, tidak kurangkan. Bukan seperti itu. Walaupun ada Quran hadis, tapi pencerahannya itu luas sekali itu. Secara kasat mata kita melihat Quran hanya 30 juzuk, tetapi ketika ditafsirkan sampai kepada 20 jilid. Nah, tengok. Itu luasnya ilmu Islam. Bukan baku, bukan pasif. Bukan apa namanya itu sempit, bukan. Luas sekali ilmu Allah itu. Hanya 30 juzuk, satu jilid Al-Qur'an, tetapi ketika ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir sampai 20 jilid. Apakah itu lebih? Apakah itu beda? Apakah itu salah? Enggak. Kita yang salah, enggak paham. Ah, itu dia. Jadi seperti itu. Jadi ketika datang Maulid Nabi, orang-orang Tunis berselawat. Di mana? Mereka akan naik ke atas menara masjid. Mereka berselawat, baca dalail, baca berzanji, mulai selepas Aisyah sampai subuh. Mulai selepas salat Isya sampai subuh, baca selawat inan, beribadah, berzikir kepada Allah. Itu di Tunisia. Di Eropa, ketika datang bulan Maulid malam ataupun hari Rabiul Awal, mereka keluar ke jalan membagi-bagi gula-gula bikin permen, ya. Membagi sagu hati di lampu-lampu merah, traffic light. Itu yang jelas ada. Cuma bedanya di Aceh, tanya asal kaitan mengbulun mulut, nyan mulai Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, hana pre-pre mulut. Nyo kamu menyai daya menyai kaitan mengbulun mulut, nyan dapu kamate ju. Hana magole ju. Tapi punya kontrol. Kolesterol bermain, darah tinggi bermain. Pulang danyo menyahana kuah belangang hana sah mulut. Itu dia. Itu salah satu cinta kepada Nabi, maka bangsa Aceh mengekspresikan. Itu dia. Menampakkan rasa cinta. Cinta itu Pak, dia enggak ada rukun, enggak ada fardu, apa namanya? Enggak ada rukun dan mekanismenya, enggak ada cinta. Bukti cinta apa? Bukti ada, tapi cinta kita enggak tahu. Maka sebagian orang lain cintanya, lain bukti cinta. Bangsa Aceh tanda cinta kepada Rasulullah SAW, maka mereka akan merayakan kelahiran Nabi, mereka akan melakukan apapun untuk menampakkan cinta kepada Nabi, walaupun mereka tidak makan daging, tidak makan ayam, tetapi ketika datang maulid Nabi, mereka akan sediakan, mereka akan siapkan seekor ayam sampai berhari-hari, bahkan diikat di rumah, sehingga ayam ini tidak memakan makanan orang-orang lain. Ayam yang bersih, ayam yang itoh e putih, hanale itoh e hitam. Itu husnuzannya orang tua kita kepada kepada syariat Allah, sehingga mereka melakukan itu. Tetapi sayangnya ada sebagian orang yang takut. Nyo kalau di Aceh nyo yang ia takut memperingati Maulid Nabi. Nah, apakah takut itu dikatakan takut takwa? Bukan. Nyan takut ia hanampu ia. Ia hanampu ia. Ia hanampu dapat. Asal katruk Maulid Nabi kayo. Takut. Takut melakukan karena Nabi enggak melakukan. Itu alasannya. Takut melakukan peringatan Maulid Nabi karena Nabi enggak melakukan. Itu tadi itu sempit dalam memahami agama. Padahal rujukan agama itu bukan hanya perbuatan Nabi. Ada Al-Quran, ada hadis, ada perbuatan Nabi, ada perbuatan sahabat. Kalau kita lihat kepada sumber-sumber rujukan Islam, bukan hanya Quran, hadis, ijma, qiyas, bukan, sampai kepada 13 bahkan 17 sumber referensi dalam mengambil hukum ini. Ada qiyas, ada maslahatul mursalah, macam-macam itu. Maka orang-orang Aceh enggak ada istilahnya takut merayakan Maulid Nabi, maka menyelun gasa baju lumpur haba, menye digampung drone, naureng yang ia pegat mulut, bahkan iji dilarang kita untuk memperingati Maulid Nabi, usir orang itu. Lun gasa baju. Yang dia pendatang datang ke Aceh, yang kita udah turun temurun semenjak raja-raja kita memperingati Maulid Nabi, bahkan diwajibkan untuk membuat kenduri Maulid Nabi, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, memberi kenduri, dan itu perintah Allah. At'imut ta'am, memberikan makanan. Maka rasa takut seperti itu takut yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Nyankonnya. Seperti sebagian orang takut enggak mau mengangkat tangan ketika berdoa tadi itu. Takut dia, kenapa? Karena Nabi hanang bubut, hanai lime. Nah itu dia. Maka sekarang kita coba bahas. Takut yang seperti apa? Yang bisa dikatakan kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf adalah rasa takut yang mendorong seseorang untuk menjaga dirinya dari kemurkaan dan azab Allah. Itu khauf. Itu takut yang dikategorikan dalam agama. Itu takut yang dianjurkan kepada kita. Takut, rasa takut yang mendorong kita untuk tidak melakukan mungkar. Maulid Nabi bukan mungkar. Doa bersama bukan mungkar. Mengangkat tangan ketika kunut bukan mungkar. Ya nampung le. Ya. Duduk bersama-sama. Dalam majelis, lebih-lebih majelis ilmu, kita membahas tentang sekian-sekian masalah, itu bukan mungkar. Yang dikatakan mungkar, sesuatu yang ada larangan. Sekurang-kurangnya makruh, yang paling tinggi haram. Maka jangan lakukan, takut kita untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauf bukan sekedar rasa takut biasa. Ia adalah rasa takut yang melahirkan ketaatan, taat. Dalam ayat disebut Ali Imran 175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kamu takut kepada manusia. Tapi takutlah kepadaku, kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah artinya takut untuk melakukan larangan, untuk melakukan hal-hal yang diancam oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, khauf adalah bagian dari tauhid hati. Rasa takut kepada Allah itu bagian tauhid hati. Nah, hati tanya ya. Ya untuk lari daripada Allah. Ya karena tidak berada di jalan Allah. Itu tauhid hati. Kang keyakinan kita terhadap Allah sehingga menimbulkan rasa takut. Tauhid juga berarti memurnikan hati dalam penghambaan diri kepada Allah. Takut dalam ibadah kita itu masuk yang lain selain Allah, enggak boleh. Maka jika seseorang takut kepada makhluk, maka harus dilihat itu bagaimana, takut yang macam apa. Takut secara tabiat seperti takut kepada binatang buas, takut kepada penyakit, takut kepada bahaya, takut kepada orang zalim, itu tidak otomatis bertentangan dengan tauhid. Itu bukan, itu memang fitrah manusia takut itu, dan itu bukan takut yang dikategorikan takwa, bukan. Karena memang gimana bukan rasa takut ya. Sehingga dalam syariat ada istilah salat takut. Nah, salatul khauf, salat ketakutan. Walaupun dalam keadaan takut kamu harus salat juga ketika berperang itu. Itu dia. Makanya menyetakut ya kepada binatang nyan kan otomatis bertentangan dengan tauhid kan. Namun apabila seseorang meyakini ada makhluk yang memiliki kekuasaan secara independen selain Allah, itu yang dilarang. Nalain seolah-olah yang mengancam kita yang selain daripada Allah. Maka seorang mukmin meyakini

bukan keputusasaan. Nah, sebagian orang depresi, nah depresi sehingga ia ujung-ujung pe ibadatan, salat tidak ada, jarang ke masjid. Rasa apa? Takut nyankon. Takut yang benar, takut yang melahirkan amal yang soleh. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari ada istilah apa namanya, khauf, takut kepada Allah, sehingga dari rasa takut itu melahirkan akhlak yang mulia, akhlak baginda Nabi. Maka di sini khauf yang benar bukan hanya terlihat ketika seseorang berada di masjid, tetapi ia terlihat ketika seseorang memegang amanah. Ketika gejuk amanah, gejuk kedudukan, itu bagaimana rasa kita? Artinya takut aku enggak bisa menjalankan amanah. Yelun, menyelun, mengabaikan jabatan itu. Nah, itu harus dibarengi dengan rasa takut, sehingga enggak mudah-mudah kita melakukan hal-hal, memutuskan keputusan yang melanggar syariat Allah. Kemudian takut ketika berdagang, berbicara, memperlakukan pasangan, nyo yang paling lelom jino. Hilangnya harmonis dalam rumah tangga karena kurangnya perhatian suami kepada istri, kurangnya perhatian istri kepada suami. Sehingga siapapun pasangan dituntut untuk takut tidak meruntuhkan keluarganya. Sehingga melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mendidik anak, ya gedanyo, supaya agar tidak salah dalam mendidik anak dan memimpin masyarakat. Termasuk juga takut dalam menggunakan media sosial. FB, jino, TikTok, jino. Harus nah sabi-sabi rasa yo ketika tangan saya bermain, ketika jari saya mengetik. Beyo tanyo, apakah hasil daripada tangan saya bisa memberi manfaat untuk orang ataupun tidak? Apakah hasil daripada ketikan saya, share saya, itu bisa membuat orang makin dekat kepada Allah ataupun makin jauh? Apakah dengan sebab status saya membuat orang cerai berai dengan keluarganya ataupun tidak? Nyan benar rasa takut tanyo kepada Allah. Kemudian dan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya, kita harus takut bahwa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup pelajaran kita dalam pembahasan kali ini seputar khauf yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya tidak terhenti pada memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi berlanjut kepada meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu keteladanan terbesar beliau adalah bagaimana beliau mengajarkan manusia untuk mengenal Allah, mencintai Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga kemudian hidup dengan akhlak yang mulia. Maka mari kita tanamkan dalam hati, jangan menjadi manusia yang takut kepada semua orang, tetapi takutlah kepada Allah. Jangan pula menjadi manusia yang hanya takut kepada azab Allah hingga berputus asa dari rahmatnya, tetapi jadilah hamba yang takut kepada Allah ketika berbuat dosa, berharap kepada Allah ketika terjatuh, dan mencintai Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. La khaufa illa minallah. Tidak ada takut selain daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menggolongkan kita semua di antara orang-orang yang sentiasa berada di jalannya, sentiasa takut untuk melakukan larangannya, dan sentiasa berada dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, menambahkan ilmu dan wawasan, menambahkan kekuatan taufik kita sehingga bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat berdengar dimanapun Anda berada. Setelah lagi tepat pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan Warta Mukuta Alam dari program 1 RRI pada Aceh. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Sari berita. Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Kampung Pandi Banda Aceh. Kemudian pemerintah Kabupaten Aceh Utara hapus denda PBB warga 100%. Inilah warta berita selengkapnya. Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Kampung Pandi Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest 2026 dalam menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Selengkapnya dilaporkan rekan Munjir Budiana.
2: Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh hari ini menggelar aksi bersih-bersih cagar budaya di Komplek Makam Tuan Dikandang, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest tahun 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Aksi ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pagi, Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh bersama pegawai Balai Pelestarian Budaya Aceh membersihkan kawasan komplek makam yang merupakan salah satu ulama besar yang membawa peradaban Islam ke Tanah Rencong. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh, Samsul Kamar, mengatakan kegiatan bersih-bersih cagar budaya merupakan bagian dari program Hari Bakti RRI yang dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini dianggap perlu dan penting untuk merawat cagar budaya di Aceh sekaligus dalam rangka mendukung pelestarian budaya di Aceh.
3: Jadi kita program ini sudah menjadi program tahunan dan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya. Nah, dalam rangka kita melakukan salah satu lokus yang kita ambil adalah makam Tuan Dikandang sebagai lokus untuk kita bersih-bersihkan. Karena kami anggap ini perlu dan penting dalam pelestarian budaya.
2: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Cud Zahrina, menyambut baik kegiatan yang digelar oleh RRI Banda Aceh. Menurutnya, aksi membersihkan makam ulama menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang ada di Provinsi Aceh.
4: Kita dari Balai Pelestarian Aceh sangat mendukung adanya kegiatan bersih-bersih terutama di situs cagar budaya ini. Semoga ke depan RRI menjadi sebuah instansi ataupun dari pemerintah yang selalu peduli dengan warisan budaya yang ada di Aceh.
2: Cuzarina juga mendorong kegiatan serupa agar dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian cagar budaya di Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, semarak RRI Fest 2026 RRI Melabuh diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan, Jumat pagi. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, MAN 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Melabuh, mahasiswi STAIN Melabuh, serta seluruh karyawan RRI Melabuh. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
5: 2026 RRI Melabuh diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Kupiah Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan, Jumat pagi. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, Man 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh, mahasiswi STAIN Tugu di Rinding Melabuh, serta seluruh karyawan RRI Melabuh. Acara dibuka Kepala RRI Melabuh Teku Haris Fadilah yang diwakili Kepala Tata Usaha Abdul Hanan, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah, dan Ketua Umum Panitia RRI Fest tahun 2026 Anwar Yunus. Abdul Hanan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Melabuh terhadap lingkungan dan objek wisata dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81.
6: Hari ini kita mengajak seluruh elemen, sini ada gerakan peduli lingkungan, ada dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Melabuh, ada Madrasah Sanawiyah Harapan Bangsa Melabuh, karyawan-karyawati LPPRI Melabuh, dan juga ibu-ibu Dharma Wanita LPPRI Melabuh. Kegiatan ini dalam rangka juga RRI Fest, Hari Radio di tahun 2026 ini. Jadi mari bersama membangun negeri, hijaukan negeri, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
5: Ia berharap dengan kegiatan ini terciptanya budaya kesadaran tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga tata kelola lingkungan yang lebih sehat, dan sebagai edukasi kepada masyarakat agar menjaga budaya kebersihan yang berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengapresiasi RRI Melabuh atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap RRI Melabuh dapat terus konsisten terhadap kepedulian terhadap lingkungan.
7: Harapan kami RRI dapat terus konsisten untuk tetap melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan juga berkomitmen untuk tetap melestarikan lingkungan.
5: Menurutnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh RRI Melabuh dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ia juga berharap RRI dapat berkolaborasi aktif dengan pihaknya dalam pengendalian kebersihan lingkungan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Zul Arafah awali rangkaian Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AGPAII Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri.

0: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Zul Arafah mengawali rangkaian pelantikan dan rapat koordinasi wilayah Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia AKPAI Aceh di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Besar Lamlagang Kota Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus 2026. Adapun prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP AKPAI Endang Zainal yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum kepada Ketua DPW AKPAI Aceh dan foto bersama.
1: Ikrar Pengurus AKPAI. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
0: Ketua Panitia Pelaksana Mahdani dalam laporannya berharap Dewan Pengurus Wilayah yang dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, termasuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.
2: Kepada pengurus DPP AKPAI Aceh yang dilantik, kami juga mengucapkan selamat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baik mungkin.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, berpesan kepada seluruh guru pendidikan agama Islam agar berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membentuk karakteristik serta kecerdasan anak.
3: Berilah kepada pola-pola bagaimana anak-anak sekarang didorong untuk memahami agama itu dengan logik.
0: Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia tingkat Provinsi Aceh dirangkai dengan berbagai kegiatan dan berlangsung pada 28 hingga 29 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
5: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Bupati Aceh Utara Ismail Al-Jalil menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
6: Pemerintah Kabupaten Pengkab Aceh Utara menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Kebijakan tersebut secara resmi diterbitkan oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Al-Jalil atau Ayahwa sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang baru saja terdampak bencana banjir. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Al-Jalil menyebutkan program relaksasi pajak ini berlaku untuk tunggakan ketetapan tahun 2009 hingga 2025 khusus bagi objek pajak dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp100.000. Karena beberapa bulan yang lalu, kata Ayahwa, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga Pengkab memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan pedesaan. Ini adalah bentuk kepedulian agar beban masyarakat semakin ringan.
7: Beberapa bulan yang lalu, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ini memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan perdesaan untuk tahun pajak 2009 sampai dengan 2025 dengan ketetapan objek pajak sampai dengan 100,000. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar beban masyarakat semakin ringan dan semakin banyak masyarakat yang dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya.
6: Lanjutnya, masa berlaku program pembebasan denda ini terbatas yakni mulai 1 hingga 30 September 2026. Pemerintah daerah menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan kewajiban PBB tanpa terbebani denda keterlambatan. Selain memberikan keringanan, Pengkab Cetara turut memicu modernisasi transaksi dengan mendorong warga beralih ke metode pembayaran digital. Warga yang melakukan pembayaran PBB P2 melalui kris berkesempatan mengikuti undian berhadiah menarik yang telah disiapkan pemerintah daerah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
5: Informasi terakhir, pendengar, musnahkan ratusan BB dari 33 perkara. Kejari Singkil sebut paling menonjol narkotika. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
8: Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memusnahkan berbagai jenis barang bukti atau BB dari 33 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Tercatat atau paling menonjol merupakan barang bukti tindak pidana perkara penyalahgunaan narkotika, jenis ganja, ekstasi, dan sabu. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Singkil, Sahron Hasibuan, mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, terhitung sejak periode November 2025 hingga Agustus 2026. Dengan rincian, yakni sebanyak 15 tindak pidana perkara narkotika, kemudian tindak pidana orang harta dan benda atau harda sebanyak 13 perkara, dan terdapat 5 perkara lainnya merupakan tindak pidana umum.
9: Terima kasih. Yang pertama, priorisasi barang buktinya ini dimulai dari tahun 2025, tepatnya bulan November, sampai dengan Agustus 2026. Adapun total perkaranya ini terdiri dari beberapa jenis tindak pidana. Yang pertama, narkotika sebanyak 15, oharda sebanyak 12 perkara, terus kepul 5 perkara dengan masing-masing kurang lebih barang bukti dari tiga tindak pidana tadi kurang lebih sekitar 250 jenis barang bukti yang kita musnahkan. Di antaranya yang paling banyak tentunya ada dari narkotika ya, berupa sabu, terus juga ekstasi dan ganja. Sisanya adalah tindak pidana pada lainnya, berupa ada itu, ada sajam, ada pakaian, ada handphone juga yang tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga kita musnahkan hari ini.
8: Kemudian tambahnya dalam kegiatan itu juga dimusnahkan beberapa barang bukti lain seperti senjata tajam, pakaian dan alat komunikasi, atau handphone yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, Sahron Hasibuan juga menerangkan bahwa pemusnahan sejumlah barang bukti atau BB baik tindak pidana perkara umum maupun narkotika di rutan kelas 2B Singkil di Kejaksaan Negeri Singkil tersebut selain merupakan bagian dari pertanggungjawaban kejaksaan secara institusi, juga tegasnya pemusnahan barang bukti ini merupakan bukti komitmen bersama terhadap beberapa tingkat aparatur penegak hukum atau APH di Kabupaten Aceh Singkil, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi. Pemusnahan barang bukti yang merupakan tahap akhir dari proses ingkrah terhadap suatu tindak pidana. Di samping itu, Sahron Hasibuan juga mengatakan dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, serta sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah melindungi generasi muda dan masyarakat luas agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Hasil amatan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti dari beberapa tindak pidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau ingkrah ini, selain dari pihak kejaksaan juga terlihat langsung disaksikan jurusita Pengadilan Negeri Singkil dan panitera Mahkamah Syariah Singkil, kemudian hadir pula Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, PLT Kepala Dinas Kesehatan, serta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
5: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Sobat RRI Banda Aceh, sudah siap belum bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan perkembangan dampak gempa. Di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini, kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.